0: KPK menyambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Khairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
2: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
3: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
2: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi laporan dari Khairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada warga wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan undang-undang 14/2005, bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
8: Dan benar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istitha kesehatan, BPJS dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK. Dan tahun depannya berharap akan lebih baik. Dari Tanu Suci Arsogi, Syarifullah Alam Media Center Haji Proyek 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung

0: pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di debarkasi Jakarta-Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi dan Sumena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
2: Dan sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Barkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan BA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Barkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PBIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
3: Telah mendarat kloter 2 asal dari Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360 karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
2: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah.

0: pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif. Laporan khusus.
1: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tok Mat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
2: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
1: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
3: Our energy systems have been reshaped.
4: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
3: Affordability and security.
1: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
5: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
1: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
0: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan

0: kadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Balik ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@MRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, Anda kembali mendengarkan FM 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dalam Kediri menyapa pagi ini hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi tentunya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, termasuk bagi Anda warga Kota Kediri ya, yang berhubungan dengan adanya kegiatan Car Free Night yang dijadwalkan nanti malam ya, tepat pukul 18 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari akun Instagram Pemkot Kediri, bahwasannya kegiatan Car Free Night akan dibatalkan ya untuk nanti malam, jadi tidak ada pelaksanaan Car Free Night Kota Kediri nanti malam karena ada kendalanya teknis. Nah, acara atau kegiatan Car Free Night sendiri, pendengar, tadinya dijadwalkan hari ini Sabtu 6 Juni 2026, mulai pukul 18 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, dengan rute di sekitaran Jalan Doho Kediri. Namun ini baru saja informasinya dibatalkan. Jadi untuk Anda, terutama para pengguna angkutan kereta api ya, bisa melakukan perjalanan seperti biasa tanpa adanya gangguan ataupun juga tanpa adanya pengalihan alur atau jalur lalu lintas yang mengarah ke stasiun ataupun juga yang keluar dari stasiun Kota Kediri. Informasi lainnya nanti akan kami adikan lagi, pendengar. Tetaplah di Kediri Menyapa, Pro 1 RRI Kediri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar, fenomena El Nino di musim kemarau tahun ini terancam membuat Kediri Raya dilanda kekeringan. Tidak hanya kesulitan air bersih, penurunan produksi produk pertanian juga akan membuat harga bahan pangan terkerek naik. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Lukman Soleh, melalui Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik Satria Kridanugra, mengatakan bahwa fenomena El Nino yang diperkuat Indian Ocean Dipole atau EOD positif akan menurunkan curah hujan secara signifikan di daerah Kediri Raya. El Nino dan EOD positif diprediksi berkembang mulai pertengahan tahun hingga akhir 2026, di mana kedua fenomena iklim tersebut sama-sama berkontribusi menekan pembentukan hujan di Indonesia. Nah, berdasarkan pengolahan data curah hujan selama 30 tahun terakhir, pendengar, BMKG menemukan penurunan curah hujan saat El Nino terjadi mencapai 40-60% pada periode Juni hingga Agustus. Kondisi yang lebih mengkhawatirkan akan terjadi pada September hingga November, di mana periode tersebut curah hujan justru berpotensi turun dari 50-70%. Adapun bulan September hingga November akan menjadi fase paling kritis karena masyarakat dan khususnya sektor pertanian mulai mengandalkan datangnya musim hujan pada periode tersebut. Namun saat El Nino terjadi, pendengar, hujan yang biasanya turun justru akan tertunda. Nah, BMKG memperkirakan seluruh wilayah Kediri Raya mengalami sifat musim kemarau di bawah normal atau lebih kering dibandingkan rata-rata 30 tahun terakhir. Dan puncak kemarau diprediksi terjadi pada bulan Juli hingga Agustus 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
2: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
3: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
1: Maaf, Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM, bukan request.
2: Maaf, Pak, mohon diterima ya, Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
1: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
4: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali lagi di Kediri menyapa pendengar, masih pembahasan tentang El Nino yang terjadi di tahun ini ya pendengar. Dampak paling nyata dari fenomena El Nino adalah di sektor pertanian. Penurunan hujan akan berpotensi mengubah kalender tanam pendengar, mengurangi ketersediaan air di irigasi, sampai juga menurunkan produktivitas tanaman pangan. Dan juga selebihnya, serangan virus kuning juga banyak ditemukan saat curah hujan rendah. Nah, kondisi kering berkepanjangan juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perkembangannya dibandingkan saat hujan turun secara rutin. Selain berdampak ke sektor pertanian pendengar, dampak lanjutan juga berpotensi menjalar ke sektor ekonomi, di mana berdasarkan pengalaman El Nino tahun 2023 silam, komoditas pangan menjadi penyumbang utama inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, beras menjadi salah satu komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap inflasi saat itu. Analisa BMKG terhadap data produksi beras dan juga curah hujan menunjukkan penurunan hujan berpengaruh terhadap hasil panen. Meskipun dampaknya berbeda di setiap daerah, Kabupaten Kediri termasuk wilayah yang tetap berpotensi mengalami penurunan produksi saat El Nino berlangsung, terutama setelah jeda 2 hingga 3 bulan sejak fenomena mulai berkembang. Nah, pendengar, BMKG mendorong pemerintah daerah, instansi teknis sampai juga masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan sejak awal musim kemarau. Upaya yang bisa dilakukan yaitu efisiensi penggunaan air, hemat air, penyesuaian pola tanam, lalu juga penguatan koordinasi lintas sektor yang nantinya akan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan. Nanti Kediri menyapakan masih akan terus menemani Anda dengan beragam informasi tentunya sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Anda kembali mendengarkan FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan Sabtu pagi 6 Juni 2026 masih bareng sama Rifki Royan ya pendengar, sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat kita masuk dalam penyajian beragam informasi di program Beranda Astacita pendengar ya, di kesempatan pagi hari ini. Kami hadirkan informasi yang berikut ini pendengar, harga aneka jenis cabai di Kediri relatif normal meskipun terdapat fluktuasi harga namun masih dalam tahap kewajaran. Hal tersebut berdasarkan rilis harga aneka cabai di pasar Induk Pare dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia Kabupaten Kediri. Harga komoditas cabai merah besar jenis Gada Evo rata-rata Rp42.000 per kilogramnya. Lalu cabai merah besar jenis Simola harganya di tingkat grosir Rp40.000 per kilogram, dan cabai besar jenis Sandi 08 harganya Rp37.000 per kilogram. Sementara harga cabai merah keriting untuk varietas Bostavi harganya di tingkat grosir yaitu Rp33.000 per kilogram. Lalu cabai merah keriting jenis Sibat 46 harga di pasar Induk Pare sekitar Rp31.000 per kilogramnya. Sedangkan harga cabai rawit merah varietas Brengos rata-rata di harga Rp61.000, turun Rp4.000 menjadi Rp57.000 per kilogram. Lalu ada cabai rawit jenis Asmoro 043 yang turun Rp4.000 dari harga Rp59.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit merah jenis Perentol Tumi 99 harganya dari Rp52.000 turun Rp5.000 menjadi Rp47.000 per kilogram. Lalu cabai rawit merah jenis Juwita 25F1 harga awalnya Rp52.000 menjadi Rp47.000 per kilogram. Nah, untuk pasokan cabai merah keriting dari wilayah lokal Kediri dan juga Blitar sebanyak 3 ton, sedangkan pasokan cabai rawit merah dari wilayah Kediri sebanyak 10 ton ya.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860

Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nurtanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Satlantas Polres Kediri Kota memberlakukan sistem satu arah di dua jalan yang ada di sekitar jalan tembus Kali Ombo. Hal tersebut dilakukan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas yang sering dikeluhkan oleh masyarakat, ya. Jadi jalur satu arah di Jalan Corekan Raya dan juga Jalan Kali Ombo Raya. Untuk diketahui pendengar, kendaraan yang melintas dari arah selatan ke utara biasanya bisa langsung belok kanan ke Jalan Corekan Raya menuju Jalan Tembus Kali Ombo. Namun saat ini sudah tidak bisa, nantinya mereka akan diarahkan untuk melintas di Jalan Tembus Kali Ombo yang harus melewati Jalan Kali Ombo Raya. Sebaliknya, kendaraan di Jalan Tembus Kali Ombo dari arah utara ke selatan yang ingin menuju Jalan Urip Sumoharjo harus melintas di Jalan Corekan Raya. Dan hal tersebut berlaku untuk semua kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Dan juga kepolisian memasang barrier yang bertuliskan jalan satu arah. Nah, meskipun kendaraan meningkat pendengar, namun pengendara yang melewati jalur satu arah tidak sampai harus menunggu puluhan menit. Selain itu, pengaturan lalu lintas juga difokuskan di sejumlah simpang strategis yang terdampak penutupan Jalan Urip Sumoharjo, mulai dari simpang 4 alun-alun Kota Kediri, simpang 3 Tirto Udan, simpang 3 Jetis, simpang 4 Baruna, simpang 3 Kali Ombo Timur hingga simpang 3 Bumi Asri. Satlantas menegaskan akan terus melakukan pemantauan dan juga pengaturan secara berkala selama proses pengerjaan jembatan Kali Ombo 1. Nah, memang pendengar, proyek pelaksanaan Kali Ombo, ya, jembatan Kali Ombo dilaksanakan oleh lembaga di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan meliputi pembongkaran jembatan yang memang sudah berusia lebih dari 70 tahun. Selain faktor usia, pembongkaran juga menimbang skala nilai kemantapan jembatan saat ini, di mana dari hasil survei kondisi jembatan, nilai kemantapan jembatan tersebut berada di skala 3 hingga 4, sehingga perlu dilakukan penggantian pada konstruksinya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka

0: Tunjangan Hari Raya atau THR telah menjadi bagian penting dari tradisi ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap menjelang Hari Raya Keagamaan, para pekerja menantikan tambahan penghasilan ini untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa kebijakan THR memiliki sejarah panjang yang bermula pada awal tahun 1950-an. Pada masa itu, banyak pegawai negeri menghadapi kesulitan ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan mereka relatif terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah mencari solusi untuk membantu para aparatur negara. Sosok penting di balik THR adalah Perdana Menteri Sukiman Wiryosandoyo pada tahun 1951. Meski awalnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, kebijakan THR kemudian memunculkan diskusi di kalangan pekerja swasta. Seiring waktu, pemberian THR tidak lagi sekedar kebijakan informal atau kebiasaan perusahaan. Pemerintah kemudian mulai mengatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi ketenagakerjaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah. Nih, kalian lihat nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa keluarga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan detox media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, penyaluran bantuan sosial atau bansos program keluarga harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT untuk triwulan 2 akan segera berakhir di bulan Juni 2026 ini. Untuk itu masyarakat diimbau untuk segera melakukan pengecekan dan memastikan status pencairan dana bantuan agar tidak terlewat atau juga bahkan hangus. Sebagai bagian dari program Kementerian Sosial, bansos PKH BPNT ditargetkan bagi keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pendengar, pemerintah kini mulai memperketat kriteria penerima manfaat berdasarkan peringkat kesejahteraan. Mulai tahun ini, Kemensos memberlakukan aturan desil yang sama untuk penerima PKH dan BPNT. Pemerintah menetapkan bahwa hanya masyarakat yang berada di desil 1 hingga 4 yang berhak menerima bantuan. Desil 1 yaitu kelompok sangat miskin, desil 2 kelompok miskin, desil 3 kelompok hampir miskin, desil 4 kelompok rentan miskin. Sementara itu masyarakat yang masuk dalam kategori desil 5 hingga 10 dianggap memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan tidak lagi menjadi prioritas utama. Nah, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa data penerima manfaat bersifat dinamis. Terbukti pada tahap kedua lalu terdapat lebih dari 470 ribu keluarga penerima manfaat atau KPM baru yang masuk ke dalam sistem hasil pemutakhiran DTSN oleh Badan Pusat Statistik. Untuk jadwalnya pendengar dibagikan setiap triwulan sekali ya, di mana tahap 2 ini mulai dari April, Mei hingga Juni. Nah, totalnya penerima BPNT akan mendapatkan uang senilai Rp200.000 per bulan. Sehingga karena dicairkan per 3 bulan sekali, maka akan mendapatkan Rp600.000. Berbeda dengan BPNT, PKH memiliki nominal yang terbagi atas beberapa kategori. Ya, Anda juga bisa mengecek langsung melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.
0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

hidup sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level D berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
2: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
1: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
2: Lolo, yuk nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
1: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
2: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
3: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
4: Ayo diet plastik, mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, berakhir sudah beragam informasi yang kami sajikan dalam Beranda Stacita edisi Sabtu 6 Juni 2026 ya. Pukul 9 nanti kita akan ikuti beragam informasi yang akan dilaporkan langsung oleh reporter se-Jawa Timur dalam Jatim hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Pro 1 RRI Surabaya hingga pukul 10. Lalu nantinya Kediri siang ini akan dilanjutkan oleh rekan Lia Aulia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekaligus juga saya Rifki Royan ya, izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Beredar di media sosial unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan yang kredibel terkait klaim tersebut. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan yang berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun, Kadin Gaet pengusaha Cina bangun industri unggas, yang dimuat Rabu 21 April 2026.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Ferrari Julia masih temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini di edisi akhir pekan Sabtu 6 Juni 2026. Ya, tentunya ada begitu banyak yang menanti tanggal cantik ini ya. Utamanya bagi Anda yang suka sekali dengan belanja online. Nah, ini kayaknya wah banyak ya yang memanfaatkan itu ya. Tapi oke, ditahan dulu lah ya. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, karena tentu kita juga harus melakukan penghitungan dengan kondisi ekonomi saat ini gitu ya. Boleh memanjakan diri sendiri, mengapresiasi, boleh, tapi tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan kita. Saya juga ajak Anda nanti ya menengok sejumlah informasi di pagi hari ini, termasuk juga kabar dari rekan reporter. Kali ini saya mau ajak Anda juga mendengarkan informasi dari rekan reporter.
1: Laporan terkini.
0: Ada Ania Sana yang mengabarkan secara daring, Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional yang dipusatkan di Cibubur. Ani, silakan laporan Anda.
2: Iya, pendengar, saat ini saya berada di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tepatnya di kawasan Gunung Anyar Surabaya. Dan pagi hari ini Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menghadiri secara daring atau melalui Zoom terpusat dari Cibubur dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional. Dan pada upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional pada pagi hari ini di Provinsi Jawa Timur diawali dengan aksi bersih-bersih sampah dan juga pengumpulan sampah serta pembersihan aliran sungai. Dan nantinya juga akan secara simbolis Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa serta beberapa stakeholder terkait, khususnya adalah Forkopimda Jawa Timur, akan melakukan aksi penanaman pohon yang dilakukan di halaman depan gedung UINSA Surabaya. Dan baru saja dimulai, merupakan terpusat untuk hostnya. Belum sampai dengan pagi hari ini pun Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa belum terlihat atau belum nampak di lokasi, karena dikabarkan masih mengikuti aksi bersih-bersih bersama dengan aparat tiga matra TNI, yaitu TNI AD, AL maupun AU di kawasan Gunung Anyar, Surabaya. Demikian laporan Ani Hasanah.

0: terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
1: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

satu lagu juga yang kami putarkan spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian di akhir pekan kali ini. Wah, ini kalau teman-teman ASN duitnya masih banyak ya, karena gaji 13 tanggal 2 kemarin baru saja dicairkan. Nah, mungkin ini juga bisa membantu menggerakkan roda perekonomian, utamanya bagi teman-teman UMKM dan juga pedagang kecil. Di media sosial itu juga marak begitu ya, ajakan untuk ayo beli atau larisin teman-teman UMKM dan pedagang kecil dengan kata-kata yang cukup menarik perhatian publik. Mereka nggak pingin kaya, hanya membutuhkan sedikit pegangan uang untuk makan. Nah, ini yang kemudian coba dinormalisasi oleh masyarakat baik di kota-kota besar maupun di wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Lebih mengutamakan belanja di teman-teman UMKM, kemudian melarisi dagangan pedagang kecil. Nah, ini mungkin juga bisa Anda lakukan ya. Kalau di alun-alun kota Surabaya, itu selalu loh ada bazar yang kemudian melibatkan teman-teman UMKM, baik itu makanan dan lain sebagainya. Coba deh kita bantu juga untuk melariskan itu gitu ya. Kalau misalnya di pasar-pasar tradisional, biasanya kan ada juga ya pedagang-pedagang yang masih menjajakan makanan-makanan atau kuliner-kuliner jadul. Nah, mungkin Anda gak suka, tapi mungkin bisa diajarkan kepada anak-anak. Siapa tahu mereka juga berkenan dan suka. Ini juga membantu berputarnya roda perekonomian kita gitu ya. Gak ada salahnya, biasanya weekend itu kan gitu ya, boleh jalan-jalan ke mall. Tapi kalau misalnya ada bazar UMKM, ya bolehlah dilarisi gitu kan ya. Kalau bicara tentang gerakan bangga pakai produk lokal yang disinyalir mendongkrak ekonomi UMKM, nah tentu ini banyak juga yang sudah disuarakan begitu ya. Jadi dongkrak ekonomi UMKM adalah inisiatif yang positif dan memiliki potensi besar untuk memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi pelaku UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Meningkatkan kesadaran konsumen. Gerakan ini berhasil menaikkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan dan kualitas produk-produk lokal. Banyak konsumen yang sebelumnya mungkin gak terlalu memperhatikan atau bahkan meragukan produk buatan dalam negeri, sekarang mulai tertarik untuk mencoba dan mengapresiasi. Pernah beberapa kali gitu ya kita bandingkan, ya masih ada kekurangan, tapi kalau kita terus kemudian memberi masukan, memberi dorongan, mengapresiasi, nah mudah-mudahan mereka juga berbenah. Stimulus pertumbuhan UMKM itu bisa didapatkan dengan meningkatnya permintaan terhadap produk lokal. UMKM itu akan mendapatkan dorongan yang sangat dibutuhkan. Peningkatan penjualan berarti peningkatan pendapatan, yang pada gilirannya itu juga bisa digunakan untuk ekspansi usaha, penyerapan tenaga kerja, dan inovasi produk. Memperkuat ekonomi nasional, ketika masyarakat lebih memilih produk lokal, uang berputar lebih banyak di dalam negeri. Ini mengurangi ketergantungan kita pada impor dan memperbaiki neraca perdagangan, dan pada akhirnya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Persaingan yang sehat di antara produsen lokal didorong oleh permintaan yang meningkat dan mendorong mereka untuk terus meningkatkan kualitas produk dan berinovasi agar tetap relevan dan diminati pasar menjadi poin penting. Dan gerakan ini tidak hanya tentang ekonomi, tapi juga membangun rasa bangga dan identitas nasional. Menggunakan produk lokal adalah salah satu cara yang nyata untuk menunjukkan kecintaan pada negeri kita. Banyak loh pejabat publik, contoh aja wali kota Surabaya, sepatunya sepatu produksi anak negeri lokal dalam di sekitaran Surabaya. Nah, ini juga harus didukung begitu ya. Ya meskipun banyak produk lokal yang kualitasnya juga masih dipertanyakan, tapi tidak menutup kemungkinan mereka punya kualitas yang tinggi juga. Ya, ini harus dibantu juga tentunya ya, untuk bisa meningkatkan standar produksi agar mereka mampu bersaing baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya dengan produk impor. Ini yang kemudian terus digelorakan oleh pemerintah begitu ya. Kalau di Surabaya itu kan selalu ada event-event yang melibatkan teman-teman UMKM, sehingga ini loh pentingnya untuk kita menumbuhkan kesadaran mau membantu begitu ya, menciptakan pasar bagi para pelaku UMKM. Kalau disinyalir produknya gak keren, gak oke, kurang kualitasnya, ya boleh dikasih masukan. Ini menjadi pemacu semangat mereka juga gitu ya, untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga kuantitasnya. Ya tentu ini ada peran yang begitu besar dari kementerian dan juga dinas terkait untuk membantu mereka agar bisa bersaing secara nyata begitu ya, untuk bisa menciptakan produk lokal yang bisa dibanggai oleh masyarakat kita. Bagaimana? Apakah sudah mau juga mengkonsumsi

0: produk-produk dalam negeri, utamanya hasil karya dari teman-teman UMKM, atau jangan-jangan kita masih malu dan gengsi untuk membelinya? Nah, ini pertanyaan dikembalikan kepada diri kita. Masih banyak kok mereka-mereka yang perlu didukung gitu kan ya, untuk bisa itu tadi menciptakan Indonesia yang berdaulat dan juga berdikari.
1: Motivasi hari ini. Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.

dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.

0: pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

saya juga mau ajak Anda begitu ya untuk mendengarkan sebuah paket dari rekan reporter Benny Hermawan berkaitan dengan digitalisasi jaga ketahanan bisnis UMKM. Agaknya memang relate begitu ya, ketika kita di momen-momen akhir pekan ini juga mengajak keluarga quality time begitu ya, datang singgah ke pusat-pusat keramaian, satu diantaranya juga untuk bisa melarisi dagangan teman-teman UMKM. Dan tentu di era digitalisasi saat ini mereka tidak hanya sekedar menggelar bazar, tapi ada upaya lain, jualan online dan sebagainya. Nah, momentum ini yang pas juga dengan tanggal cantik 66, banyak yang kemudian dimanfaatkan untuk mereka bisa meraih pasar dan juga meningkatkan omset. Saya ajak Anda ya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Benny Hermawan berkaitan dengan digitalisasi jaga ketahanan bisnis UMKM.

0: kalau nggak kena PHK ini ya mungkin saya nggak seperti ini, Mas. Ya alhamdulillah ini ada hikmahnya lah, bisa buat pembelajaran bagi saya.
1: Apa yang disampaikan Ricky Hairani ini menjadi gambaran pemutusan hubungan kerja, PHK yang dialaminya menjadi tantangan untuk terus bangkit. Sebelum dirumahkan akibat pandemi COVID-19, ibu tiga anak ini bekerja di toko bakery. Awal ia sempat bingung akan nasibnya ke depan. Pekerjaan yang menjadi tumpuan hidup hilang dalam sekejap.
0: Dulu saya itu kena PHK. Terus saya nyoba bikin kue, saya upload, saya jual online.
1: Namun kebalik musibah yang terjadi, Rini bangkit. Keahlian membuat kue menjadi modal dasar. Perlahan tapi pasti Rini mencoba berwirausaha. Rini mengatakan mulai terjun di usaha roti sekitar setahun lalu. Ia pun tak menyangka kue yang dia jual banyak peminat.
2: Berapa pesanan, Mbak, ini, Mbak?
0: Ini untuk 50 kue
2: bolu. Ini dijual orang pesan langsung atau via online atau gimana ini?
0: Iya, via online.
1: Selain dijual offline, ia juga menggunakan smartphone-nya untuk memanfaatkan aplikasi digital memasarkan dagangannya. Selain bakery, warga Waru Sidoarjo ini juga mempunyai alternatif usaha untuk menambah penghasilan. Lagi-lagi, digitalisasi dirasanya membantu usaha yang ia geluti saat ini.
2: Kemarin jual pulsa, jual noken listrik, Pak, ya?
0: Iya, Mas.
2: Itu gimana konsepnya? Apakah via WA atau gimana?
0: Ya, via WA juga. Terus kalau ada mau orang di token, listrik, pulsa, gitu.
1: Tidak hanya Rini, hal sama juga dirasakan Bambang Triwaluyo.
3: Awalnya saya itu dulu saat pertama kali selesai kecelakaan, saya bingung untuk kerjaan.
1: Meski mengalami keterbatasan, ia tak mau berdiam diri. Bambang adalah penyandang disabilitas. Bapak dua anak ini mengalami kecacatan pada kakinya karena kecelakaan yang dialami pada 2018 lalu.
3: Difabel itu ya, apalagi kaki habis diamputasi. Lalu saya melihat peluang itu saat saya di rumah kakak saya juga yang nomor 2 sama nomor 1 itu. Nah, kakak saya itu yang nomor 2 itu bisnis online juga.
1: Pria asal Mojokerto, Jawa Timur ini telah membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari mimpi-mimpinya.
3: Dulu ya kecil-kecilan, dari jalan sepatu, jualan sandal, itu dari kakak yang nomor 2. Ya pula tak buka online shop. Nah itu saya buka online shop itu dari grupnya kakak. Jadi yang reseller-resellernya itu ya dari, ada yang dari grupnya kakak, ada yang dari seluruh Indonesia juga ada, dari luar negeri juga ada. Tapi luar negerinya itu Hong Kong itu.
1: Di sela digitalisasi menjadi tumpuan dan harapan bagi pelaku usaha, lantas menjadi pertanyaan, apakah perkembangan informasi teknologi yang menjamur di tanah air juga dibarengi nilai manfaat atau justru sebaliknya? Kami mencoba menggali lebih dalam terkait hal ini.
2: Untuk mengetahui lebih dalam pemanfaatan e-commerce atau aplikasi digital, apakah dirasakan membantu atau tidak? Ya, Mbak, boleh ngobrol sebentar, Mbak? Ya. Dengan siapa ini, Mbak?
4: Dengan Nita.
2: Mbaknya?
4: Ayu.
2: Mbak, mungkin dimulai dari Mbak Nita dulu ya. Mbak Nita, kalau kita berbicara mungkin aplikasi digital seperti halnya mungkin Gojek atau mungkin Shopee dan lain sebagainya, kalau Mbak melihat seberapa manfaatnya, Mbak, atau justru mana dirugikan, Mbak?
4: Ya, manfaatnya banyak banget sih, apalagi sekarang ya di rumah tinggal klik langsung barangnya datang. Cuma memang terkadang barang itu tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya.
2: Saya akan mencoba mencari satu lagi seperti tadi Mbak Ayu ya tadi ya.
4: Ya,
2: Mbak Ayu, kalau Mbak Ayu sendiri melihat pemanfaatan aplikasi digital sejauh mana, Mbak?
5: Ya sampai sekarang masih bagus sih, Mas, untuk manfaat dari e-commerce sendiri ya. Apalagi kan saya juga pakai tiap harinya. Ada yang untuk bayar tagihan, untuk pulsa, kemudian bayar hutang juga di situ. Terus kadang kalau beli kebutuhan gitu juga di situ. Kan memang ada pula fitur yang memberikan gratis ongkir. Kemudian ada juga yang promo diskon 60%, 70%, kan lumayan juga ya buat kita sendiri ya.
2: Terima kasih Mbak Nita dan Mbak Ayu. Dan pendengar, itulah keterangan daripada warga Surabaya yang menerangkan dari segi nilai manfaat aplikasi digital memang sangat membantu bagi mereka-mereka. Dengan cara klik saja mereka dapat leluasa menyelami dunia maya. Namun demikian, ada yang perlu menjadi perhatian, yakni bagaimana kita tidak terbujuk rayu dengan adanya penjual-penjual abal-abal. Dari Surabaya, Bedi Hermawan melaporkan.
1: Meski diakui ada kerikil mengganjal karena ulah oknum-oknum nakal di ruang digital berlaku curang, namun semangat yang diperlihatkan Rini dan Bambang memanfaatkan platform digital sebagai sarana menjangkau calon pembeli menjadi peluang untuk mendapatkan cuan. Hal itulah yang kini dibidik oleh produk platform digital lokal karya anak bangsa Speedcast, di mana koneksi internet dan perangkatnya bangsa pasar menggiurkan dan menjadi tren tersendiri bagi masyarakat.
6: Lagi, kalau kita mau transfer uang ke rekening teman nih, nah kita nggak perlu lagi datang ke ATM ataupun kantor cabang. Cukup menggunakan aplikasi e-money Speedcash, kita sudah bisa melakukan transfer uang ke semua bank dengan biaya yang murah.
1: Menurut Adik Dan, manajer marketing Speedcash, aplikasi e-money besutan asli Sidoarjo, Jawa Timur ini telah dipercaya lebih dari 2,8 juta pengguna. Dan itu berarti pembayaran elektronik saat ini juga tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan masyarakat. Bagi Bagus Cahyono, Ketua Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia ADI Jawa Timur, keadaan seperti ini adalah potensi besar bagi para pelaku bisnis online. Namun, untuk pelaku bisnis tradisional yang belum melek teknologi, bisa menjadi sebuah bencana. Sebab itu, untuk memberikan dorongan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar lebih berdaya, ADI menggagas implementasi adanya warung digital sebagai upaya memajukan ekonomi Indonesia dengan basis teknologi.
7: Dengan digitalisasi UMKM ini, pertumbuhan ekonomi di grassroots atau di usaha-usaha kecil, menengah yang ada di wilayah-wilayah itu bisa bersaing dan juga bisa mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Tetapi memang di wilayah-wilayah pelosok diperlukan juga edukasi, kemudian tool-tool yang diperlukan oleh mereka, termasuk salah satu contohnya adalah jaringan.
1: Bagi ADI, kata Bagus, akselerasi adaptasi UMKM di era digital yang saat ini diusung sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai percepatan transformasi digital UMKM Indonesia dan merupakan salah satu narasi besar pemerintah Indonesia dalam G20 terkait UMKM.
7: Mengapresiasi program pemerintah di era Pak Jokowi yang memprogramkan digitalisasi UMKM. Kenapa? Karena digitalisasi UMKM adalah hal yang wajib dilaksanakan dengan adanya era globalisasi yang terjadi saat ini. Dan kami sebagai Asosiasi Digital Entrepreneur Jawa Timur sangat-sangat mendukung dan siap menjadi salah satu bagian dari program pemerintah untuk melakukan digitalisasi UMKM di wilayah seluruh Jawa Timur.
1: Menyambut potensi ekonomi digital yang sangat besar, inilah Kementerian Kominfo memberikan sejumlah inisiatif untuk membantu pelaku UMKM dalam menjawab tantangan di era disrupsi digital. Menurut staf ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Profesor Widodo Muktio, Kemenkominfo menyiapkan ekosistem usaha hulu hilir melalui program UMKMku Online.
8: Kita mendidik masyarakat yang belum aware, yang belum digital minded, supaya tahu bahwa ada satu tatanan kehidupan baru ke depan yang harus kita sambut, yaitu dengan menggunakan teknologi. Jadi kalau UMKM ingin dagangannya laku, ya silahkan Anda masuk di marketplace itu, ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Traveloka, ada Ovo, dan lain sebagainya. Itulah media sarana kita bergabung di dalamnya, kemudian dagangan kita akan disajikan di dalam supermarket virtual.
1: Melalui program ini, pemerintah juga berupaya mengoptimalisasi potensi dan peningkatan produktivitas UMKM melalui digitalisasi, khususnya bagi UMKM yang masih menjalankan usahanya secara luring. Pemerintah Indonesia mencatat sebelum pandemi terdapat sekitar 8 juta pelaku UMKM yang sudah menggunakan ruang digital untuk berdagang dan promosi. Sampai saat ini sudah bertumbuh pesat mencapai 17,5 juta UMKM yang sudah memanfaatkan ruang digital.
9: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
10: motivasi hari ini.
11: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

punya pengalaman serupa begitu ya, untuk bisa melarisi dagangan teman-teman UMKM, boleh juga bercerita begitu ya, apa kesan dan pesannya. Karena tentu kita ingin begitu ya, bahwa di momen-momen libur yang sekarang ini cukup banyak ya, apalagi weekend itu banyak sekali kegiatan. Nah, boleh juga dibantu. Line telepon 5345474 atau WA 081331049992 boleh Anda akses. Kalau kita ini disarankan kan enggak pakai kantong plastik lagi, bawanya tote bag atau tas kain itu loh. Nah, ini biasanya ada sih orang-orang yang tertip gitu ya, bawa kemana-mana. Tapi ada yang kemudian menggampangkan, waduh saya lupa bawa, beli deh 3.000, 5.000 gitu ya, akhirnya numpuk di rumah juga. Ada gak sih yang samaan kayak gitu? Laci meja makan di rumah kita mungkin sudah tidak bisa ditutup rapat, bukan karena penuh stok makanan, melainkan karena jajalan tas belanja kain atau tote bag berwarna-warni yang mencuat keluar. Ada gak sih yang samaan gitu? Jadi ini yang kemudian menjadi sorotan juga gitu ya, karena ada pengakuan dari seorang ibu rumah tangga yang, iya saya itu sampai bingung merapikannya, meskipun kerap kali kalau mengirimi sesuatu untuk kerabat, untuk teman, itu pakai tas kain juga, tapi kok masih banyak. Nah, dia juga mengingatkan dirinya bahwa agaknya saya kurang disiplin, menggampangkan, beli lagi dan beli lagi. Saking tidak terbendungnya, tas yang terlanjur menumpuk itu terpaksa dibuang karena lapuk dimakan rayap dan menjadi sarang kecoa. Itu banyak juga dijumpai begitu ya. Aisyah, seorang ibu rumah tangga ini, itu juga mengatakan bahwa ini karena kurang disiplinnya saya untuk mengingatkan diri sendiri harus selalu bawa tote bag tersebut kemanapun. Tote bag seketika itu memang naik kasta menjadi pahlawan lingkungan baru ketika kita belanja ke supermarket, ke minimarket, sampai beli kopi yang di sana nggak disertakan lagi begitu ya, untuk bisa mendapatkan tas plastik. Namun, alih-alih menyelamatkan bumi, kepungan tote bag ini justru melahirkan masalah ekologi baru, yakni overproduksi limbah tekstil artifisial. Jadi banyak orang yang keliru menganggap semua tote bag itu ramah lingkungan. Enggak, karena mungkin teksturnya mirip kain. Faktanya, mayoritas tas belanja yang dijual murah di kasir dan dijadikan bungkus bingkisan atau goodie bag itu justru berbahan spunbond. Dan mengutip dari Meditex, secara teknis, spunbond adalah kain non-tenun yang terbuat dari biji plastik polipropilen yang dipanaskan dan disemprotkan menjadi serat-serat halus hingga membentuk lembaran. Sederhananya, spunbond adalah plastik yang kemudian menyamar sebagai kain. Jenny Primasari, salah satu penggagas Zero Waste Nusantara sekaligus founder Kaya Heritage, ini meluruskan salah kaprah terkait tote bag berbahan spunbond yang kerap dianggap ramah lingkungan. Menurutnya, spunbond itu justru menyimpan bahaya yang lebih laten dibandingkan kantong kresek biasa. Dan celakanya, kehancuran spunbond bukanlah proses pengorean alami yang menyatu dengan tanah, melainkan fragmentasi. Bukan hanya masalah setelah menjadi sampah, proses hulu pembuatan alternatif kantong ini juga memakan energi yang luar biasa besar. Berdasarkan data penelitian yang diadopsi dari Northern Ireland Assembly, proses manufaktur kantong non-plastik, baik kertas maupun kain, memiliki jejak karbon yang masif. Memproduksi kantong kertas misalnya membutuhkan energi 4 kali lipat lebih besar dan menghasilkan polutan udara dan 70% lebih banyak dibandingkan kresek plastik. Sementara untuk tas kain katun atau cotton bags, itu energinya jauh lebih melonjak. Untuk membuat satu tas katun dibutuhkan konsumsi air dan energi yang setara dengan ratusan kali lipat produksi kantong plastik tunggal. Artinya, sebuah tas kain baru itu bisa dikatakan impas secara ekologis jika telah dipakai berulang-ulang sebanyak 100 hingga 400 kali. Ya sayangnya perilaku konsumen ini justru memperlakukan tote bag layaknya barang sekali pakai. Dan fenomena ini membuat penumpukan yang dirasakan oleh begitu banyak masyarakat Indonesia. Meski sudah berusaha disiplin mengurangi belanjaan, jika lupa membawa tas sendiri, ya rumahnya tetap aja, rumah kita tetap kedatangan tamu, yakni tote bag. Nah, tinggal menertibkan diri sendiri, bawa yuk gitu ya. Kalau pergi di tas, di dompet ataupun dimanapun gitu ya, itu boleh dibawa, baik ukuran kecil, ukuran besar. Agak ribet, tapi membiasakan kebiasaan yang baik itu bisa menyelamatkan lingkungan kita dari, ya itu tadi, pencemaran-pencemaran yang tidak seharusnya terjadi dan merusak lingkungan kita.

baru saja kita ikuti relay dari Pro 1 Surabaya ya. Terima kasih buat Anda semua yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Kediri di kesempatan Sabtu 6 Juni 2026. Nanti Anda masih bisa mengikuti beragam informasi dan juga tepat pukul 10 nanti Anda akan ditemani Lia Aulia dan juga ada dialog ruang publik ruang disabilitas dengan tema kenapa anak bisa putus sekolah pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan narasumber Pak Samsudin, Wakil Ketua Pergunu Kabupaten Kediri dan juga Pak Muhammad Safi'i SPDI MPD GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, pendengar dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri. Selamat siang ya di agenda hari Sabtu 6 Juni 2026. Di Kediri siang ini Anda bersama saya Lia Aulia akan menemani Anda di sepanjang kebersamaan kita hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di segmen hari ini ya, dialog ruang publik, ruang disabilitas, kita nanti akan bahas tentang kenapa anak bisa putus sekolah. Nanti kita akan bahasnya bersama dengan Samsudin MPD, Wakil Ketua Perguno Kabupaten Kediri, yang juga guru MTSN 7 Kediri, dan juga ada narasumber kemudian ada Muhammad Safi ISPD IMPD GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dan juga Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Ngadiluweh ya. Tetap bersama kami, Anda nanti dapat bergabung di line telepon kami 0354-310-1108 atau bisa di SMS WhatsApp-nya di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550.
1: Siap.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Kediri, di kebersamaan kita siang hari ini, Ruang Publik, Ruang Disabilitas edisi hari Sabtu 6 Juni 2026 ya. Kita sudah hadirkan dua narasumber kita hari ini untuk membahas topik kita, kenapa anak bisa putus sekolah ya, bersama dengan Samsudin MPD, Wakil Ketua Pergunu Kabupaten Kediri, yang juga guru MTSN 7 Kediri. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang ya ini Pak Samsudin, apa kabar?
1: Selamat siang atau pagi menjelang siang ini?
0: Sudah siang ini Pak.
1: Sudah siang. Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik.
0: Baik, oke. Okay. Selanjutnya ada Pak Muhammad Syafi, SPDI MPD, GPK Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, yang juga sebagai Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Ngadiluwe. Selamat siang, apa kabar Pak Syafi?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat,
2: sehat
0: ya.
2: Selalu.
0: Sehat selalu. Oh, iya. Bisa hadir di studio RRI Kediri siang hari untuk membahas kenapa sih anak bisa putus sekolah ya. Nanti kita akan ajak pendengar juga yang mau bergabung, bisa di line teleponnya 0354310-1108 atau bisa di SMS WhatsAppnya di 0811-354-1106. Baik, bagaimana sih gambaran kondisi angka putus sekolah di Kabupaten Kediri saat ini? Dari Pak Samsudin, gambaran seperti apa mungkin Pak?
1: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara fakta Mbak ya, hari ini tuh kalau fakta di Indonesia itu ada sekitar 3,9 juta anak di Indonesia ya. Ini data dari tempo.com, itu anak-anak putus sekolah. Artinya ini kalau dihitung secara angka yang cukup besar di Indonesia, 3,9 juta. Sedangkan di Kabupaten Kediri ini ada sekitar 6, ini data 2026 ya Pak ya. Jadi ada sekitar 770-an anak yang tidak bisa bersekolah di SD. Ini masih SD ini. Artinya ada data sebetulnya yang 6.160 itu tidak bersekolah. Kemudian ada pendekatan dari pemerintah, dari guru dan beberapa stakeholder yang terlibat, 5.000-an sekian itu bisa tarik untuk sekolah. Tapi tetap menyisakan sekitar 700-an itu tidak bersekolah. Itu data Kabupaten Kediri. Dan yang menjadi miris itu justru Pari ini menjadi penyumbang angka terbesar.
0: Padahal ini ya kampungnya pendidikan Inggris kita harusnya.
1: Iya, ya mungkin karena bentang wilayah ya. Jadi kan Pari itu kan bentang wilayahnya kan mulai dari selatan Sidoarjo sampai utara itu kan ya. Kalau ke barat itu kan hampir pelemahan gitu kan ya. Jadi mungkin bentang wilayahnya itu besar. Kemudian disusul dengan Kecamatan Ngadiluwe, Posokaten, Wojo, Ngancar dan sebagainya itu ya. Itu. Terus kemudian kalau anak SD yang tidak melanjutkan, tidak melanjutkan ke jenjang MTS atau MI itu ada sekitar dari 89.770 anak SD MI ada sekitar 2,37% atau 2000-an sekian anak yang tidak melanjutkan di MI atau di SMP ataupun di MTS. Artinya jumlah ini cukup besar kalau di Kabupaten Kediri.
0: Kabupaten Kediri aja ada ribuan ya.
1: Iya.
0: Yang padahal ini yang bukan pelosok lah ya.
1: Iya,
0: ya,
1: ini masih Jawa. Nah, Jawa Timur.
0: Jawa Timur ya, bukan di luar Jawa ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Iya. Ini data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
0: Oke, jadi enggak hanya dari biasanya kan orang tingkat putus sekolah tuh di SMA karena mungkin ya basicnya udah ada lah ya, nanti SMA karena nggak ada duit mungkin nggak diterusin, tapi dari SD ternyata ada. Dari SD ternyata ada. Nah ini Pak Safi, kenapa sih isu putus sekolah ini masih menjadi sorotan yang perlu perhatian bersama? Tapi kalau lihat dari tadinya emang itu salah satu jadi alasan mungkin ya. Oke Pak Safi.
2: Iya. Jadi kalau lihat dari data Pak Samsudin itu kan sebenarnya kalau di Kabupaten Kediri itu dari 12.000 yang tahun kemarin 2024 ya kayaknya. Itu sebenarnya sudah turun lebih dari 50%. Berarti angkanya di angka di 12.000 sebenarnya. ATS, anak yang tidak sekolah. Jadi semuanya itu nanti menjadi database. Jadi kemarin Mas Dito kan sudah menyampaikan bahwasannya target di angka di 2026-2027 itu, kemudian ditargetkan 0% anak. Maka semuanya sebenarnya, semuanya dari apa, dari masyarakat, kemudian kami dari sekolah itu juga dari desa itu juga digerakkan untuk menstimulus anak-anak yang mempunyai permasalahan yang mungkin bisa segera ditangani, anak yang tidak sekolah itu. Data-data seperti itu menjadi valid dan menjadi data aktif ketika seluruh komponen masyarakat dilibatkan. Kayak gitu. Permasalahannya banyak, Mbak. Jadi kalau kami di GPK kan banyak sekali kita menganalisis ya permasalahan-permasalahan anak yang tidak sekolah itu. Yang paling mendekati dominan itu adalah masalah di ekonominya.
0: Okay.
2: Berarti kan standar ekonomi itu menjadi salah satu angka atau poin supaya anak bisa sekolah. Walaupun di SD negeri, SMP negeri, MTs negeri juga itu biaya pendidikannya gratis.
0: Sudah gratis.
2: Nah, padahal itu. Ya, nanti kita bicara lebih lanjut lagi lah terkait dengan ini, karena beberapa poin yang harus kita kaji ulang lagi terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga terkait dengan gerakan-gerakan dari masyarakat untuk mengembalikan anaknya, apalagi orang tuanya. Faktor-faktor internal dan eksternal terkait anak yang tidak sekolah itu sebenarnya banyak itu.
0: Banyak. Oke. Yang siapa sih kelompok yang rentan untuk putus sekolah ini?
2: Kalau kelompok yang rentan, kalau kami kan fokusnya di GPK. Di GPK itu adalah anak-anak yang mempunyai hambatan dalam belajar. Jadi

0: kemudian mengerucut tahun 2026 itu kalau nggak salah di data di April itu menjadi sekitar 6.160 itu masih umum.
1: Masih umum
0: ya. Ini dampak jet juga nih. Ya. Kalau mungkin di beberapa penelitian mengatakan itu bahwasanya dampak negatif perkembangan teknologi juga. Ya anak nggak mau sekolah itu gara-gara main HP. Ya. Nah, ini juga sebenarnya program dari Dinas Pendidikan juga dari Kementerian juga yang kemarin itu sempat dilaunching itu adalah sekolah nyaman itu loh, Pak. Sekolah ramah anak. Kayak itu sebenarnya harusnya itu bisa mengikat anak-anak yang terkena dampak permasalahan gadget. Kayak gitu. Kayak anak-anak yang malas ke sekolah gara-gara kemudian sudah kecanduan itu, kemudian wis teko sekolah kemudian wis diuring-uring karo gurune dan sebagainya, akhirnya kan sekolah enggak ramah, akhirnya ya dimarahi dan sebagainya, akhirnya di justice dan sebagainya, akhirnya sekolahnya enggak ramah. Nah ini mungkin juga akan menjadi poin penting, mungkin bisa jadi salah satu untuk menurunkan angka anak itu supaya sekolah, kemudian permasalahan gadget itu diantaranya adalah lebih menekankan sekolah ramah anak. Kayaknya
2: sekolah ramah anak. Oke. Emang nggak diteruskan dulu Pak itu?
0: Sudah. Sebenarnya beberapa aja masih menjadi poin. Jadi kayak apa ya? Kalau di Ngaduri itu hanya beberapa sekolah aja yang ramah anak. Ya, hanya kemudian tidak dikawal secara totalitas kayaknya.
2: Baik. Kalau dari Pak Samsudin mungkin pengalaman seperti apa sebagai pendidik ini? Faktor apa yang menyebabkan anak ini bisa putus sekolah begitu?
1: Memang ada beberapa faktor ya. Kebetulan saya itu ngajar di Lereng Kelut ya. Saya ngajar di MTS Kepung, MTS 7 Kediri yang itu kebanyakan siswa kita itu berasal dari Kandangan, Kepung, Puncu yang terlalu ini adalah daerah pegunungan. Kalau kita survei ke lapangan itu yang dominan di data di kita dan data di yang saya presentasikan adalah terutama ekonomi. Ekonomi. Nah, ekonomi ini kan kemudian satu adalah ketika orang itu skala prioritas tentunya. Ketika ada uang sekian, misalkan dari lulus SD, dia mau melanjutkan ke MTS atau tidak, itu kan akhirnya kan orang tua itu ketika dia punya uang sekian, apakah nanti kemudian saya gunakan untuk mendaftarkan anak saya, atau kemudian untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari? Petani, rata-rata kan petani bukan petani pemilik ya, petani apa namanya penggarap yang notabene bayarannya itu kalau ada musim tanam berarti dia bayaran.
2: Iya.
1: Kalau enggak musim tanam berarti dia tidak bayaran. Akhirnya kan skala prioritas itu ekonomi itu. Ini yang kemudian membuat beberapa fakta yang kita temui di lapangan itu kebanyakan faktor ekonomi. Memang ada pendidikan gratis itu ya.
2: Iya. Kenapa ini Pak Safi kenapa tertawa? Pendidikan gratis ya.
1: Tapi nyatanya di faktanya di lapangan itu ada ada beberapa item yang memang harus di ya biarpun tidak banyak gitu ya. Beberapa item yang diberikan orang tua. Tapi sebetulnya ada juga beberapa, mungkin ini Pak Imam, ada beberapa sekolah itu yang ketika kita tidak mengetahui latar atau background ekonomi orang tua itu, mereka sudah nyerah duluan. Artinya misalkan untuk membayar A sekian ribu, tapi karena faktor prioritas dalam keluarga tadi, apakah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk mendaftarkan anaknya, karena kita mungkin tidak tahu di lapangannya, akhirnya daripada digunakan untuk barina, akhirnya saya gunakan untuk membeli beras sebagainya. Biarpun saya tahu beberapa madrasah atau sekolah itu kadang juga memberikan keringanan-keringanan tertentu kepada anak-anak yang berlatar belakang orang yang tidak mampu. Cuma kan kendalanya kan faktor komunikasi ini. Tidak adanya komunikasi dari misalkan dari sekolah asal. Dari SD-nya atau mungkin dari MI-nya kepada sekolah lanjutannya. Karena pengalaman kami itu, kami sendiri pengalaman kami di lapangan itu ada anak kami yang diterima di madrasah A. Bagus. Kemudian karena faktor ekonomi, ini madrasah man Jombang, man PK Jombang yang langsung di cover oleh Kementerian Agama itu. Tapi akan ada biaya A, biaya B.

0: Tapi ketika kita komunikasi dari sekolah asal itu menyampaikan komunikasi dengan sekolah lanjutannya, akhirnya anak ini kemudian dibebaskan. Nah, ini yang sekarang sebetulnya Mam ya, Pak Safi, iya, yang menjadi kendala itu. Komunikasi antara sekolah asal dengan sekolah lanjutan ini yang kelihatannya masih belum link and match hari ini begitu. Sehingga kemudian banyaknya anak putus sekolah, tidak melanjutkan dari SD atau MI ke sekolah lanjutan begitu. Mungkin hari ini kelihatannya begitu.
1: Okay. Sebetulnya banyak ya. Sebetulnya banyak yang mungkin ada beberapa keringanan, cuma memang tidak tidak terdeteksi oleh orang tua gitu ya, nggak tahu orang tuanya.
0: Betul betul.
1: Oke. Tapi memang ada beberapa item tadi yang mungkin itu ya mengganggu para orang tua kayak. Ini sedikit membebani gitu ya daripada apalagi sekarang ekonomi lagi tidak baik saja ya Pak ya.
0: Makanya kalau data saya tadi, mengapa kok pari dalam kacamata saya, mengapa kok pari itu penyumbang angka terbesar anak yang tidak melanjutkan? Kita tahu pari itu kan di dalam kacamata Kediri ini kan, Pari ini kan ibu mungkin kotanya kota Kediri,
1: kotanya Kabupaten Kediri ya.
0: Sehingga mungkin standar pendidikan, standar kehidupan itu mungkin kan di atas kecamatan-kecamatan yang lain, termasuk juga standar misalkan pengamuntan anak masuk untuk sekolah. Sehingga kemudian mengapa kok ini menjadi tinggi ya, tadi mungkin tadi itu ada biaya-biaya mungkin yang perlu dikeluarkan orang tua, biarpun tidak banyak sebetulnya, tapi buntunya tadi itu ketika tidak ada ini tadi komunikasi sekolah asal dengan sekolah lanjutan yang sebetulnya mungkin sekolah lanjutan juga bisa mengcover bahwasanya oh si anak ini tidak mampu, latar belakangnya demikian demikian, itu bisa dicover sama sekolah.
1: Berarti tinggal dikuatkan komunikasinya ya. Atau mungkin cari-cari beberapa sekolah yang memang apa
0: gratis.
1: Nah itu tadi apa sekarang mau sesuai zonasi nggak sih kalau untuk mungkin dari jenjang SD ke SMP begitu?
2: Kalau zonasi tetap, kalau di bawah dinas pendidikan itu ada zonasi. Ya tahu di MTs masih ya. Kalau ya, sekarang kemarin itu juga kita sudah ada sosialisasi zonasi tingkat SD. Jadi kemarin ada zonasi tingkat SD juga. Jadi kalau faktor anak tidak sekolah itu salah satunya memang di ekonomi. Jadi kalau ingin mengentaskan berarti harus ekonominya itu dijaga kan gitu ya. Kalau kita bebankan semuanya di dana bos, ada beberapa item yang tidak boleh didanai di biaya di bos. Mungkin bisa jadi anak tidak sekolah itu diantaranya adalah anak diajak untuk bekerja oleh orang tuanya. Kayak gitu. Kan beberapa temuan itu loh, kenapa kok dikunjungi kan, dikunjungi ke rumah loh anaknya enggak ada, ternyata diajak kerja oleh orang tuanya. Untuk apa diajak kerja oleh orang tuanya? Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kayak gitu. Sebenarnya kalau saya ya, sebenarnya di pemerintahan itu juga sudah mengantisipasi. Ada kita yang sekarang ada desil ya, di data TTS itu dari 1 sampai 4 itu sekolah gratis. Terus kemudian juga nanti ada PIP juga. Dan insya Allah PIP juga tersasar. Dan beberapa kabupaten ya, maaf, di beberapa kecamatan PIP itu memang sudah ranahnya, sudah memang diberikan kepada siswa untuk memenuhi apa kebutuhan anak belajar di luar tanggungan bos. Misal untuk beli sepatu, untuk beli buku. Cuma sebenarnya PIP itulah yang mungkin yang kurang banyak.
1: Kurang banyak. Berapa sih Pak? Berapa ini?
2: Maksudnya jumlahnya, bukan nominalnya ya.
1: Belum merata berarti.
2: Belum merata ya, bukan nominalnya. Kalau nominalnya sebenarnya relatif ya. Dalam mata relatif, kalau dana sekian itu kemudian digunakan sebaik-baiknya. Kalau mungkin teman-teman di SD ya, ini kalau PIP itu jangan sampai ketemu bapaknya, kan? Betul. Saya khawatirnya kemudian kalau ketemu bapaknya jadinya
0: yang lainnya,
2: gitu loh, yang lainnya kayak jadi digawe ngopi. Terus kemudian angan-angannya ini adalah dana segar yang dibuat yang lain. Nah, khawatirnya seperti itu. Maka biasanya di sekolah-sekolah teman-teman di SD negeri itu kalau anak dapat PIP itu disampaikan kepada anaknya, dan biasanya juga malah ada beberapa sekolah langsung dibelanjakan.
1: Nah, itu mungkin ya.
2: Tapi kalau kasus seperti itu juga nanti ya, yang sekolahnya juga was-was juga nanti kan. Was-wasnya adalah nanti dikira korupsi dan sebagainya juga. Juga gimana, Mbak? maunya membantu.
0: Betul. Yeah.
2: Maunya membantu, yeah, daripada yeah, nanti beberapa apa uang ini tidak apa tidak jadi barang yang untuk kebutuhan anak akhirnya dibantu sekolah. Tapi beberapa sekolah juga membantu itu juga di apa ditanggapi positif juga untuk orang tua. Ada beberapa kasus kemudian yang dilaporkan ini uang PIP tidak apa tidak mas apa tidak digunakan semestinya untuk dari orang tua itu.
1: Untuk orang tua. Oke, okay, mungkin setelah dari PIP di cairkan mungkin ada ini monitoring gitu ya. Sebenarnya apakah benar gitu ada jadi ada bukti-bukti yang nanti harus diserahkan ke pihak sekolah begitu ya untuk pertekannya ini nominalnya begitu ya. Lalu mungkin dari kesiapan para pendidik ini seperti apa ini di lapangan untuk mungkin kita apa ya mendeteksi dini begitu ya anak yang mungkin namang arahnya ke putus sekolah begitu mungkin dari Perguno dari Pak Samsudin seperti apa ini?
0: Iya, jadi ada beberapa variabel ya di samping ekonomi, ada juga misalkan faktor sosial. Sosial tadi salah satunya adalah gadget gitu ya. Ada juga yang sosial adalah faktor teman bullying yang mungkin lagi sekarang lagi apa ya? Lagi in juga gitu, lagi in juga baik bullying secara verbal ataupun non verbal. Ada yang ketiga adalah pertemanan, faktor teman. Dulu kita pernah nangani itu anak itu, sekarang alhamdulillah sudah gak ada ya. Pak Safi ingat dulu ada tren anak pang itu ya.
2: Iya. Sampai sekarang masih kayaknya.
0: Masih ya. Sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu itu kan tren anak pang kan luar biasa, termasuk di beberapa lembaga sekitar Pare itu. Itu dan ternyata anak-anak ini tuh ikatan apa ya emosionalnya dan luar biasa sekali. Akhirnya diajak kemana-mana. Wah, akhirnya kemudian si anak ini kemudian itu dicari sama orang tuanya 3 bulan nggak pulang pak. Cari di biasa nongkrong apa di mana di Ngkura, ketemunya di Blitar. Di Blitar. Padahal ini anak ini adalah ibunya juga guru, ayahnya juga pegawai pemda.
1: Baik.
0: Akhirnya ini ada pendampingan pandemi. Artinya yang pertama itu, yang kedua adalah faktor gaya hidup betul Pak Imam. Anak sekarang itu kan gadget ya. Kalau dulu pernah kita nangan itu gara-gara pertemanannya itu punya sepeda motor. Dia pengen punya sepeda motor.
1: Oke.
0: Kemudian disemain sama orang tuanya bleset, akhirnya enggak mau anak ini.
1: Enggak mau sekolah.
0: Enggak mau sekolah.
1: Karena gengsi.
0: Okay. Yang ketiga adalah bullying. Nah, bullyingnya macam-macam. Ada yang bullying karena dinyek, misalkan orang tamu demikian, dia nggak bisa demikian. Dan hari ini kelihatannya itu saya sepakat dengan Pak Safi bahwa sekolah ramah anak itu memang menjadi isu yang harusnya digaungkan di semua lembaga. Karena hari ini ngomong bullying itu luar biasa sekali. Mungkin kalau dulu ngomongan gitu ya, sekarang sudah melalui dengan teknologi.
1: Tidak terlihat juga nih.
0: Dari chat-chat yang di HP dari grup, kemudian dia dihabisi dengan kata-kata yang mungkin dia mudah dia down. Akhirnya anak ini tidak mau sekolah. Sampai kadang verbal juga, artinya dia takut untuk masuk sekolah. Bahkan sampai orang tuanya itu gonceng dia ke sekolah tiap hari itu. Jadi maka hari ini yang menjadi penting adalah sebetulnya keterbukaan komunikasi antara guru kita kemudian dengan orang tua. Jadi bagaimana kita menyampaikan apa adanya kepada orang tua dan orang tua juga menyampaikan apa adanya kepada kita sebagai guru. Sehingga kemudian ada semacam titik temu bagaimana kemudian overcome the problem ini. Bagaimana supaya anak ini tidak putus sekolah gitu. Kadang soalnya pengampunan kadang itu ada beberapa orang tua itu ketika ada laporan anaknya si A ini begini itu kadang itu merasa apa ya dia menutupi faktanya di lapangan.
2: Tidak jujur.
0: Akhirnya kita sebagai guru itu kita susah untuk bagaimana mengatasinya itu. Jadi kejujuran itu dalam mendeteksi bagaimana anak tidak putus sekolah ini juga menjadi penting antara kita dan juga sama orang tua. Kalau sudah ini kalau sudah di anu ya, anak sudah sekolah gitu ya, sekolah gitu.
1: Oke, baik. Banyak faktor ya sebetulnya ya. Tapi mungkin yang paling besar ekonomi, tapi ada banyak juga ini yang variatif gitu ya. Karena memang ininya di media sosial begitu ya. Oke, baik, kita ke Pak Safi sebagai guru pendamping khusus ini ya. Nah, mungkin ada kendala terbesar apa mungkin yang paling sering dihadapi dalam mempertahankan khususnya tadi kan yang kalau Pak Safi juga tadi anak-anak yang rentan juga anak-anak disabilitas begitu ya. Agar tetap mau dan bisa untuk meneruskan sekolahnya nih Pak.
2: Iya, terima kasih. Jadi yang pertama tetap di ekonomi juga Mas Ian. Karena kalau sudah bilang kita disabilitas berarti kan anak yang berkebutuhan khusus, dia tidak seperti anak normal. Ya, maka kemudian kalau ekonominya kuat, orang tuanya kuat, itu insya Allah dia itu pendidikannya akan jalan. Kayak gitu ya. Karena juga kita banyak sekali mengetahui anak-anak disabilitas yang mempunyai poin-poin penting. Di antaranya kemudian yang paling dekat dalam artian yang paling sekarang ini yang lagi tren ya, itu adalah namanya Alim. Alim itu adalah pemain sinetron ya, film ya. Film yang bersama itu Reza Ramadian ya. Itu kan Alim semua itu dijadikan aktor ya, jadi aktor. Itu kalau karena ya mungkin bisa jadi Alim itu orang tuanya powernya kuat dan secara ekonomi juga kuat kan. Sehingga ketika Alim itu ada potensi menjadi seorang aktor, kemudian ada ruang, maka insya Allah juga bisa. Kayak gitu. Okay. Jadi faktor ekonomi juga akhirnya kan gitu. Terus yang kedua sebenarnya bukan hanya faktor ekonomi saja yang terkait dengan apa disabilitas itu, kenapa kok ada yang putus sekolah. Yang kedua adalah orang tua. Orang tua itu cenderung kalau di pedesaan ya, orang tua itu cenderung menganggap anak-anak disabilitas itu tidak bisa berkembang. Maka kemudian aras-arasan ngeterin sekolah. Nah, padahal sebenarnya sekolah di Kabupaten Kediri itu sebenarnya sudah membuka namanya adalah sekolah inklusi. Nah, semuanya anak-anak berkebutuhan khusus yang bisa masih ya masih ada bisa diajak komunikasi, kemudian bisa dididik secara normal, itu harusnya masuk di situ juga. Maka faktor orang tua ini juga menjadi daya dukung pembelajaran kepada orang tua. Orang tua juga harus ngerti anaknya itu mempunyai kebutuhan khusus. Kemudian jarak dan akses sekolah yang sulit. Maksudnya begini, kenapa kok akses jalan sekolah yang sulit? Karena semua sekolah di Kabupaten Kediri walaupun inklusi itu ada batasnya. Satu sekolah itu hanya membuka dua perbedaan aja. Itu kan. Kalau kemudian anak ini mempunyai kebutuhan khusus yang jaraknya dengan sekolahnya itu terlalu jauh, dan kemudian juga orang tuanya tadi yang masalah ekonomi tidak punya kendaraan, akhirnya kan juga terlambat juga. Kayak gitu. Maka jarak dan akses sekolah ini yang juga harus dipikirkan. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah bullying dan stigma sosial. Beberapa kasus itu anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mendapat bullying dari teman-temannya di sekolah. Ya memang anaknya memang berkebutuhan khusus. Maka kemudian kalau sekolah itu sudah sekolah inklusi, maka kepala sekolah bersama manajemen sekolah, guru, karyawan dan sebagainya itu, dia harus menyadari proses itu. Dan ini efek baiknya ketika Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memberikan keseluruhan proses ini, menjadikan beberapa sekolah itu mendapat SK sekolah inklusi. Akhirnya inklusivitas di sekolah itu terbuka. Semisal di SD Muhammadiyah 1 Ngadue ya, itu juga kita nerima sekolah beberapa disabilitas, cuma kita batasi. Gitu. Anak yang tidak bisa kita layani dengan GPK ya, kita minta kepada orang tuanya untuk menyediakan GPK. Karena kami swasta, maka kemudian harus berbayar Bu. Iya, harus berbayar, karena harus berbayar, ada anggarannya juga. Karena ini faktornya ekonomi jagi. Lagi, kalau ekonominya kuat, anak seperti itu bisa kemudian dijadikan atau mungkin ada digali kompetensinya, potensinya apa, dan bisa untuk minat bakatnya itu tergali. Yang kemarin yang apa itu penyanyi ketika zamannya Pak Jokowi.
0: Oh ya.
2: Pemenang American Idol itu.
1: Oke, okay, ya. Putri Aryani.
2: Putri okay. Aryani kan juga difavorit juga.
1: Iya, yeah. Betul.
2: Karena ekonominya orang tuanya juga kuat gitu. Kemudian karena diasah menyanyinya kan. Kemudian ya bisa melejit juga. Maka karena ekonomi yang kuat itu ya bisa jadi kan gitu kan. Walaupun terus kemudian sebenarnya dari pemerintah sendiri itu juga memberikan ruang kepada lembaga-lembaga pendidikan itu jangan sampai anak-anak inklusi itu sampai ditolak. Buat ini kayak gitu. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya itu sebenarnya ini ada beberapa anak yang putus sekolah karena inklusi itu faktornya itu adalah yang paling dominan adalah ekonomi, yang selanjutnya itu adalah kemampuan orang tua untuk menganalisisnya dalam artian pendekatan psikologinya. Jadi inklusi itu, batasan inklusi itu anak yang tidak bisa menerima pembelajaran secara normal kan gitu kan. Terus kemudian ketika kemudian orang tuanya enggak paham terkait anak ini bagaimana kebutuhannya. Jangan dibayangkan kemudian hanya apa yang tunadaksa saja, kemudian tunanetra saja. Anak kemudian tidak bisa menerima pembelajaran secara normal, uangnya duwedel, terus orang tuanya juga enggak ngerti, maunya wis disekolahkan gitu aja. Ternyata dia tuh kan mempunyai hambatan belajar yang lain. Ini kadang-kadang orang tua juga enggak tahu. Ini harus meet seperti yang disampaikan Pak Samsudin tadi, antara sekolah dan orang tua, keluarga itu harus meet, harus nyambung. Dan kedepannya itu jangan sampai kemudian anak-anak disabilitas ini menjadi penyumbang tadi, penyumbang juga untuk anak yang tidak sekolah tadi. Semoga saja, karena kalau di tracking ya kemarin dari Dinas Pendidikan kemudian dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah menekan angka itu. Mereka diposisikan kepada pembelajaran yang sifatnya lebih terbuka dan juga lebih inklusif. Diberikan ruang kepada mereka untuk belajar di sekolah umum. Kayak gitu.
1: Tapi sebenarnya kalau untuk apa ya, penyerapan mungkin anak-anak sekolah begitu ya, dari beberapa ribu begitu ya, untuk sekolah-sekolah itu sebenarnya cukup ya untuk tempatnya. Kalau memang semua tadi yang ATS tadi disuruh sekolah semua,
2: sebarannya
1: itu
2: ya.
1: Sebarannya itu sebenarnya cukup atau enggak sih?
0: Insya Allah cukup, Mas.
1: Cukup ya, cukup. Sebenarnya cukup. Ya, cukup. Cuma cukup. dari beberapa faktor tadi yang membuat mereka masih putus sekolahnya atau mungkin bahkan tidak sekolah begitu ya. Baik. Kalau untuk sarana prasarana ini Pak Safi'i begitu ya, ketersediaan akomodasi yang lain bagi anak disabilitas di Kediri ini sudah cukup untuk menekan angka putus sekolah di kelompok mereka atau justru hal lain yang masih perlu banyak dievaluasi oleh Dinas Pendidikan?
2: Kalau dibilang cukup ya sebenarnya cukup juga. Kalau dibilang tidak ya tidak juga. Maksudnya gini, ada beberapa lembaga sekolah itu memang anggaran untuk sekolah inklusi atau anak inklusi, anak disabilitas itu memang besar dan belum terpenuhi juga. Ada, kalau kemudian di sekolah swasta kita bisa nego dengan orang tua ya. Yang beberapa masalah itu adalah di sekolah-sekolah negeri. Karena dana bosnya yang mungkin minim. Karena kalau dibuat untuk memberikan layanan anak yang berkebutuhan khusus, mungkin ya layanan yang lain juga terkurangi. Kayak gitu. Maka kemudian sebenarnya dari kemarin itu kita sudah teman-teman GPK itu sudah beberapa update dari Kementerian Pusat ya. Itu sudah update juga terkait dengan diklat-diklat GPK. Harapannya kita ada di teman-teman GPK itu totalitas kemudian mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus sehingga mencapai target dan mereka terlayani dengan baik. Kemudian dari kementerian juga memberikan sarana pendukungnya. Tapi alhamdulillah kemarin juga ada pengajuan proposal, cuma ada berapa kita juga belum tahu. Yang kemarin itu Kabupaten Kediri kalau nggak salah ada 25 lembaga, tapi bukan daerah, pusat. Ada bantuan dari pusat. Mungkin ini menjadi sebuah poin penting. Ya kita harus komitmen ya, dalam artian data sudah ada, real, dan kemudian harus didukung dari APBD. Nah, karena kalau ngandalkan bos saja, saya khawatirnya bos ini dari tahun 2017 kayaknya nggak ada kenaikan.
3: Nggak ada.
2: Ada kenaikan.
1: Hampir 10 tahun berarti.
2: Kalau maksud saya gini, kalau dari rupiah terus melemah kayak gini terus nggak ada kenaikan kan? Belanja-belanja barang, belanja mebeler, kemudian belanja buku. Buku juga naik juga ini. Kayak gitu, juga kan berkurang juga. Maka sebaran apa pembelanjaan bos ini juga mempengaruhi juga. Nah, konsepnya adalah pemerintah apakah kemudian sudah memberikan sarana pendukung. Kalau undang-undangnya sudah, rundown anggarannya sudah. Ya, seperti tadi tetap aja ada kekurangannya, masih ada gitu.
1: Oke.
0: Mungkin kalau
1: apa nih Pak Sosi?
0: Sedikit mungkin ya.
1: Iya, monggo.
0: Saya kan tidak begitu expert di inklusi.
1: Iya.
0: Cuma memang di madrasah juga ada yang dulu pernah launching 2024 itu kita launching kemana gitu madrasah inklusi. Memang secara politik anggaran itu memang kelihatannya kan inklusi ini kan tidak begitu populis sebetulnya. Kelihatannya kan tidak begitu populis. Jadi kalau kita melihat ya ada perhatian pemerintah. Cuma kalau menurut kami belum maksimal. Karena memang tidak populis gitu. Artinya tidak populis itu ya mungkin dilihatnya jumlahnya tidak terlalu banyak. Mungkin yang kedua adalah tidak ada, mungkin jumlah tidak terlalu banyak ini mungkin karena tidak ada reportase yang valid dari masyarakat, mungkin ya dari sekolah asal, dari SD-nya atau mungkin dari TK-nya, mungkin gitu ya, dari masyarakat atau dari asalnya itu, sehingga mungkin yang dipahami oleh pemerintah itu mungkin di Kediri juga ini sedikit gitu. Padahal mungkin kalau fakta di lapangan, mungkin kalau kita benar-benar cek data itu mungkin bisa jadi ini menjadi piramida gitu ya. Apa namanya kalau bahasanya itu gunung es di lautan gitu. Yang muncul hanya pucuknya saja, tapi kecil, dia ya. Kecil, tapi di bawahnya itu besar gitu. Karena saya mungkin tinggal di kampung itu, ternyata juga ada satu desa itu mesti ada yang ABK itu pasti ada nanti. Masih ada. Jangan di kota itu, saya pengalaman ngajar di kota tahun 2004 itu ada. Dan pada waktu itu mungkin sekarang sudah tertangani dengan baik gitu. Pada waktu itu tidak tertangani dengan baik. Akhirnya kemudian si anak ini karena mungkin orang tuanya tidak mampu untuk mengantarkan ke
1: memfasilitasi ya.
0: Untuk ke sekolah khusus gitu ya. Akhirnya anak ini selesai. Maksud tidak sampai melanjutkan itu. Ya mungkin politik anggaran mungkin yang apa ya, kalau bisa lebih spend lot gitu loh Pak Sapi ya. Cuma kita bisa bersuara kepada siapa gitu.
2: Iya Pak Samsudin. Jadi kalau di Dinas Pendidikan Kabupaten kan Pak Samsudin kan fokusnya di Kemenag.
1: Iya betul.
2: Jadi kalau di Dinas Kabupaten kemarin itu dari data 2025 kalau nggak salah itu ada yang terjaring ya. Karena ada namanya asesmen diagnostik. Karena menentukan gaya belajar dan kemudian juga guru-guru. Karena saya fokusnya di SD. Anak dari TK di SD itu kita asesmen. Dari data-data yang di Kabupaten Kediri itu kemarin ada sekitar 332 anak ABK yang tersebar di Kabupaten Kediri. Dan juga sebarannya kebanyakan, karena kebanyakannya di SD. Dari SD kemudian naik ke SMP. Kayaknya prediksi saya itu data anak yang putus sekolah, anak yang tidak sekolah itu kebanyakan adalah anak disabilitas yang dari sekolah dasar ke SMP-nya. Nah, faktornya apa? Di antaranya tadi jarak itu tadi.
1: Ya,
2: walaupun
1: semakin jarang ya.
2: Iya. Kalau mungkin ya di satu kampung ya itu anak mungkin bisa jadi
1: bisa,
2: satu sekolah, satu desa. Tapi kalau kemudian jaraknya jauh. Ya harus ngantar terus tiap hari orang tuanya. Ya faktor jarak dan faktor ekonomi kayak gitu. Ngantar jarak, nggak punya dana juga kan gitu ya, juga berat. Jadi angka 332 anak ABK berkebutuhan khusus itu yang kebanyakan kita kita apa kita asesmen itu dari SD dan SMP. Nah itu 332 itu banyak sekali kebutuhannya ya, nanti belum di asesmen belum kita turunkan lagi ini anak ini kebutuhan khususnya apa kan gitu. Kemarin kita pernah studi banding ke Malang ya bersama Bu Kasih, Bu Inul. Kita saya diajak ke Malang itu terkait dengan manajemen ABK di Malang, ada SMP di Malang itu penanganannya sangat apa ya, sangat rapi. Mungkin ya dinas pendidikan kabupaten ya itu juga bisa studi banding kemana gitulah, nggak harus ke Malang lah, mungkin lebih jauh lagi nggak apa-apa kan. Ya, itu penanganannya lebih khusus lagi sehingga didapatkan itu kalau lebih care lagi sebenarnya itu hampir 30% anak dalam satu sekolah di Malang itu anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Dan anak yang tidak mempunyai kebutuhan khusus karena kemudian dia itu mengetahui anak yang mempunyai kebutuhan khusus, toleransinya semakin tinggi. Berarti dia semakin syukur, wah saya normal, ada anak yang mempunyai kebutuhan khusus yang tidak normal. Akhirnya apa? Empatinya muncul. Ruang untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ada dan menggugah empati anak-anak yang tidak apa yang tidak berkebutuhan khusus atau anak normal itu. Nah, sempat kita ke sana, kemudian kalau di asesmen sebenarnya karena kalau apa anak berkebutuhan khusus itu bukan hanya kemudian yang slow aja, slow learning saja itu, tapi juga anak yang prestasinya mencuat itu berkebutuhan khusus juga. CB cerdas istimewa, bakat istimewa. Ini juga jarang sekali kemudian diberikan ruang. Nah, kayak gitu.
1: Oke. Okay. Sebenarnya kalau mungkin ditanyakan kepada anak yang putus sekolah ini, Pak. Ini sebenarnya kalau untuk semangat belajar mereka ada atau tidak sih, atau emang apa dari anaknya juga sudah nggak semangat belajar pun orang tua berdukung dengan ekonominya yang kurang begitu. Tapi kalau sebenarnya kalau di mungkin ada nggak pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak yang putus sekolah mungkin Pak Samsudin begitu, apa ini yang masih adakah semangat belajar di mereka tapi karena terkendala ekonomi dan sebagainya itu harus terkubur begitu?
0: Kalau untuk semangat rata-rata anak-anak kita itu semangat. Artinya sebetulnya anak-anak kita itu sudah mempunyai kesadaran bahwasannya pendidikan itu adalah salah satu jalan bagi diri mereka untuk memperbaiki kehidupan ekonominya. Itu saya yakin dan saya kira hampir semua anak-anak di Indonesia punyai pemikiran semacam itu. Kalau misalnya kita tanya pada pernah kita tanya sama anak itu yang kesulitan biaya, kemudian dia beberapa hari nggak masuk kita tanya. Dia itu kalau ditanya kenapa nggak masuk dan sebagainya, karena mungkin malu karena nggak
1: belum nunggak biaya begitu biaya, ya.
0: Tapi kalau mau belajar
1: mau kecuali kalau alasannya yang memang udah nggak semangat belajar ya.
0: Dia sangat mau. Saya sendiri mungkin menceritakan saya sendiri gitu ya. Ketika dulu kita di SMP sampai STM saya dulu. Kita semangat belajar biarpun kemudian faktor yang lainnya itu kayak setiap semester saya enggak bisa ambil rapor dulu itu karena enggak bisa memenuhi apa dulu SPP akumulasi gitu. Jadi kalau kepahaman anak-anak kita itu sebetulnya itu sudah luar biasa. Artinya bahwasanya untuk merubah taraf ekonomi itu salah satu adalah pendidikan. Bahkan kemudian anak kita tuh karena saya tinggal di daerah pinggir gitu ya, bahkan anak kita tuh ada loh yang membantu orang tua bekerja supaya anak itu tetap bisa masuk sekolah. Karena pendapatan orang tuanya kurang. Jadi anak-anak itu ketika hari Sabtu, karena kita 5 days itu ya 5 hari, hari Sabtu, hari Ahad itu mereka ke sawah, ada yang ke pasar, membantu orang tua, sehingga mereka dapat upah. Dapat uang ini, dapat upah itu sudah digunakan untuk membayar mereka untuk sekolah.
1: Oke, itu di tingkat apa itu?
0: Saya di MTS.
1: MTS. Oke. Okay.
0: Gitu. Jadi kalau ngomong semangat, insya Allah anak-anak sekarang itu semua sama.
1: Semangat.
2: Oke. Okay. Jadi kecuali kemungkinan ya, karena beberapa kasus diantaranya itu terjadi bullying.
1: Beda lagi itu ya. Kalau alasannya mungkin bullying, terus tadi karena apa sudah kecanduan gadget.
0: Nah, itu.
1: Tapi kalau untuk yang biasanya ekonomi masih semangat ya, pasti
2: semangat,
1: ada ya.
2: Semangat masih semangat.
1: Oke, baik. Lalu kalau mungkin ada yang sudah terlanjut sekolah, apakah masih ada kemungkinan ini untuk terus nanti mungkin ada gap 1 tahun, 2 tahun ini masih bisa gak sih untuk terus melanjutkan sekolah ini Pak, melanjutkan pendidikannya begitu?
0: Bisa, bisa. Karena kan di dalam seperti di SMA itu kan anak MTS atau SMP ke SMA kan maksimal 17 tahun. Jadi ada, kalau misalkan sekarang rata-rata anak-anak itu lulus SMP sekitar berapa?
1: Berapa? 15 ya?
0: 15, 15, 15.
1: 14, 15, 15 ya?
0: 15, jadi ada sekitar 3 sampai 4 tahun itu mereka nanti, 2 sampai 3 tahun mereka bisa menjadikan di
1: Iya. Berarti itu maksimal yang, 17
0: yang,
1: ya?
0: Iya, itu yang sekolah negeri ya. Kalau di sekolah kayak paket itu kan masih juga bisa kan?
1: Masih bisa.
0: Jadi mereka kalau dikejar paket kan umur kan tidak menjadi masalah gitu ya
2: di PKBM.
0: Iya, PKBM itu kan bisa itu.
2: Iya, itu salah satu solutif kayaknya ketika anak-anak yang putus sekolah kemudian gak mau kemudian gabung di sekolah-sekolah resmi itu diantaranya solusinya adalah di PKBM.
1: PKBM itu untuk dari jenjang SD sudah ada ya?
2: Sudah ada semuanya.
1: Oke.
2: Dan banyak PKBM sekarang itu. Dan PKBM sekarang itu juga diakui oleh dinas ijazahnya.
1: Baik. Nah itu mungkin jadi solusi ya, nabung dulu nanti cari ijazah SD, SMP dan Baik. Kalau mungkin kalau dulu kalau di negeri kan tadi 17 tahun ya. Kalau dulu SD-nya apa ya, zaman dulu tuh tinggal kelas. Tinggal kelas beberapa tahun ada soalnya saya. 3 kali ya, 3 tahun itu masih aja di kelasnya itu ya. Tapi kalau sekarang insyaallah enggak ada ya.
0: Sekarang enggak ada sekarang.
2: Jadi kalau di pendekatan kurikulum, kita ngomong kurikulum ya. Di kurikulum Merdeka itu tidak ada yang tinggal kelas. Karena potensi peserta didik itu perkembangannya itu sesuai dengan apa? Dengan pribadinya, dengan masing-masing. Ada kompetensi yang harus jadi sekolah itu, guru itu hanya menilai kompetensi peserta didik. Tidak bisa menjustis dia itu lulus dan tidak lulus. Kayak gitu. Walaupun kemudian ada namanya SKL. Tapi kalau sudah kita bilang disabilitas, kemudian bilang anak berkebutuhan khusus, maka kemudian harapannya setelah di sekolah dasar itu anak yang berkebutuhan khusus itu terlayani, harapannya di selanjutnya itu juga terlayani. Nah, ini saya yang teman-teman di GBK itu yang khawatir itu seperti itu.
0: Betul.
2: Di SD kemudian terlayani. Anak kan juga dewasa juga kan. Berpikirnya juga, ranahnya juga berkembang, kemudian ya minimal ada peningkatan lah. Nah, gitu. SMP harus terlayani. Di kurikulum itu sudah ada namanya adalah kurikulum inklusi. Yang capaian pembelajarannya itu tidak berbeda sama dengan anak-anak yang umum. Jadi ada ranah-ranah tertentu yang mereka diporsikan sesuai dengan kompetensinya, kompetensi anak, capaiannya ya semaksimal dia bisa untuk apa berkembang kayak gitu.
1: Oke, ini terakhir, apa pesan atau imbauan kepada orang tua mungkin sedang dilema begitu ya menghadapi apa kesulitan mungkin dari ekonomi untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka ini, Pak Samsudin?
0: Kalau saya yang pertama adalah komunikasi sebetulnya. Ini menjadi penting, kunci komunikasi antara orang tua dengan lembaga. Ini penting. Dan tidak semua orang tua itu bisa open kepada lembaga atau kepada guru. Nah, yang kedua adalah mungkin pendekatan-pendekatan yang humanis antara kita sama apa namanya, sama orang tua itu. Karena beberapa kasus itu tadi tuh, jadi ada orang yang ingin menyekolahkan anaknya, tapi karena pertimbangan prioritas apakah ini digunakan untuk memberi beras atau untuk daftar ulang. Itu kan akhirnya kan dia memilih memberi beras daripada daftar ulangnya. Padahal beberapa lembaga itu juga menyediakan, kalau di kita ada dana komite, itu yang digunakan untuk membantu anak-anak yang apa namanya yang kurang mampu. Dan juga ada Basnas sekarang kan ya. Ada Basnas sekarang. Basnas ini juga kalau di Kemenag itu karena gaji kita yang dari ASN kemudian dipotong zakatnya, ada infaknya juga.
1: Itu ada porsi juga ya, buat.
0: Dan kemudian ini dana ini dikembalikan beberapa porsi besar kepada lembaga. Dan itu artinya kalau ada komunikasi antara orang tua dengan lembaga, keterbukaan antara kesulitan ekonomi barangkali antara orang tua dan lembaga, dan kita mampu untuk mengatasi itu.
1: Oke, baik. Artinya dicarikan anak, jalan keluar ya. Ya,
0: anak tidak sampai kemudian putus sekolah dan anak tetap bisa belajar tanpa itu.
1: Oke, baik. Mungkin kalau dari Pak Safi seperti apa nih? Tetap bagi anak yang berkebutuhan khusus.
2: Iya, khusus orang tuanya. Kalau khusus orang tuanya, bahwasanya Anda itu tidak sendirian. Ada sekolah, ada pemerintah yang kemudian juga bergerak untuk memberikan fasilitas, meningkatkan kompetensi anak. Dan yang kedua kepada orang tua, ini adalah ujian. Nah, bukan hanya sekolah saja. Maka kalau saya di sekolah itu saya sampaikan kepada anak-anak, selamat menjalankan ujian. Maka kemudian bukan hanya kemudian selamat saja, maka harap senang ketika ada ujian. Dalam rangka untuk meningkatkan itu, Pak. Kalau kita anak-anak sudah senang menghadapi ujian, insya Allah mindsetnya akan beda. Kalau sudah senang, belajarnya berarti senang. Kalau kemudian harap tenang ada ujian, itu nanti tenang semuanya, gak belajar kayak gitu. Maka kalau di sekolah saya tulis sih, harap senang ada ujian. Biar anak masuk juga senang. Saya mengambil kutipan dari Socrates ya, dalam artian mbahnya filosof. Itu diantaranya, hidup yang tidak diuji itu adalah hidup yang enggak ada harganya. Maka sebenarnya orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus itu, dia itu harganya lebih tinggi karena ujiannya juga lebih berat.
1: Oke.
2: Mungkin itu penutup.
1: Baik. Terima kasih Pak Samsudin juga Pak Safi'i ya, sudah hadir di kebersamaan kita siang hari ini ya. Semoga dengan mungkin ada tadi sedikit jalan keluar ya, untuk sama-sama kita cari solusi ya, tidak hanya bahan orang tua tapi juga sekolah mungkin nanti juga bisa mencarikan solusi agar anak-anak ini, apalagi di wilayah Kabupaten Kediri yang masih di Pulau Jawa ini, bisa zero ya di tahun 2027 seperti harapan dari Bupati Kediri Hanito Himoan Pramana. Baik, terima kasih Pak Samsudin dan juga Pak Safi atas waktunya siang hari ini. Dan pendengar, tadi Dialog Ruang Publik edisi hari ini kita akhiri ya, dan saat lagi Dinamika Olahraga akan bergabung untuk mengikutinya bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
1: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
2: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
3: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
0: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Steel Swobagen serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Tergantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Swobagen itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Beralih ke olahraga tenis. Petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu tidak hanya Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik. Dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yushi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yushi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jorel tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yushi bermain sangat baik juga dari defense-nya, serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan itu kan juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengundang.

0: dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
1: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
1: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 bersiar di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Mekantara memulai comeback pada menit ke-27, disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusnawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Mekantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik dan membebaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya, cuman wasit mau menampilkan yang pemimpin yang menarik gitu ya, jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas dari ini, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka Titan Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Ria Pangestu pada menit ke-23, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan jadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kansuan Sipro 3 RRI terus mengudara.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Baik, pendengar, pukul 11.32 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

adalah puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowes, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Baik, pendengar Prosat RRI Kediri masih bersama saya Lia Aulia menemani Anda di kebersamaan kita hari ini Sabtu 6 Juni 2026 ya. Kita update informasi terkini ya dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri. Jadi untuk hari ini ya, ini ada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Nganjuk. Ya, di hari ini yang ini masih akan berlangsung sampai dengan di 7 Juni, esok hari Minggu 7 Juni 2026. Ya, imbauannya masyarakat tetap waspada di masa kemarau seperti ini, seperti kebakaran hutan atau lahan, angin kencang, puting beliung yang muncul mendadak setelah cuaca terik di siang hari. Pemerintah daerah dan masyarakat diimbau untuk dapat menghemat penggunaan air serta mengamankan cadangan air di masa kemarau. Menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi serta gunakan masker saat berdebu dan penggunaan sunscreen saat beraktivitas di luar ruangan. Dan masyarakat dan juga pendengar, seluruh pihak terkait diminta untuk terus memantau terkait perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG melalui aplikasi mobile phone info BMKG atau SMS blasting di BMKG stripcom digi, sosial media dan berbagai kanal informasi info BMKG serta call center 1996 atau pantau terus informasi-informasi dari RRI Kediri yang akan hadirkan informasi-informasi terkini terkait cuaca juga ya. Kita akan bergeser ke program selanjutnya, ada Skoci ya. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah Ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare Kabupaten Kediri. Halo, sugeng siang saya kemauan pamidangat RRI Kediri. Dimanapun Anda berada yang hari ini sedang menikmati siang harinya yang kayaknya hari ini agak mendung ya. Dari pagi hari mataharinya enggak yang sepanas kemarin, hari ini agak sedikit redup-redup. Gimana ya? Redup-redup. Gak hujan juga. Oke, kita nikmati siang hari ini yang lagi istirahat, lagi santai aja ya, untuk menikmati akhir pekannya. Kita temani Anda di Skoci Senami Kroncong dan Campur Sari edisi hari ini barengan Salia Aulia. Bisa bergabung di 0354310108 atau bisa di SMS WhatsApp-nya di 081234600289 atau di 085725352550 ya. Yang lagi aktivitas, semangat terus, jangan lupa untuk istirahat ya. Meskipun kayak aduh nanggung nih sebentar lagi.

0: Pursari dari Pak Marion di Tulungagung diputarkan lagu pop keroncongnya Anting-Anting ya. Salam buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Agus yang Purbolekdul dan semuanya. Oke, terima kasih, selamat bertugas, diberikan kesehatan kebahagiaan. Amin. Baik, selanjutnya, halo, sugeng siang, Skoci.
1: Sugeng siang, Skoci, Senandung Keroncong, Campur Sari, Mbak Ia.
0: Inje, Pak Tarji, pripun kabare hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar kawula sehat, semangat, berkah barokah, aktivitasnya Mbak Ia, mudah-mudahan sudah demikian. Sehat, semangat,
0: alhamdulillah. Sehat, semangat. Oke, ini masih di rumah atau lagi di Pare?
1: Ini lagi aktivitas di kampung.
0: Oke, baik. Semangat terus, Pak Tarji.
1: Iya, Mbak Lia dari Mutiara ini saya request lagu Kuncum ya.
0: Kuncum?
1: Iya, dari itu. Jadi tempat
0: dari
1: Kuncung Cilian.
0: Oh, Kuncung. Oh, iya ya. Kuncung di Dikempot. Iya ya. Inje, selamat siapa?
1: Selamat tadi juga yang kursus selamat siang. Juga Pak Sadi selamat siang. Semuanya saja mudah-mudahan di siang hari ini meskipun cuacanya kadang panas, kadang redup, bahkan sempat mendung tadi Mbak Lia.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan selalu sehat, semangat, mudah-mudahan berkah barokah rezekinya Mbak Lia juga demikian, selalu bahagia bersama keluarga. Matur nuwun Mbak Lia waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, Pak Tarji yang sedang beraktivitas siang hari ini, iya kita temani nanti. Ditunggu lagu kuncungnya dari Di Kempot ya. Oke, selanjutnya kita sapa lagi. Halo, Sugeng Siang Sekoci.
1: Sugeng Siang Sekoci, Senandung Keroncong, Campur Sari, Mbak Lia.
0: DJ yang purba, apa kabar?
1: Sehat selalu Sugeng Siang.
0: Sehat selalu,
1: Alhamdulillah. Memang semantan yang sehat, Alhamdulillah.
0: Iya, cuaca mendung?
1: Alhamdulillah panas juga di Tulungagung. Iya.
0: Ije.
1: Pare pripun?
0: Pare mboten? Pare mendung, agak mendung hari ini ya.
1: Agak mendung, alhamdulillah. Iya. Atau iyup berarti nggih.
0: Iyup, iya dari pagi ini agak iyup,
1: oh,
0: ini enggak yang
1: pagi yang tereng. Terima mohon Tulungagung ini.
0: Ije.
1: Katemben Pak Tanci manterusan Pak Tanci, nggih sehat selalu keluarga tempat aktivitas tonipun nggih. Nggih lagunipun Kedanan Mbak Lia nggih.
0: Kedanan. Saking.
1: Mboten mawon, salamnya kagem saya kemawon. Pamit kangen dari Kediri, selamat siang, tetap semangat selalu. Maten maten nuwun.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Matur suwun. Yang perbawan tuntun Tulung Agung. Salah jengi pun halo. Sugeng siang skoci.
1: Sugeng siang skoci. Senandung kroncong lan campur sari.
0: Inje, pripun pawartosipun Mbok Bani?
1: Alhamdulillah sehat Maulia. Mudah-mudahan juga diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, requestnya nopo niki Mbok Bani?
1: Kapilot.
0: Kapilot.
1: Hal cantik.
0: Kapilot. Oke, okay, Inje. Salamnya kagum sinten.
1: Salamnya ibu-ibu ya. Ibu Eti, Mawa Wanda, Bu Utri, Bu Sita, Bu Rini, Bu Nini Rani, Mbak Nawang, dan semuanya. Waktunya dibagi-bagi.
0: Inje.
1: Matur sembahun.
0: Inje, matur suwun ugi Bapak Bani wonten Pelempare ya.

Kabupaten Kediri yang hari ini di apa diselimuti mendung. Tapi enggak yang mendung apa bededet gitu ya, petang bededet gitu ya. Masih anget-anget kalau keluar ya, tapi kalau dalam rumah kelihatannya cuacanya emang agak mendung. Tapi kalau di luar ada kok ya. Anget-anget city lah ya. Baik, kita hadirkan lagu-lagu Keroncong di Campur Sari, requestan dari pendengar kita. Nanti yang mau gabung masih saya tunggu ya, sampai dengan nanti di jam 1 siang. Lagu atau tembang yang pertama ini dari Keroncong, tembang Keroncong Anting-Anting. Ini versi aslinya dari Mantos ya.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

Ya, ada interview dengan Kedanan yang baru saja kita nikmati bersama-sama di Skoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Masih barengan saya Lia Aulia, siang hari ini menemani Anda. Kita nikmati suasana panas, suasana mendung, suasana angin mungkin ya. Karena tadi dari informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Dohuk Kediri, hari ini kemungkinan ada angin kencang di beberapa wilayah seperti Kabupaten Kediri, di Kota Kediri, di Nganjuk, pokoknya kawasan Kediraya, di Trenggalek, Tulungagung, mungkin ada kemungkinan angin kencang. Jadi memang kelihatannya kalau musim kemarau itu panas terus kayak apa ya, kayak cuacanya lengang gitu ya. Tapi ada kemungkinan mendadak mungkin setelah cuaca terik di siang hari itu ada angin kencang atau mungkin bahkan puting beliung ya. Itu juga yang perlu diwaspadai di masa kemarau, juga seperti kebakaran hutan dan lahan ya, yang bahkan enggak ada pemantiknya, apinya pun bisa terjadi kebakaran, apalagi kalau mungkin yang ketika ada yang merokok gitu ya, terus dibuang apa tanpa melihat sekitar, kayak nggak dimatiin dulu ya, masih ada asap-asapnya. Nah ini juga yang paling harus diperhatikan ya, kita jaga sama-sama lingkungan sekitar kita dengan tentunya berhati-hati ya. Baik, di WhatsApp kita coba sapa lagi. Ada siapa ini ya? Selamat siang Mbak Lia, siang juga. Requestnya Pamuji dari Putri Sanggapuana. Terima kasih, selamat beraktivitas dari Aryo di Tulungagung. Oke, terima kasih Mas Arya di Tulungagung. Sehat selalu untuk semua pendengar siang hari ini yang sudah merapat di Skoci atau mungkin yang baru saja mendengarkan 100,2 FM siang hari ini ya. Semoga bahagia selalu dan tentunya menikmati akhir pekannya dengan sebaik mungkin ya, sebaik mungkin versi masing-masing juga. Kadang sebaik mungkin dengan istirahat, karena mungkin dari Senin sampai Jumat kemarin sudah ngos-ngosan ya, terkios-kios untuk mencari cuan. Ada yang mungkin memanfaatkannya dengan terus beraktivitas, terus bergerak, pokoknya selama bisa produktif akhir pekan juga produktif juga gitu ya. Ya, kita putarkan lagi teman-teman di siang hari ini. Selanjutnya dari Hartati tadi yang direquest oleh Bobani ya, dengan judulnya Kepilot.

Baik, pendengar Pro Satu RRI Kediri, tentu sudah ya Selia Oleh menemani Anda di kebersamaan kita hari ini, Skoci edisi akhir pekan ya, Sabtu 6 Juni 2026 ya. Dan lagu terakhir yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada Pamuji dari Sangga Buana, vokalisnya dari Putri ya. Dan tadi direkas oleh Mas Ari Tulungagung. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, dan saat lagi pukul 13 nanti kita akan ikuti Lintas Kediri siang. Tetap bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang edisi Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Lia Aulia. Mengawal informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Jombang dorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat selesai pada akhir Juni 2026. Ana Kusuma melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 08 di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai lebih dari 60% dengan prioritas penyelesaian pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsubi dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat pada hari ini menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru. Selain percepatan pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Jombang juga mulai melakukan penjangkauan calon siswa baru atas arahan Kementerian Sosial untuk jenjang SD, SMP, dan juga SMA.
3: Pemkab Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu kasi diberikan waktu dan alokasi untuk SD di Karombel, SMP di Karombel, SMA di Karombel, perombelnya 30 anak. Jadi minggu kemarin kami juga ke Kemensos meyakinkan bahwa kami sudah diperintahkan untuk merekrut anak didik baru, dan kami yakinkan bahwasanya kami ingin pembangunan pelayanan ini harus selesai betul. Kami Kemensos video minggu selesai, dan tadi Pak proyek tanggal 20 Juni sudah selesai.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, turut menjelaskan bahwa proses penjangkauan siswa akan mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan sebelum nantinya dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.
4: Mohon doa dan supportnya utamanya dari masyarakat Jombang, semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga, khususnya dari desil 1 dan 2 untuk mempercayakan anaknya dididik di sekolah rakyat.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka menempuh pendidikan di sekolah rakyat dengan fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, RSUD Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, serah terimakan seorang bayi terlantar kepada Kapolsek Ngasem.
5: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, melakukan serah terima seorang bayi terlantar kepada Kapolsek Ngasem, Polres Kediri. Agenda ini dihadiri langsung oleh Kapolsek Ngasem Ibtu Bambang Supaku beserta Dirut RSUD SLG Kediri hari ini. Dikatakan oleh Kapolsek Ngasem Ibtu Bambang, bayi tersebut diserah terimakan kepadanya usai dinyatakan sehat oleh pihak dokter dari RSUD SLG Kediri. Yang mana sebelumnya pada tanggal 28 Mei yang lalu ia baru saja dilahirkan dan dibuang begitu saja di pinggir sawah di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.
6: Kita serahkan ke rumah sakit untuk perawatannya, dan sekarang dari rumah sakit diserahkan kita karena dalam keadaan sehat. Setelah itu dari kita, nanti kita serahkan ke dinas sosial dari Kediri, nanti dari Kediri terserah dari dinas Kediri. Jadi sudah kita kerjasama oleh Pak Lurah Dukurejo, dari RT RW juga sudah kita koordinasi, tapi alasannya di situ memang banyak tempat kos, jadi untuk deteksi masyarakatnya itu juga ada kesulitan.
5: Terkait dengan kondisi kesehatan bayi, Direktur Utama RSUD Simpang 5 Gumul Kediri, Dr. Tony Wijayanto mengatakan bahwa setelah ditemukan oleh warga dan ditangani secara medis oleh beberapa petugas di RSUD Simpang 5 Gumul, maka pada Kamis 4 Juni ini, bayi malang itu diserahkan kepada Kapolsek Ngasem untuk selanjutnya diberikan kepada desa setempat dan akhirnya dibawa ke UPT Perlindungan Anak Pemprov Jawa Timur di Sidoarjo.
7: Jadi ini sudah kita lakukan penyerahan ya, serah terima bayi terlantar yang kemarin yang telah kita rawat beberapa hari ini sudah baik, kondisi sehat dan layak untuk dirawat di tempat lain ya. Jadi sudah kami serah terimakan ke Bapak Kapolsek.
5: Diketahui mengenai perkembangan kasus hukum pembuangan bayi tersebut, maka hingga sekarang petugas terus melakukan penyelidikan di lapangan. Namun demikian, mereka menghadapi tantangan tersendiri dalam mengungkap kasus ini karena lokasi penemuan bayi yang berada sekitar rumah kos. Ayu Citra melaporkan.
1: Ada masih di jalur lintas Kediri siang hari ini, pendengar. Selanjutnya, informasi mengenai dorong UMKM naik kelas di PMPTSP Jombang intensifkan layanan penerbitan NIB gratis.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui DPMPTSP terus mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui layanan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB secara gratis melalui program bertajuk Pinter Ngaji atau perizinan terpadu langsung jadi yang disinergikan bersama Bank Jatim sebagai upaya mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat. Selain membantu legalitas usaha, layanan ini juga mendukung target investasi daerah tahun 2026 yang ditetapkan mencapai 2,5 triliun rupiah. Dalam hal ini, Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Bayu Pancoro Adi menyampaikan bahwa program Pinter Ngaji merupakan salah satu layanan jemput bola yang dilakukan agar pelaku usaha kecil lebih mudah mengurus legalitas usahanya. Menurutnya, proses penerbitan NIB ini juga sangat sederhana karena masyarakat hanya perlu membawa KTP dan nomor WhatsApp aktif. Ia juga menegaskan bahwa pengurusan NIB tidak dipungut biaya serta tidak perlu dikhawatirkan berkaitan langsung dengan kewajiban pajak yang memberatkan, khususnya juga bagi usaha mikro dengan omset di bawah 60 juta rupiah per tahunnya.
8: Kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya untuk mendapatkan NIB sangatlah mudah, hanya berbekal KTP dan nomor WA. Dan yang paling utama bahwasanya di tahun 2026 ini kami DPMPTSP ditarget terkait dengan investasi 2,5 triliun. Artinya ada peningkatan 1,7 dari tahun 2025.
2: Sementara itu, Bagus, salah satu pelaku UMKM di Jombang, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan penerbitan NIB gratis ini untuk keberlangsungan usahanya.
9: Memang sebelumnya saya kemarin sempat mendapatkan info dari Medsos untuk terkait pengurusan izin usaha. Untuk pengurusannya juga sangat mudah. Ini tadi saya diarahkan juga terkait penentuan KBLI-nya. Akhirnya langsung jadi juga ini tadi terkait nomor induk perusahaannya dan persyaratannya hanya cukup KTP dan juga email langsung jadi.
2: Melalui layanan ini, pemerintah Kabupaten Jombang berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas usaha resmi sehingga mampu memperluas akses permodalan, pemasaran digital hingga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Arung Kusuma melaporkan.
1: Selanjutnya, pasca kebakaran Puskesmas Tiron di Kecamatan Banyakan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengalihkan layanan kesehatan masyarakat ke fasilitas terdekat. Kita ikuti laporan lengkapnya, Citra.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri saat ini langsung bergerak cepat demi memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan pasca kejadian kebakaran yang menimpa Puskesmas Tiron di Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri pada Senin dini hari, tanggal 1 Juni 2026. Melengkapi hal itu, pada hari ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan bahwa saat ini Pemda setempat mulai menerapkan skema pelayanan darurat dan mengalihkan layanan kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat. Apalagi memang kondisi kerusakan bangunan akibat kebakaran itu tergolong cukup parah, sehingga pelayanan di gedung Puskesmas Tiron tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu yang dekat.
10: Karena gedung yang terdekat nggak mungkin kita pakai karena kerusakannya yang cukup parah. Kita pelayanan untuk pasien hari ini dialihkan ke Pustu di Banyakan. Jadi total 80% terhadap ruangan terdampak kebakaran. Pasti kebakaran kemarin kita sangat terdampak.
5: Dr. Khotib menambahkan, guna mengatasi terganggunya layanan kesehatan bagi masyarakat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri langsung mengalihkan tenaga kesehatan itu ke Puskesmas Pembantu atau Pustu. Bahkan juga menata ulang sistem layanan di wilayah Kecamatan Banyakan, mengingat jarak dari Puskesmas Tiron menuju Pustu Banyakan sekitar 2,6 km atau menempuh waktu 4 menit. Selain itu, Dinas Kesehatan setempat juga melakukan relokasi obat-obatan dan perlengkapan medis yang masih dapat digunakan sehingga pelayanan dasar tetap tersedia bagi masyarakat. Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Diri Kaleb Untung mengemukakan dari catatan Satpol PP setempat hingga saat ini memang peristiwa kebakaran di wilayahnya banyak dipicu oleh sejumlah faktor, baik faktor alam maupun kelalaian manusia.
11: Kalau berbicara kebakaran di musim kemarau memang tidak hanya di satu sektor atau satu wilayah saja, misalnya hanya lahan tebu saja tidak, tapi juga kebakaran hutan di wilayah barat, sisi barat Kabupaten Kediri atau sisi timur Kabupaten Kediri, kemudian juga kebakaran-kebakaran yang mungkin disebabkan oleh kelalaian kita.
5: Selain itu, dari kebakaran tersebut di wilayah Kabupaten Kediri ini juga tampak di beragam bangunan hingga lahan pertanian seperti perkebunan tebu milik warga maupun di bawah naungan pabrik gula. Ayu Citra melaporkan.
1: Mendengar demikian Lintas Kediri siang di hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

0: Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya. Kita berjumpa di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Wena Pol di hari Sabtu yang enggak cerah tapi semoga ceria ya. Ya karena di sandi akhir pekan gitu ya. Jadi bisa agak santai aktivitasnya gitu ya. Karena kalau biasanya hari-hari Senin Jumat kan ada waktu batasnya. Kalau Sabtu agak longgar gitu enggak sih? Oke. Bareng Asalia Aulia, kita akan menemani pendengar semuanya. Tadi dua lagu pembuka siang hari ini yang direquest oleh ada siapa tadi ya, ada Ayu Febria di Blitar, ada Utinya Askalisen juga Ica Aprilia di Blitar ya. Requestnya sama ya, oke. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya kita sapa pendengar kita. Halo, selamat siang Rendang.
1: Selamat siang Rendang, sedap, gurih, enak pol Mbak Lia.
0: Iya, apa kabar Pak Monoto?
1: Kabarnya sehat,
0: kabarnya
1: baik.
0: Sehat, baik.
1: Gimana Mbak Lia, keluarga juga sehat?
0: Baik, luar biasa sehat Pak Monoto.
1: Alhamdulillah.
0: Di kota gimana nih cuacanya?
1: Cuacanya redup, panas. Ya banyak panasnya.
0: Oke, baik. Request apa Pak Menoto lagunya hari ini?
1: Dari Roma.
0: Dari Roma, apa judulnya?
1: Berkelana.
0: Berkelana. Oke, siap.
1: Salam-salam Mbak Lia.
0: Oke, buat siapa?
1: Buat Pak Slamet, buat Yang Purbo, Pak Mariono, Pak Karyoto, ada Mbak Hugeng, Mama Wanda, ini lama Mama Wanda ini gak muncul ini. Terus ada Lekdu, ada Pak Agus, Pak Sukardi, Pak Tardi, Bu Rini, Bu Siti Aisyah, Bopo Bani, Pak Setioko, ada Bung Kreji sekalian Putri, ada Pak Jainal Abidin, Bu Eti, Bu Parija, Kak Pina-Pina, ada Kak Giona di Kupang, Pak Wiji di Tokyo, dan semua tanpa terkecuali ya Mbak Lia, yang mudah-mudahan saudara-saudara RRI semua selalu diperkain kesehatan, tidak ada suatu halangan apapun.
0: Oke, baik.
1: Buat Mbak Lia juga begitu, sekeluarga mudah-mudahan selalu diperkain kesehatan, tidak ada suatu halangan apapun.
0: Oke.
1: Diperkain selamat semuanya. Terima kasih waktunya.
0: Iya.
1: Oh, ketinggalan Bu Sita ini Mbak Lia.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak Lia, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di ujung telepon kita sapa lagi. Halo, selamat siang Rendang.
2: Rendang request dangdut sedap gurih enak pol.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam Bunda Sita, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya baik Mbak, sehat.
0: Baik, sehat ya, jaga kesehatan ya Bunda.
2: Iya Mbak.
0: Oke, requestnya apa hari ini?
2: Pergi tanpa pesan.
0: Pergi tanpa pesan. Oke, ada mau kirim salam buat
2: ya,
0: pendengar kita?
2: Buat Pak Munoto tadi, terima kasih salamnya. Meskipun tadi lupa. Terus buat Pak Agus, Lekdul, Mbak Ugeng, Pak Mariono, Pak Karyoto, Yang Purbo, Yang Rahmat, Pak Slamet, Pak Tadi, Pak Sukardi, Bopo Bani. Terus ada lagi Pak Uco.
0: Iya.
2: Ada Bu Rini, Bu Elia, Bu Rahayu, Bu Eti, ada Bu Utri sekalian. Ada Mama Wanda, ada Bu Siti Asia, dan semuanya saja tanpa terkecuali. Ada Pak Zainal Abidin dan Pak Wandi.
0: Iya.
2: Sehat Mbak Lia, terima kasih atas waktunya. Semoga selalu sehat sekeluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indah Sita, ya. Oke. Selanjutnya kita sapa lagi di 08123460289. Halo, selamat siang, Rendang.
1: Selamat siang, Mbak Lia.
0: Iya, Rendang.
1: Sedap, gurih, enak Epo.
0: Enak, tenan. Oke, siap. Baik. Apa kabar, Pak Zainal?
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca ya. Juga panas sepol ini di Balikpapan.
0: Oke, cuaca panas.
1: Panas sepol Balikpapan.
0: Panas sepol. Oke, baik. Mau request apa hari ini?
1: Sampai kapankah Elvi Sukaisi?
0: Sampai kapankah dari Elvi Sukaisi? Sampai kapankah? Baik, mau sambil kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Sukarti, Bu Eti, Bu Tita, Pak Setyoko, Pak Mariono, Bobo Bani, Pak Karyoto, Pak Munoto, Yang Purbo, Betul, Mas Putra Tutut, Pak Ugeng, Pak Slamet, Pak Tarji, Pak Agus, Ibu Farida, Mbak Vina di Riau, Bundarinya Rani, Pak Widi itu Mas Arif, Pak Rahman, Pak Fedi dan semuanya aja.
0: Dan semuanya
1: buat
0: aja.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, selanjutnya kita sapa lagi. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang. Sedap, gurih, enak.
0: Oh, enak, Pol. Ini dengan?
1: Menika saking Mama Wanda,
0: Kalijawir,
1: Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Gimana kabarnya Kayu siang hari ini?
0: Kabarnya baik, Mama Wanda. Tambah muda aja ini kayak Mama Wanda ini.
1: Kalijawir ini puana dok. Gimana Pare ini gimana?
0: Pare mendung hari ini dari pagi.
1: Mendung.
0: Iya.
1: Mendung, ya Allah.
0: Mendung tanpa udan.
1: Mendung tanpa udan.
0: Iya.
1: Ini tadi digawili bunda kita.
0: Nah, langsung
1: sama
0: ya.
1: Bolo-bolo semua. Ledo sudah naik apa belum?
0: Belum, Ledo belum.
1: Ledo, nanti toyo kok ora krungu suarane Ledo. Tapi yang sudah digawili. Semuanya saja ya do, ikut saja salame sama Buddha kita tadi Pak Bani ya do,
0: okay.
1: Ya. Lek do nyundul iki Tayu. Ayo lek do kendang munggah iki lho golek hiburan.
0: Iya.
1: RRI Pare.
0: Nah, betul.
1: Nanti anu minta lagunya Indah Pada Waktunya kepunyaannya dari Persik ya Tayu ya.
0: Iya, siap.
1: Ini semuanya saja salamnya selamat sore dan salam kangen.
0: Oke, salam kangen.
1: Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Dewi Persik. Oke, kita sambil siapin ya. Oke, di WhatsApp sama saya Mbak Lia dari Ayu Febriar requestnya Berani Cinta versinya Sepin dan Brodin. Salam Mbak Sugeng, Mbak Ica dan Utinya sekali saya terima kasih. Tadi sudah kita putarkan ya di awal kebersamaan kita. Selanjutnya siang Mbak Lia rendang request dangdut sedap gurih enak pol dari Utinya sekali saya minta lagunya Mabuk Janda versi Devani ya. Sampai untuk Mbak Ayu Febriar, Mbak Ica Perdana, Mbak Sugeng dan semua pendengar Pro 1 Kediri. Terima kasih Mbak Lia. Sama-sama. Tadi lagu juga sudah kita putarkan ya di awal kebersamaan kita. Lanjut sama siang renang request dangdut sedap gurih enak pol Mbak Lia dari Caprilia requestnya Berdang Cinta. Ini sama ya kayak requestnya kayak Ayu Febria tadi dan sudah saya putarkan. Semoga terhibur dan balik lagi besok di rendang ya, atau ikut rendang sampai nanti dengan jam 3 sore ya. Baik, kita nikmati dulu lagu-lagu dangdut yang akan kita putarkan untuk pendengar semuanya siang hari ini. Yang pertama dari Raja Dangdut Roma Irama dengan judulnya Berkelana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
3: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
2: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurami asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
3: Suapin.
2: Alah, kok mesti aneh-aneh.
3: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke mantenan kok cuma makan.
2: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri, setiap hari kecuali Selasa.

0: aku punya goyangan baru loh. Goyang keong push up. Nanti di video ya pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Baik, pendengar pelosot RRI Kediri, masih bersama Salia Aulia yang baru saja direvisi dengan Sampai Kapankah. Ya, lagu-lagu selanjutnya bisa Anda request di rendang ya akhir pekan ini. Oke, di ujung telepon sudah berdering ya. Halo, selamat siang rendang.
1: Halo, siang rendang. Sedap gurih. Woi, enak.
0: Woi, enak pol. Iya. Apa kabar?
1: Baik-baik. Tentang-tentang ini
0: okay.
1: Kediri kota.
0: Iya.
1: Sehat Mbak Lia?
0: Iya, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Mau tanya tadi lagunya Pergi Tanpa Pesan itu lagunya siapa?
0: Tadi saya putarnya yang Elia Kadam. Iya.
1: Oh betul. Oh iya ya. Lagu Luama itu.
0: Iya, ada yang versinya. Ada versinya Arafi kalau enggak salah tadi, tapi berhubung tadi yang request Bunda Sita, saya putar yang cewek.
1: Elia Kadam. Iya ya, lagu Luama tahun 70 itu.
0: Oke, baik.
1: Pak Mokoto itu juga tahun 70 itu.
0: Oh, apa? Lahirnya?
1: Nggak, lagu itu. Itu belum Roma itu, Oma.
0: Oma.
1: Oma Irama.
0: Oma Irama. Oh, yang berkelana tadi. Oke. Baik, ini mereka siapa? Ledo lagunya.
1: Oh, terima kasih. Sakila.
0: Apa?
1: Sakila.
0: Tadilah.
1: Sakila.
0: Tadila.
1: Atrop. Ada anjan.
0: Dari
1: Tahmila, ada Sakila itu.
0: Asraf. Dari Asraf. Dari Asraf. Apa ini? Tatila, Tatila.
1: Tatila.
0: Sabila.
1: Tatila. T I L A.
0: Saila.
1: Tatila.
0: Oh, Saki.
1: Iya.
0: Aduh ini nama-nama perempuan ya. Sakila. Oh, Asraf.
1: Ada ada.
0: Sakila. Oke. Iya ya, ada.
1: Ada Sakila itu.
0: Nah, iya ya, ini kayaknya nama-nama mantannya ya, nama-nama ceweknya.
1: Yang sekarang di sekarang di sorta Mbak Alia.
0: Iya, iya, iya, iya. Sakila. Oke.
1: Itu laki-laki gitu.
0: Siap.
1: Ya, salamnya tadi yang sudah masuk ada anu ya, CLS. Bunda Kali Damir tadi dalam
0: okay.
1: Lalu
0: yeah.
1: Dan semuanya aja yang sudah naik ya.
0: Oke okay, siap ya. Baik.
1: Ada Pak Moto ya tadi
0: yeah.
1: ada. Dan semuanya yang lagi mendengarkan acara rendang.
0: Oke. Okay,
1: salamnya salam sehat ya selalu.
0: Iya, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ledo di Kota Kediri ya. Selanjutnya rendang request dangdut sedap gurih enak pol dari Pak Mariani Tulung Agung. Minta diputarkan lagu dangdutnya. Lagu dangdut si kecil versi Rita Sugiarto sambut Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Sioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus dan semua pendengar RRI Pulau 1 Kediri. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang rendang.
2: Selamat siang rendang, rekwi dandut, sedap, gurih, enak. Oh.
0: Iya, gimana kabarnya Bobani?
2: Alhamdulillah sehat, jumpa lagi nih.
0: Iya, ketemu lagi. Lagi istirahat di rumah aja Bobani ya.
2: Iya, sudah
0: okay.
2: Tenang di rumah udah 4 tahun nih.
0: Baik, mencari hiburan apa lagu dangdutnya hari ini?
2: Termenung dari Imam S. Arifin.
0: Termenung dari Imam S. Arifin.

0: Oke, selanjutnya kita sapa lagi. Halo, selamat siang rendang.
1: Halo, selamat siang rendang. Ustaz Guri, enak pol Mbak Lia.
0: Oke, betul sekali. 100 bapak.
1: Ini saya dipesani sama ibunya Nana Mbak Lia.
0: Apa?
1: Gak boleh keliru lagi katanya.
0: Keliru apa? Oh iya, iya kemarin saya jadi askai ya. Kalau lagi telepon Pak Sukarji. Iya.
1: Mbak Alia, nanti kalau ada dari Silvi ya Mbak Alia ya.
0: Silvi apa judulnya?
1: Yang judulnya Sabar dari Sadewa juga.
0: Sabar.
1: Yang duet.
0: Oke, duet ya. Baik.
1: Ya, salamnya ngikut Bapak Bani tadi, ngikut Pak Munoto, ngikut Bu Sita, ngikut ya. Tadi ada Lik Dul ya. Semuanya sudah lengkap. Ini sambil kerja Mbak Lia.
0: Oke.
1: Ini migran panas Mbak Lia.
0: Panas ya.
1: Gak ada mendung sama sekali.
0: Pare aja ini yang agak mendung sedikit ya.
1: Ya mungkin timur agak gelap mungkin agak mendung ya. Di migran masih panas nih Mbak Lia.
0: Oke, baik.
1: Ya untuk Mbak Lia, doa terbaik untuk Mbak Lia selagam dan sehat semuanya.
0: Amin.
1: Anak-anak juga.
0: Ya.
1: Dan enggak lupa penggemar rendang semuanya dimanapun berada, salam sehat. Yang penting jangan lupa bahagia. Makasih, Mas Siang.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih kembali.

0: Baik, selanjutnya di ujung telepon. Halo, selamat siang Rendang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Rendang.
1: Alhamdulillah. Maksudnya mbak ya, Rendang.
0: Iya. Rendang, iya.
1: Ekuasi lanjut, sedap.
0: Nah, oke. Ini dengan
1: bagaimana Mbak Lia, sehat ya?
0: Sehat. Ini dengan siapa?
1: Ya. Terus juga saya sehat seperti Mbak Lia. Mudah-mudahan bersyukur terus, saya dikasih sehat terus. Tadi yang baru masuk Pak Karji ya?
0: Iya. Nah. Pak Karji. Pak Sukarji.
1: Pak Sukarji ya? Pakai K. Oh iya, Pak Sukarji. Benar. Juga apa ya, Mbak? Mas Willy ya, Anugrah juga Mas Rizky juga, Mas Fauzi juga, Samunal juga, satunya lagi siapa Mbak? Mas Ariel.
0: Mas Ariel.
1: Ya. Adik-adik Puji dan adik itu dia satunya. Oke, Iba.
0: Ya.
1: Terus Mbak Suka, selamat siang Mbak Suka. Tadi aku mama saya Mbak. Kertas ya, bahasa apa sih bahasa? Terus karena ikut Pak Sukarji tadi ya, semua saja. Begitu ya, Mbak. Ya, urut request. Akunya berdagang Mbak. Berdagang jangan pegadang kok balik Mbak. Berdagang jangan pegadang kok taruh. Berdagang nggak boleh terbiaya. Kalau berdagang itu sebaiknya ya kalau sudah lurus berdagang, kemudian berapa orang itu berdagang, kemudian apalagi kalau syukur kalau ada diberi izin surat-surat akan supaya tidak dijeki Mbak. Kalau syukur ngejeki, akhirnya sing tadi yang dagang lama itu bisa apa ya, bisa kalah siangan lah, akhirnya yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting ya sebaiknya lah supaya kita semua ini bisa bersaudara lahir batin. Demikian Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini dari siapanya nggak dijawab tadi ya. Oke.

Nanti ditunggu lagunya ya, Begadang nanti, tapi versinya bukan dari Roma ya, karena tadi Roma sudah ya, kita putarkan ya. Baik, kita putarkan dulu lagu-lagu dangdutnya siang hari ini. Masih bersama kami ya, pendengar, jangan kemana-mana. Di Rendang, sedap gurih, Wenapol.

0: Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Baik, pendengar tentu sudah saya lihat oleh menemani Anda di Kediri siang ini ya. Tak terasa kurang lebih 1,5 jam ya, kita nikmat lagu-lagu dangdut di edisi Sabtu 6 Juni 2026 ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung dan merapat ya, untuk lagunya yang mungkin belum bisa kami putarkan siang hari ini, mohon maaf sekali karena memang keterbatasan waktu ya. Mungkin bisa request lagi di esok hari karena Rendang hadir setiap hari ya. Baik, dan nanti ada Aska Ariska yang akan menemani Anda di Kediri sore ini, dan kami akan kumandangkan azan asyar ya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya pukul 14.53 waktu Indonesia Barat.

puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Menggantikan Lia Aulia, saya Aska Rizka temani Anda semuanya di Kediri sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 15 lewat 10 menit ya. Kami hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Green Radio. Pendengar untuk Green Radio, di sore ini kita akan berbincang berkaitan dengan peran bank sampah dalam mengurangi volume sampah ke TPA. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Ibu Endang Pertiwi, Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri. Bu Endang, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Asta.
0: Apa kabar Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi ya. Di udara ya Bu ya, tapi ya,
1: ya.
0: Belum kopi darat nih kita Bu.
1: Iya, udah lama ya Mbak ya.
0: Betul-betul ya. Siap, ini kita ngobrolin lagi berkaitan dengan bank sampah. Karena kalau kita bicara tentang lingkungan, tentang sampah itu selalu berkaitan. Dan setiap hari kita pasti akan menemukan masalah soal sampah ya Bu Endang ya. Apalagi kemarin tanggal 5 Juni kita memperingati hari lingkungan hidup sedunia.
1: Dunia,
0: iya ya. Betul, ini masih ada korelasinya ya Bu Endang ya.
1: Iya betul.
0: Nah sebelum kita membahas lebih mendalam berkaitan dengan peran bank sampah, mungkin Bu Endang juga bisa menyampaikan kepada pendengar kita bagaimana sih cara kita memaknai hari lingkungan hidup sedunia Bu Endang.
1: Iya, jadi hari lingkungan hidup sedunia kali ini tahun ini lebih pada penyelamatan iklim ya. Karena saat ini iklim kita setiap tahunnya, tidak hanya tahun ini, mungkin tahun depan akan lebih hangat lagi. Oleh karena itu banyak hal yang harus kita lakukan dalam menyelamatkan lingkungan, itu Mbak Asta.
0: Oke, banyak hal yang masih bisa kita lakukan untuk menyelamatkan lingkungan, salah satunya melalui bank sampah ini, betul ya Bu?
1: Iya.
0: Oke, jadi perkembangan bank sampah gimana Bu di Kediri?
1: Sebenarnya bank sampah setiap tahun itu bertambah ya, bahkan dengan adanya akhir-akhir ini ada lumba-lumba di berbagai daerah, di berbagai, baik itu di desa maupun kelurahan-kelurahan, ada lumba-lumba atau penilaian-penilaian terkait dengan yang nanti penilaian itu salah satunya titik poinnya ada di bank sampah. Itu setiap kelurahan atau setiap desa pasti akan melakukan ataupun membuat komunitas bank sampah ini tadi Mbak. Jadi masyarakat membuat pokmas atau kelompok masyarakat mendirikan bank sampah. Guna salah satunya adalah sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan sampah di lingkungan masing-masing, seperti itu.
0: Baik, artinya intinya setiap tahun bank sampah ini semakin bertambah di kelurahan yang ada di wilayah Kediri ya Bu Endang ya?
1: Iya, sebenarnya seperti itu sebenarnya.
0: Dan kalau kita melihat bahwa bank sampah ini bisa jadi wadah yang memobilisasi aksi nyata kita, masyarakat begitu ya Bu ya, yang
1: iya,
0: sadar tentang bagaimana caranya menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, mendukung upaya-upaya untuk menjaga bumi tetap baik begitu ya Bu Endang.
1: Iya betul, betul Mbak Aska.
0: Untuk program-program terbaru dari bank sampah apa Bu Endang?
1: Saat ini sebenarnya yang banyak itu sebenarnya sampah itu ada di dalam sampah organik. Jadi setiap diri ini, diri kita itu satu hari itu mengeluarkan sampah sebanyak 7 on. Dan 60%-nya itu lebih pada sampah organik. Dan selebihnya adalah sampah non organik. Nah, karena banyaknya sampah non organik, mohon maaf, banyaknya sampah organik ini diharapkan kita semua itu bisa mengelola atau mengolah sendiri di rumah. Sampah organik ini jangan sampai lari ke TPA. Seperti itu. Kalau di TPA, sampah-sampah organik ini akan tetap menumpuk aja. Gitu. Kan masih banyak kota ataupun kabupaten yang belum memiliki solusi. Sekarang akhir-akhir ini yang sering apa semakin marak adanya pirolisis, RDF, insinerator kayak gitu yang nantinya akan mengelola sampah organik maupun non organik itu dengan mesin yang besar itu ya Mbak ya, kapasitasnya besar banget. Itu menjadi ada yang jadi listrik, ada yang briket, ada yang menjadi bahan BBM ya Mbak ya. Nah itu untuk daerah-daerah kita ini memang belum ya. Nah ini tugas PR kita semua sebagai anggota masyarakat, karena sampah ini adalah bukan tanggung jawab pemerintah aja, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai individu, sebagai hulunya sampah ya Mbak ya. Hulunya ya, sampah kan ada di kita ya.
0: Baik.
1: Jadi diupayakan sampah organik itu jangan lari ke TPA karena akan menambah volume sampah di TPA, seperti itu.
0: Kita jadi, itu kan punya ini ya Bu ya, tempat pengelolaan sampah terpadu itu di Kediri, di Sekoto dan Berangkahan, betul ya Bu ya?
1: Ya, ada di kabupaten, ada di kota,
0: ada juga
1: di Sekoto, ya di Sekoto ada juga. Terus TPS 3R itu di beberapa desa ataupun kelurahan di kabupaten maupun kota itu ada. Sebenarnya setiap desa atau setiap kelurahan wajibnya itu bisa mengelola sampahnya sendiri melalui bank sampah ataupun TPS 3R. Bank sampah dan TPS 3R ini bisa kerjasama untuk melakukan pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing, sebenarnya seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi dengan begitu yang dibawa ke TPA itu hanya residunya saja, gitu.
0: Baik, tadi disampaikan Bu Endang seharusnya bisa bekerja sama. Jadi sejauh ini belum ada kerjasama Bu Endang.
1: Iya. Ada beberapa yang salah persepsi, artinya ketika ada bank sampah didirikan, TPS 3R itu merasa terancam keberadaannya bank sampah ini tadi.
0: Kenapa?
1: Ya karena gini, TPS 3R itu menerima semua sampah dari warga melalui Satgas Sampah yang keliling ngambilin itu. Kemudian ketika warga yang belum memilah dan warga yang masih belum punya kesadaran ataupun warga yang dengan sukarela memberikan itu sebagai sedekah, jadi sampah-sampah itu diserahkanlah ke Satgas Sampah. Nah, Satgas Sampah ini nanti di TPS itu memilah, kemudian ada yang punya nilai jual, ada yang punya nilai jual, misalkan botol-botol dan semuanya yang dibuang oleh warga yang berlangganan ke Satgas Sampah tersebut. Akan tetapi kalau warga ini semua sadar dan menjadi anggota bank sampah, otomatis sampah-sampah yang punya nilai jual itu tidak diberikan ke Satgas Sampah atau tidak dibawa ke TPS 3R, tetapi dibawanya ke bank sampah.
0: Oke, baik. Dari
1: bisa,
0: sini
1: bisa dipaham.
0: Dari sini kan tadi disampaikan ada masyarakat yang dalam artian mereka biasanya bersinergi ya dengan Satgas Sampah untuk ya, sampah-sampah organik dan sebagainya
1: bulan,
0: ya.
1: Iya, tiap bulan bayar itu Mbak kan.
0: Oh iya,
1: ya,
0: tiap bulan ya. Bayar. Nah, ya. Kemudian untuk mereka yang ikut bank sampah. Nah, ini bedanya apa Bu dengan kita yang ikut TPS dengan kita yang ikut bank sampah?
1: Kalau ikut bank sampah, otomatis yang dibawa ke bank sampah adalah sampah-sampah yang punya nilai jual. Kalau ke Satgas Sampah itu biasanya yang sudah memahami atau menyadari tentang pemilahan, yang dikasihkan ke Satgas Sampah hanya residu atau sampah-sampah organik mereka yang tidak mau mengelola sendiri di rumah. Dengan adanya orang-orang yang sadar kemudian menyetorkan sampahnya ke bank sampah, otomatis income dari Satgas Sampah dari sampah yang belum terpilah ini kan berkurang. Seharusnya misalkan saya membuang sampah berlangganan ke Satgas Sampah dalam kondisi di situ ada botol, ada kardus, ada semuanya, kan saya buang aja atau saya sedekahkan intinya ke Satgas Sampah tersebut yang kemudian dibawa ke TPS. Mereka, orang-orang TPS pasti punya income dari hasil memilah. Oh, ini ada botol kan bernilai jual. Ini kardus saya sendirikan punya nilai jual. Tetapi kalau saya sudah sadar dan membawa sampah saya non organik, saya bawa ke bank sampah, otomatis yang saya kasihkan ke Satgas Sampah itu hanya sampah-sampah yang tidak bernilai, karena yang bernilai sudah saya bawa ke bank sampah. Gitu, Mbak.
0: Oke. Yang sudah bernilai dibawa ke bank sampah, dari bank sampah ini kita bisa dapat apa, Bu?
1: Biasanya ditabung. Bisa nanti di akhir tahun ataupun di masa ketika mau lebaran itu bisa diambil, atau ada beberapa bank sampah itu bisa mengambil cash sewaktu-waktu ketika habis transaksi penimbangan, langsung saya minta cash misalkan, seperti itu bisa. Kemudian ada yang bekerja sama dengan Pegadaian mengemaskan sampah, ada kan yang termasuk di Jodaun juga. Jadi nanti tabungan sampah itu nanti bisa dinilaikan menjadi emas gitu. Kalau misalkan itu kan harus nabung banyak, enggak juga. 10 ribu misalkan tabungan sampahnya itu 10 ribu, itu nanti di dalam catatan buku tabungan itu 0,00000 sekian gram gitu. Nolnya panjang.
0: Jadi dijadikan nominal untuk mencicil nabung emas gitu, istilahnya gitu ya, Bu ya.
1: Terus nanti bulan depannya tiba-tiba bertambah, tambah-tambah sampai 1 tahun, siapa tahu nanti 1 tahun dapatnya 1 gram atau minimal 1/4 gram atau

0: gula baru gitu, Mbak.
1: Nah, jadi
0: minimal bisa mengurangi.
1: Di toko minim sampah ini berarti kalau kita mau menukarkan sampah dengan barang-barang yang kita butuhkan ya, atau kebutuhan sehari-hari, itu juga tempatnya nggak pakai plastik berarti ya, Bu ya?
0: Pakai plastik, tapi plastik yang reusable.
1: Oh gitu, oke. Jadi bukan tempat kotakan gitu, Mak, yang khusus misalkan ada buat gula, buat minyak gitu ya. Seperti semacam jerigen gitu bukan?
0: Ya, jerigen, ya. Jerigen juga dari plastik ya. Mm-hmm. Jerigen plastik itu, kemudian ada yang setengah liter, ada yang satu liter, sesuai dengan tabungan sampahnya ya, Mbak. Kita bawain jerigen. Jerigen kita yang menyiapkan, kita yang menyediakan.
1: Tapi yang ramah lingkungan ya, Bu, ya berarti ya tempatnya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Kemudian nanti dibawalah apa, dibawa pulang mereka, kalau sudah habis dikembalikan, terus minta lagi diisi ulang lagi gitu. Jadi dipakai berulang terus. Kita bersihkan, terus dipakai lagi. Begitu juga sabun cuci, sabun pakaian, sabun mandi gitu, seperti itu, Mbak. Tempatnya juga plastik juga, tetapi bukan plastik yang sekali pakai buang. Misalkan kayak kemasan botol-botol itu enggak, kayak botol air mineral enggak, tetapi memang khusus tempat sabun kita beli. Kita belikan, kemudian yang dipakai bisa dipakai berulang atau reusable seperti itu.
1: Oke, intinya bisa dipakai dalam jangka panjang ya, Bu ya. Tidak tidak satu kali pakai langsung dibuang begitu ya, Bu ya. Artinya kalau kita berkolaborasi dengan Bank Sampah atau dengan TPST, masyarakat utamanya ya, Bu Endang, itu berarti lebih menguntungkan ke Bank Sampah ya. Kalau ke TPST kan kita kasih sampah, buang sampahnya, kayak sampah kepada petugas-petugas sampah itu, mereka yang menjual lagi sampah tadi yang bernilai ekonomi, tapi tidak masuk ke kantong kita lagi gitu ya, Bu ya. Masuk ke kantong mereka sendiri gitu ya.
0: Itu adalah sebagai jerih payahnya mereka ya. Artinya ada space yang bisa mereka sisihkan dari pengangkutan sampah itu di luar uang bulanan gitu. Kadang-kadang saya juga seperti itu, Mbak. Kalau ada satgas sampah keliling itu, saya tidak berlangganan karena di Ijo Daun itu habis di tempat, sampah itu tidak sampai keluar. Cuman kadang-kadang kita kasihan gitu, Pak tolong buangin gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya itu banyak, justru 100% sebenarnya sampah-sampah yang bisa dijual. Istilahnya sedikit sodako, karena semakin kesini masyarakat semakin sadar perolehan omset mereka pasti akan berkurang gitu.
1: Baik, siap, Bu Endang.
0: Yang jadi kendala, Mbak, selama ini.
1: Jadi memang harus ada sinergitas ya, Bu, antara Bank Sampah dan juga PTSP ya.
0: Iya.
1: Karena ini kan yang namanya berkaitan dengan sampah, tiap hari kita juga nyampah, menghasilkan sampah begitu. Kalau tidak ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan komunitas yang bergerak di lingkungan, juga agak susah ya, Bu, untuk menggerakkan masyarakat.
0: Kedepannya seandainya ini berandai-andai, seandainya ada anggaran yang bisa membantu Satgas Sampah atau TPS 3R, mereka ada anggaran insentif bulanan seperti itu, biar mereka juga semangat untuk melakukan kegiatan itu, meskipun mereka dapat uang dari para pelanggan yang berlangganan menitipkan sampah untuk dibuang ke TPA atau ke TPS 3R itu, seperti itu. Tetapi paling enggak nanti kalau seandainya ada anggaran yang bisa membantu mereka, tidak hanya dari masyarakat yang berlangganan, itu insya Allah mereka akan semakin semangat. Karena operasional TPS pun saya melihat teman-teman yang di lapangan itu memang, mohon maaf, agak kurang untuk anggaran operasional mereka, perolehan dari warga itu, dari iuran wajib setiap bulannya. Masing-masing keluarga, masing-masing rumah kan 25.000 dan sebagainya. Ada yang 30, ada 35.
1: Tergantung ada volume sampah.
0: Iya, kadang tergantung orangnya murah hati enggak. Kadang standar 25 gitu, kasihan dikasih 50 kayak gitu. Jadi ini kalau menjadi perhatian pemerintah, mungkin ada anggaran gitu, biar

0: teman-teman di lapangan yang mengolah sampah di TPS 3R ini bisa lebih semangat lagi, karena memang saat ini benar-benar sangat urgent ya mengelola sampah ini. Kondisi kita sudah seperti ini, sangat parah. Kesadarannya semakin hari bukan semakin sadar, tapi ini, banyak.
1: Oke, ini menarik. Sangat parah, sangat parah. Ini kita ada di level berapa nih, Bu Endang?
0: Kalau saya lihat data-data ya, Mbak ya. Jadi seharusnya semakin tahun itu banyak semakin sadar, otomatis volume sampahnya semakin berkurang yang ke TPA ataupun yang ke sungai, ataupun yang mungkin udara kita semakin bagus lepas dari karbon gitu ya, dari hasil pembakaran sampah. Tetapi ternyata kenyataannya kita baca-baca dari kita melihat data-data yang otentik yang ada, itu ternyata semakin tahun semakin banyak volume sampah, utamanya sampah-sampah plastik itu juga sangat mengganggu ya Mbak ya. Itu semakin bertambah di Kota Kediri, sekarang sudah 170 tonan sekitar
1: itu per tahun.
0: Sehari.
1: Iya baik. Ya, ini sehari. Apakah dipengaruhi karena banyaknya, kalau kita melihat ya zaman sekarang semakin kesini semakin modern, banyak kedai-kedai yang bermunculan, Bu Endang?
0: Iya. Betul sekali Mbak.
1: Oke. Sangat berpengaruh ya, Bu ya?
0: Iya. Sekarang semua serba cepat saji, instan, itu lebih apa disukai, diminati banyak masyarakat, konsumen lebih nyaman bila belanja tanpa bawa wadah sendiri. Ribet banget sih bawa wadah gitu kan, toh nanti di sana dapat stereofoam kayak gitu. Nah ini yang apa namanya, dan apa keanekaragaman jenis makanan sekarang kan banyak sekali. Dulu kita hanya pahamnya nasi pecel, soto, rawon, kayak gitu, gulai gitu kan ya, nasi tumpang. Sekarang kan makanan-makanan Eropa, makanan-makanan Cina,
1: minuman
0: Korea,
1: juga banyak,
0: Jepang, iya. Itu masuk gitu. Dengan adanya keanekaragaman makanan dengan kemasan gelas yang cantik-cantik, cup-nya itu loh Mbak, macam-macam modelnya. Itu kan menarik ya, kayak gitu.
1: Iya Bu. Kalau dipikir-pikir kan banyak kedai-kedai ya sekarang Bu ya, coffee shop dan sebagainya, jualan makanan ataupun juga minuman yang semakin modern, semakin banyak variasinya, dan pastinya sampah plastiknya kan ini mereka kebanyakan pakai yang kap-kapan plastik itu ya Bu.
0: Iya betul.
1: Kalau dipikir-pikir betul ya, ini pasti sampahnya numpuk banget. Ini mereka buangnya kemana nih? Apakah mereka menggunakan wadah yang reusable tadi atau tidak? Nah ini perlu ditelusuri juga Bu Endang ya.
0: Ya, mereka masih kebanyakan itu masih menggunakan sekali pakai. Kecuali di cafe shop yang memang standar, untuk standar menengah ke atas tuh pakai gelas kaca Mbak.
1: Iya.
0: Tapi kalau yang mungkin kaki lima atau yang coffee shop yang kecil-kecil itu kadang saya melihat itu masih banyak menggunakan plastik dengan sedotan pula gitu. Nah ini yang sebenarnya sudah ada sih regulasi terkait dengan itu, pengurangan sedotan dan sebagainya, kemasan sekali pakai. Akan tetapi sepertinya masyarakat kita masih belum bisa berpindah ke lain hati ya, artinya
1: Oke,
0: paham gitu ya, paham itu tidak boleh, lalu solusinya apa, itu masih belum menemukan. Mungkin juga pemerintah mungkin bisa memberikan solusi terkait itu, karena banyak sekali di lapangan mesti mengeluhnya, terus ini pakai apa Bu saya, seperti itu ya. Karena kalau dibawa pulang misalkan jus jeruk atau jus apa gitu kan mesti pakai cup ya Mbak ya. Kadang-kadang kalau bawa tumbler sendiri sering kelupaan, kadang seperti itu ya.
1: Oke, okay. Tapi tadi bicara berkaitan dengan sedotan, kemarin tuh saya juga ini Bu, cari-cari di online shop begitu ya. Ternyata ada yang sedotan silikon itu kita bisa bawa kemana-mana, bisa kita lipat kecil, mini, ada tempatnya. Jadi kalau misalnya kita mau pergian, kita bawa sedotan sendiri, wadah sendiri tuh bisa juga sebenarnya Bu Endang.
0: Iya, betul Mbak. Dan ada yang dari bambu.
1: Iya, sekarang bahannya macam-macam ya Bu.
0: Iya, yang stainless juga. Akan tetapi tidak semua masyarakat kita bisa dalam artian bisa membeli gitu loh Mbak. Mm-hmm. Kalau memang di cafe shop ataupun di warung-warung menyiapkan itu,
1: ngapain harus beli
0: itu
1: gitu?
0: Akan kosnya tinggi gitu loh Mbak. Itu yang dikeluhkan mereka. Jadi kosnya tinggi, nanti mencuci lah.
1: Ribet ya Bu.
0: Nanti ya seperti itu alasan mereka. Tapi ini memang perlu disosialisasikan dan ini dijadikan solusi. Kalau enggak masih kita tolerir terus nanti sampai kapan kita sadarnya untuk meninggalkan sampah-sampah itu kan semakin tahun volume sampah terus naik karena memang dan apa namanya tidak hanya kesadaran masyarakat aja yang dituntut tapi paling enggak pemerintah juga memberi regulasi untuk bagaimana pabrik-pabrik itu bisa membuat terobosan untuk kemasannya yang ramah lingkungan ataupun yang bisa dipakai berulang gitu. Kayak di body shop itu dari tahun 90-an 80-an sudah mereka pakai kemasan-kemasan reusable. Jadi kalau beli sabun sampo itu kemasannya diminta lagi sama mereka, disuruh kembalikan ke shopnya gitu. Ya, itu produk dari UK kan body shop itu. Okay. Itu sudah dari dulu mereka menggunakan kemasan reusable. Sampo kita habis, kita belanja di sana, kemudian wadahnya kita kembalikan gitu. Nanti sama mereka dicuci, dibersihkan, dipakai ulang untuk mengemas lagi gitu.
1: Oh, gitu. Oke, jadi jadi tapi lebih enaknya kita bawa wadah sendiri kalau kayak gitu Bu Endang ya.
0: Iya betul, Mbak, pakai wadah sendiri enak nanti kita.
1: Misalnya tinggal refill-refill aja, ngisi-ngisi ulang gitu ya.
0: Gitu. Cuman gini Mbak, ada juga kendalanya satu. Kita ini masyarakat yang secara ekonomi mungkin masih banyak yang menengah ke bawah ya, mohon maaf. Jadi ada standar di apa namanya ya istilahnya kemampuan dalam membeli produk. Nah kebetulan saya orang lapangan, jadi saya sering komunikasi dengan ibu-ibu. Kenapa tidak mau meninggalkan sasetan? Kenapa harus beli sasetan terus? Karena pertama sekali keramas itu saset kecil sampo ya Mbak.
1: Habis ya buat tinggal terus, buang. Ya.
0: Dan itu murah, mereka terjangkau. Yeah. Misalkan mau keramas seminggu 3 kali misalkan, cuman beli 3 aja. Tapi kalau 1 botol itu dia harus mengeluarkan uang lebih gitu loh.
1: Enggak sih. Padahal lebih hemat itu loh.
0: Ya seharusnya seperti itu, tapi kan tidak bisa, kita nggak bisa menjudge mereka bahwa kok cara berpikirnya begitu, enggak, tapi kemampuan ekonomi gitu ya, kita harus menyadari dan bisa intinya menyadari lah, intinya menyadari
1: perlu kebiasaan ya Bu.
0: Ya kemampuan secara ekonominya uangku mampunya ini seperti itu. Kalau beli yang apa namanya botol besar itu kan 35.000, 25.000. Tapi kalau yang kecil-kecil kan terjangkau. Satu saset kecil itu paling 1.000 atau berapa gitu ya Mbak ya. Kecil-kecil itu sekali keramas sudah selesai.
1: Padahal kalau kita beli tadi harga misalkan 35.000, ini bisa jangka panjang. Kita malah justru lebih menghemat ya Bu.
0: Lebih menghemat. Cuman nilai uangnya itu ya Mbak. Mereka pikirkan.
1: Siap. Bu Endang, kita jeda sejenak Bu Endang ya. Jangan ditutup teleponnya, nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya. Dan juga untuk Anda, silakan pendengar, Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami dalam Beranda Asta Cita sore hari ini di segmen Green Radio dengan tema peran bank sampah dalam mengurangi volume sampah ke TPA. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 dan juga 0857 2535 2550.

0: menjadi kenalan.
1: Bu, baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
2: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
1: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
2: Lolo, yo gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
1: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
2: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
3: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
2: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Anda kembali mendengarkan Beranda Asta Cita Green Radio, Berambang Sampah dalam mengurangi volume sampah ke TPA. Kita masih bersama dengan Bu Endang Pertiwi, Ketua Sanijo Daun Mandiri. Bu Endang, selamat sore, masih standby Bu ya?
1: Sore.
0: Oke, masih standby. Oke, Bu Endang, masyarakat itu kalau mau setor sampah ke bank sampah, biasanya seminggu sekali atau berapa hari sekali, Bu?
1: Ya, kebetulan kalau di Jodown ini bisa setiap hari, kapanpun bisa menyetor. Karena kalau misalkan kita batasin harinya atau setiap Sabtu aja, setiap Minggu aja, itu kadang-kadang mereka sudah, apa ya?
0: Kadung numpuk gitu ya?
1: Kadung numpuk, terus kemudian, kok lama sekali sih, dibakar aja, atau dibuang aja ke TPA, seperti itu. Nah, kita jaga nih ya, Mbak, ya, biar... niatan untuk agar sampahnya pokoknya hilang dari pandangan saya itu segera segera terselesaikan. Ya udah nggak apa-apa, kita setiap hari buka, yang penting sebelum datang itu harus chat dulu atau konfirmasi dulu jam sekian saya mau datang gitu, karena kan pengurus bank sampah tidak ada setiap hari di sini, hanya hari Sabtu saja.
0: Oh, weekend saja.
1: Iya, kemudian saya yang harus standby setiap hari bila dibutuhkan untuk mereka menyetor sampah seperti itu. Makanya harus set atau konfirmasi dulu sebelum datang ke bank sampah seperti itu.
0: Okay.
1: Dan yang menjadi istimewa begini, Mbak, kami bank sampah khususnya Jodown itu bukan hanya sebagai media untuk recycling ya, menampung sampah mereka untuk ditabung, akan tetapi dengan bertemu dengan warga dan masyarakat itu kita bisa mediasi mereka untuk mengedukasi. Jadi selama ini ketika ketemu masyarakat penabung dari manapun asalnya, alamatnya, kan tidak hanya kota saja, dari kabupaten juga ada yang menabung di Jodown itu, kita sampaikan, biasanya kita tanya, ibu sudah dipilah ya sampahnya seperti apa, karena pemilahan sampah pun tidak hanya tiga ini ya, kalau di bank sampah memang ada organik, non-organik, dan residu. Organiknya sudah dikelola di rumah sendiri belum, sudah dijadikan kompos belum. Nah, nanti kalau mereka mau, kita jadi kita bisa memfasilitasi untuk bikin workshop misalkan. Saya nggak bisa bikin komposnya seperti apa, oke, dikumpulkan berapa orang, nanti mereka datang atau saya yang datang ke komunitasnya ibu-ibu atau anak-anak mahasiswa gitu, kami yang menjelaskan cara membuat kompos misalkan seperti itu, atau bikin ekoenzim atau bikin apapun seperti itu. Kemudian selain itu kita tetap siarkan zero waste ya, Mbak, ya, karena memang seperti tadi yang dalam dialog yang barusan itu tadinya kita harus selalu membawa tumbler, terus apa tadi wadah yang
0: wadah
1: bisa dipakai
0: sendiri,
1: gitu ya.
0: Ya,
1: wadah sendiri seperti itu. Itulah makanya bank sampah tidak hanya sarana untuk menabung sampah, tetapi di situ ada sarana untuk edukasi, media edukasi buat masyarakat. Keuntungannya ada bank sampah seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi pengurus ini harus aktif, dan pengurus bank sampah ini harus aktif dan punya kreativitas untuk menyampaikan ke masyarakat seperti itu.
0: Baik, Bu Endang, bank sampah ini menerima sampah popok enggak, Bu Endang?
1: Kami tidak menerima, Mbak, karena kami mengedukasi masyarakat untuk meninggalkan popok, karena popok ini nggak ada solusinya, Mbak. Apakah pabrik mau menerima setelah popok itu kita pakai dikembalikan ke pabrik, kan nggak. Kemudian konsumen disuruh berpikir sendiri dan disuruh mencari solusi sendiri. Kalau habis dipakai terserah, kau buang ke sungai kah, kau bakar kah, atau digalikan lubang di belakang rumah kemudian ditimbun di pabrik ataupun perusahaan popokan tidak memberikan solusi. Nah, ini solusinya ditanggung oleh konsumen sendiri, ini nggak adil kan, Mbak. Oleh karena itu kami selalu menyampaikan di forum-forum itu untuk Minimal mungkin mengurangi dulu ya, dengan cara toilet training. Tapi lama-lama nanti harus meninggalkan 100%, karena dengan memakai popok itu pun banyak sekali dampak negatif, termasuk kesehatan juga sih.
0: Kalau jangka panjang gitu ya, Bu?
1: Iya, betul.
0: Gitu. Oke, okay, baik. Ini bisa jadi edukasi buat para ibu-ibu yang punya anak masih balita, masih kecil. Karena kan sekarang kalau kita melihat ya, Bu ya, popok ini kan dianggap lebih instan, lebih enak, ya, lebih nyaman. Ya, mau dibawa kemana-mana nggak bingung masa ya. Kalau pakai kain harus ganti tiap waktu, nanti kalau misalkan pas kotor harus dicucinya gimana nih, itu juga bingung ya, harus bawa banyak kain kalau misalkan nggak pakai popok ya, Bu Endang.
1: Iya, sebenarnya popok kain kan sudah banyak Mbak sekarang. Bahkan kapan tahun lalu kita juga ada pelatihan membuat popok kain dengan jahit hanya tangan. Seperti itu. Jadi untuk ibu-ibu muda biar itu menjadi sebuah solusi gitu. Tetapi ya memang lebih bagus toilet training kembali ke zaman dulu kalau orang Jawa ditampil ya Mbak ya.
0: Iya, memang harus dibiasakan ya Bu ya, sebenarnya hal-hal sekecil ini yang menurut kita kita mengiranya ini nggak apa-apa kok, aman, tapi ternyata efeknya ini baik ke lingkungan ataupun juga kepada kesehatan bisa sangat berpengaruh dan juga buruk ya kalau jangka panjang ya.
1: Iya betul.
0: Oke, Bu Endang, bank sampah ini operasionalnya itu dari mana Bu?
1: Untuk kegiatan operasional ya kita muterin dari sebenarnya kalau dibilang omset bank sampah atau keuntungan itu enggak seberapa Mbak, karena sampah sendiri kan nilainya sangat kecil ya Mbak ya, apalagi yang kayak apa namanya plastik-plastik gitu, itu sangat murah kan. Jadi operasionalnya ya kadang-kadang ya harus dari lain ya, tadi ada Toms kayak gitu ya, ada apa namanya kita ada penjualan sembako dengan kemasan lain, kemudian dari kompos kita bikin kompos, komposnya untuk media tanam. Nah, tanamannya ini tanaman sayuran, tanaman apa itu yang bisa kita jual satu polybag atau pakai kemasan ember atau apa, bekas-bekas yang ada di bank sampah. Jadi kita pakai media, kemudian ada yang berkeinginan untuk membeli misalkan tanaman toga atau tanaman sayur-sayuran seperti itu Mbak. Jadi dapat income-nya kalau murni dari bank sampah, artinya dari sampah yang terkelola, itu memang sangat sedikit. Untuk operasional aja mungkin mepet ya, artinya untuk dibagi sisa hasil usahanya itu untuk ibu-ibu tuh hampir tidak ada, kecuali bank sampah itu besar yang memang bisa banyak sekali nasabahnya sekian ribu gitu. Jadi seperti kayak pengepul besar itu baru memang keuntungannya ada. Nah, permasalahan yang ada di bank sampah ini tidak bisa, tidak semua bank sampah itu langsung menjual ke pabrik. Mereka melalui pengepul dulu, otomatis harganya di bawah pengepul. Kemudian kalau langsung ke pabrik sebenarnya bisa, tapi tonasenya harus tinggi, artinya bahwa sesuai dengan apa namanya standar pabrik, sekali kirim tuh harus sekian ton,
0: harus
1: gitu.
0: Banyak, nah, ini
1: yang ya kita yang belum bisa memenuhi, dan itu persyaratannya banyak gitu Mbak. Seperti itu sih apa namanya apa ya, bukan permasalahan ya sebenarnya,
0: tantangan mungkin ya Bu ya.
1: Iya, tantangan di bank sampah seperti itu. Iya.
0: Baik, siap. Bu Endang, terakhir ini harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, utamanya berkaitan dengan pengelolaan sampah Bu.
1: Iya, jadi saat ini sudah tidak lagi saatnya untuk buanglah sampah pada tempatnya, karena sampah itu tidak dibuang, sampah itu harus diolah, dikelola kita sendiri. Berhenti di kita. Kalau organik kita jadikan kompos, yang non organik punya nilai jual yang bisa di recycling, itu dibawa ke bank sampah atau ke pengepul atau disodakokan ke sodako sampah. Artinya ada pengelolaan lah di situ. Kemudian yang residu ini kalau bisa kita hentikan, kita jangan sampai punya residu gitu loh. Meskipun itu sulit, paling
0: tidak residu itu aja, yang gimana Bu?
1: Yang nggak bisa diapa-apakan. Okay. Contohnya kalau kita beli soto dengan kemasan plastik, kantong plastik. Nah, kantong plastiknya itu kan pakai plastik kiloan ya, apa plastik bening yang kiloan itu ya, Mbak. Nah, itu kalau sudah sotonya dituang kan plastiknya nggak bisa dibawa ke bank sampah untuk dijual atau ditabung. Itu kan masuk residu sampah yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, ini yang menjadi beban bumi kita, termasuk saset-sasetan. Jadi kemasan sasetan itu pun juga seperti itu. Minuman sasetan, sampo sasetan, sabun dan sebagainya, itu yang tidak bisa diolah, diolah lagi menjadi sesuatu yang baru, itu masuk residu. Jadi sudah menjadi harus kebuang gitu. Nah, ini yang harus diminimalisir, kalau bisa dihentikan sama sekali.
0: Baik,
1: jadi tidak lagi buang sampah pada tempatnya. Kita rubah mindset kita.
0: Berarti ini ya Bu ya, sekarang motonya olah sampah sesuai jenisnya. Nah, gitu ya Bu ya.
1: Seperti itu. Okay. Betul Mbak. Jadi tidak lagi membuang sampah seperti itu.
0: Siap. Terima kasih Bu Endang sudah berbincang bersama dengan RRI sore ini Bu Endang. Oh, sehat selalu Bu Endang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Okay, ya Bu.
1: Siap. Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih, selamat sore Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Endang Pertiwi, Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri. Peran bank sampah dalam mengurangi volume sampah ke TPA.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan 3 langkah strategis dalam menjaga lingkungan hidup. Kota Surabaya menjadi lokasi program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Norwegia terkait pencegahan sampah plastik. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, dukung swasembada gula nasional, Menteri Koperasi apresiasi MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat di Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
2: Untuk mendukung swasembada gula nasional, saat ini Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengapresiasi MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat di Kediri. Hal ini benar disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat menghadiri MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat Kediri pada Sabtu sore ini. Dan dijelaskan pendengar bahwa kegiatan kali ini dilakukan untuk memperkuat peran koperasi dalam sektor real, terutama pada rantai utama tebu dan gula.
3: Pelaksanaan acara penandatanganan kerjasama antara PT Koperasi Konsumen Kana dengan Koperasi Petani Berkat dan kami memberikan dukungan pembiayaan melalui lembaga pengelola dan unit untuk kegiatan pengembangan
2: sementara itu. Tambahkan pula Menteri Koperasi Ferry Juliantono, sampai sekarang koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak hilirisasi pemerintah strategis dan juga melibatkan petani dan industri dalam suatu ekosistem usaha. Dan hadir pendengar tempat ini Ketua Koperasi Konsumen Kana Jonathan Danangwardana yang mengatakan pula bahwa kegiatan yang unik kali ini dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kapasitas produksi, kemudian hasilnya ini dapat mampu digunakan secara luas oleh masyarakat dan salah satunya menghasilkan produk berupa gula merah. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan 3 langkah strategis dalam menjaga lingkungan hidup. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan 3 langkah dalam menjaga lingkungan hidup, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Sebagaimana diungkapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional. Pada kesempatan tersebut, sejumlah instansi bersama-sama melakukan bersih-bersih sungai, serta penanaman pohon di kampus UINSA, sekaligus mengikuti peringatan Hari Lingkungan Hidup secara terpusat bersama sejumlah menteri dan provinsi se-Indonesia. Menjaga lingkungan telah dilakukan semua elemen strategis di Jawa Timur, mulai dari kampus, pecinta lingkungan, hingga Forkopimda Jatim. Gubernur Khofifah menuturkan jika seluruh elemen strategis tersebut kompak saat mengikuti kegiatan Festival Mangrove.
5: Yang kita lakukan selama ini adalah di mana ada pantai yang bisa ditanami mangrove, insya Allah semua pantai se-Jawa Timur kita sudah pernah bertanam mangrove. Maka kemudian 3 tahun lalu kita masuk ke Festival Mangrove. Semua kampus, semua elemen-elemen strategis masyarakat pecinta lingkungan, kemudian Forkopimda, biasanya mereka sangat kompak untuk hadir di festival-festival mangrove.
4: Pemprov Jatim mengusulkan program SIKAP, Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan, untuk mendapat IGA atau Innovative Government Award ke Kemendagri, di mana memanfaatkan halaman sekolah untuk bertanam dan beternak. Gubernur Khofifah juga menegaskan pentingnya program PSEL atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Dengan kapasitas 1000 ton, saat ini yang sudah siap adalah Rumpun Surabaya, Sidoarjo, Gresik, serta Rumpun Malang Raya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, Kota Surabaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi peluncuran program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Norwegia untuk mencegah sampah plastik dari sungai masuk ke laut. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen. Kota Surabaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi peluncuran program Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution kerjasama pemerintah Indonesia dan Norwegia untuk mencegah sampah plastik dari sungai masuk ke laut. Program ini berhasil mengangkat sekitar 1 ton sampah plastik setiap hari dari Kali Tebu dan Kali Merutu Surabaya. Program yang didukung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, United Nations Development Program, dan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut tersebut menempatkan Surabaya sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan sampah sungai berbasis kolaborasi dan perubahan perilaku masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya M. Fixer mengatakan, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat menjadi bukti komitmen Surabaya dalam pengelolaan lingkungan. Program yang berjalan di Kali Tebu dan Kali Merutu itu telah menunjukkan hasil nyata dalam mengurangi pencemaran plastik di sungai.
6: Proyek ini yang jalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu itu sangat berdampak. Pak Wali sudah pesan support habis seluruh kebutuhan dari teman-teman ini, menghambat sampah plastik ya yang dari sungai sebelum ke laut. Terus kemudian ada pembersihan sungai dan memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya dari sampah plastik yang dibuang langsung ke sungai. Lalu dari hasil apa sampah yang diambil itu ternyata dilakukan pemilahan, dimanfaatkan warga lokal, ternyata warga juga bisa bekerja di Ekoton dan Loji Nabi itu dan mereka mendapatkan manfaat. Kerjanya apa? Sampah itu disorter, terus nanti kemudian dipilah lagi, di packing, dijual. Nah, sekarang bersih, bagus. Ya. Jadi, apa yang kita lakukan itu, ternyata warga juga secara terpanggil untuk ingin berusaha menjaga lingkungannya.
0: Ia menambahkan pemerintah Kota Surabaya juga terus memperkuat pengurangan sampah dari hulu melalui program Kampung Zero Waste dan Kampung Program Iklim. Upaya tersebut mendukung target pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi timbulan sampah hingga 40%. Hermina melaporkan.
7: Pendengar, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS memastikan seluruh upaya pengendalian lumpur Lapindo terus berjalan optimal. Selain pemantauan kondisi tanggul, sistem peringatan dini kebencanaan juga dapat diaktifkan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
8: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS memastikan seluruh upaya pengendalian lumpur Lapindo terus berjalan optimal guna menjaga keamanan masyarakat di kawasan terdampak. Selain pemantauan kondisi tanggul selama 24 jam, sistem peringatan dini kebencanaan juga tetap diaktifkan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi resiko. Kepala PPLS William menyampaikan bahwa kondisi tanggul dan instruktur pengendali lumpur saat ini dalam keadaan aman dan terkendali. Petugas di lapangan secara rutin melakukan inspeksi pemeliharaan serta pemantauan debit lumpur untuk memastikan tidak terjadi gangguan yang dapat membahayakan lingkungan sekitar.
9: Kita punya instrumen-instrumen atau peralatan untuk peringatan dini bencana. Jadi tetap termonitor semua itu dengan kondisi itu memang ada saat kritis, tapi yang memang perlu kita operasinya batasnya di mana itu ada semua. Peringatan dini bencananya ada.
8: Selain pengawasan fisik, PPLS juga mengoperasikan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan pemantauan cuaca dan kondisi lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat respon apabila terjadi perubahan situasi akibat curah hujan tinggi. PPLS menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat sekitar. Upaya tersebut dilakukan agar pengelolaan lumpur tetap berjalan aman, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi warga yang berada di sekitar kawasan terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, 19 karyawan PT BMI Lamongan saat ini menjalani perawatan medis di RSI Nasrul Ummah Lamongan setelah diduga mengalami keracunan akibat menghirup udara gas berbahaya. Berikut informasi selengkapnya yang dilaporkan Farin Regi.
10: Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan kemarin. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Ummah Lamongan Irma Yanti mengatakan, para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
11: Kalau tadi dari jangan saya dokter, cerita dari teman-temannya di karyawan pabrik memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi seperti itu. Itu mereka menghirup seperti itu, ya. Matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering. Akhirnya mereka ke klinik pabrik, setelah itu baru dilihat.
10: Kemudian Ibda Supartono, Pamatka Polres Lamongan mengatakan, usai mengantar para pasien ke rumah sakit, pihak kepolisian masih dalam proses pengecekan dan penyelidikan. Mengenai penyebab pasti keracunan, Supartono masih akan melakukan pengecekan, namun dipastikan bukan akibat makanan.
12: Mungkin karena apa itu?
13: Masih pengecekan.
12: Tapi sudah dipastikan di pabrik BMI itu? Satu ruang.
14: Itu karena apa kira-kira?
13: Penyebabnya kita kecek saja.
14: Tapi isunya keracunan?
13: Kalau keracunan enggak, bukan makanan maksudnya.
10: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Warden Raki melaporkan.
0: Mendengar organisasi wanita berkomitmen untuk memperkuat peran keluarga melalui edukasi dan penguatan kapasitas para orang tua guna mencegah kekerasan terhadap anak. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
15: Organisasi wanita terus berupaya memperkuat peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak melalui edukasi dan penguatan kapasitas para orang tua. Langkah tersebut dinilai penting karena keluarga menjadi lingkungan pertama yang membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. Dokter spesialis anak Dr. Pramira Fitri Sabtu siang mengatakan berbagai organisasi wanita berkomitmen untuk memberikan pengetahuan, wawasan, serta penguatan kepada para anggotanya agar mampu menerapkan pola pengasuhan yang sehat dan aman bagi anak. Menurutnya, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak tidak cukup dilakukan di lingkungan keluarga saja. Nilai-nilai perlindungan anak juga perlu diterapkan di sekolah, lingkungan tempat tinggal, serta ruang sosial lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan anak-anak sehari-hari.
16: Berusaha memberikan melalui organisasi-organisasi wanita itu berusaha memberikan pengetahuan atau hal-hal yang baru, penguatan agar mereka dapat memberikan atau menerapkan di lingkungan pertama keluarga dulu. Habis itu mungkin di lingkungan sekitarnya, mungkin lingkungan rumah, tempat tinggal ataupun nanti diharapkan kedepannya bisa lebih jauh sehingga keluarga kita, anak-anak kita yang merupakan generasi penerus atau yang menuju untuk Indonesia generasi emas itu lebih siap dan lebih kuat lah.
15: Melalui penguatan peran keluarga dan edukasi berkelanjutan, berbagai organisasi wanita berharap dapat berkontribusi dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak, sekaligus membangun generasi yang sehat, tangguh dan berdaya saing menuju Indonesia emas tahun 2045. Oni Arianto laporkan.
0: Mendengar 68 menu makanan Nusantara hasil kreativitas dari mahasiswa program studi pendidikan vokasional kesejahteraan keluarga atau Tata Boga angkatan 2022 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya ditampilkan dalam kegiatan gelar cipta karya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
17: 68 menu makanan Nusantara dari mahasiswa program studi Prodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga PVKK Tata Boga Angkatan 2022 Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya ditampilkan dalam kegiatan gelar cipta karya. Menurut Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya, Dr. Yunus Karyanto, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mampu menghasilkan hidangan yang menarik secara visual, tapi juga memperhatikan nilai gizi dan cita rasa.
18: Di ruang kreatif bagi mahasiswa untuk mengangkat potensi pangan lokal dan warisan kuliner bangsa ke dalam penyajian yang lebih modern, elegan, dan bernilai tinggi. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan perencanaan menu, pengolahan bahan pangan, penataan hidangan, kerjasama tim, manajemen waktu, komunikasi, dan tanggung jawab profesional. Semua pengalaman tersebut merupakan bagian penting dalam membentuk lulusan yang kompeten, kreatif, adaptif, dan siap berkontribusi di dunia pendidikan, industri kuliner, maupun bidang kewirausahaan.
17: Sementara itu, Rektor UAB Surabaya, Dr. Untung Lasiono mengatakan, kegiatan gelar cipta karya bertujuan membekali mahasiswa untuk menjadi lulusan perguruan tinggi yang memiliki potensi, berkreasi, dan mengembangkan kompetensinya.
19: Yang mampu mengembangkan kompetensinya, tidak hanya disiapkan sebagai pendidik atau guru, tetapi juga bisa berkreasi pada bidangnya. Kalau pada saat ini adalah pada bidang tata boga.
17: Rektor UAB Surabaya Dr. Untung Lasiono berharap 17 mahasiswa prodi PVKK Tata Boga angkatan 2022 dapat segera lulus, rencananya bakal mengikuti wisuda September mendatang. Farida Husnia melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI se-Jawa Timur.
7: Beralih ke informasi haji, pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang mematangkan persiapan jelang pemulangan jamaah haji yang dijadwalkan tiba di tanah air pada tanggal 17 hingga 18 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
20: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang mulai mematangkan persiapan pemulangan 1.260 jemaah haji asal Jombang yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 17 hingga 18 Juni 2026. Persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang serta berbagai instansi terkait guna memastikan proses kedatangan, pelayanan, hingga penjemputan jemaah berjalan dengan tertib, aman, dan juga lancar. Para jemaah yang tergabung dalam 4 kelompok terbang, yakni 60, 61, 62, dan 63, akan dipulangkan secara bertahap melalui Asrama Haji Sukolilo Surabaya sebelum diberangkatkan menuju Pendopo Kabupaten Jombang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang Ilham Rohim kepada RRI menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat menjelang kepulangan jemaah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemulangan dapat berlangsung sesuai dengan jadwal dan juga prosedur yang telah ditetapkan.
21: Tahun ini sebanyak 1.260 jemaah haji kita akan dipulangkan secara bertahap pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Nanti untuk yang kloter 60 dan 61 itu di tanggal 17. Kemudian untuk jamnya, yang kloter 60 sampai di pendopo itu perkiraan jam 11 siang. Kemudian untuk yang kloter 61 itu jam 12:30. Kemudian untuk kloter 62 dan 63 dijadwalkan pulang tanggal 18 Juni. Jamnya yang kloter 62 itu jam 7 pagi dan yang kloter 63 jam 8 pagi.
20: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 61, Muhajir, turut menyampaikan bahwa saat ini jemaah haji asal Jombang masih berada di Madinah untuk menjalankan ibadah sunnah arba'in di Masjid Nabawi. Selain itu, para jemaah juga memanfaatkan kesempatan sebelum kepulangan ke tanah air untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sejumlah lokasi bersejarah.
22: Ini merupakan sunnah hanya itu agendanya dan ziarah-ziarah di tempat-tempat bersejarah yang ada di Madinah. Yang sekarang juga acara ziarah ke makam Rasulullah di Madinah dan ziarah tempat-tempat lain yang ada di Madinah, termasuk kita berharap mudah-mudahan jamaah haji kita bisa melaksanakan sholat 40 waktu atau arba'in di Masjid Nabawi.
20: Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Jombang diharapkan dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan juga sesuai dengan jadwal. Aro Kusuma melaporkan.
7: Sementara itu, pendengar, gelombang pertama kepulangan jamaah haji Magetan yang tergabung dalam kloter 20 tiba di tanah air pada Jumat malam dan disambut langsung oleh Bupati Magetan di Gorki Mageti. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yusron Al-Fatah.
23: Gelombang pertama jemaah haji Kabupaten Magetan yang tergabung dalam kloter 20 Embarkasi Surabaya telah tiba di Magetan Jumat malam 5 Juni 2026 pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan jemaah berjumlah 160 orang disambut langsung oleh Bupati Magetan Nani Sumantri di Gorgi Mageti. Bupati Nani menyampaikan bahwa dari total 160 jemaah kloter 20, terdapat satu jemaah yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji yang atas nama Ahmad Suryani asal dari Ngariboyo. Bupati pun berharap seluruh jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjadi haji dan hajah yang mabrur.
24: Untuk kepulangan jamaah haji Kabupaten Magetan ini kloter 20, ini
2: sebanyak 160 jamaah.
3: Untuk asal Mekah ada yang meninggal juga?
2: Iya, ada satu orang. Dengan kepulangan jamaah haji ini, mudah-mudahan khususnya jamaah haji dari Kabupaten Magetan ini menjadi haji dan hajah yang mabrur.
23: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Kabupaten Magetan, Ida Dwi Martini, yang turut mendampingi kedatangan jemaah kloter 20, menyampaikan harapannya agar seluruh jemaah senantiasa menjaga kesehatan setelah kembali ke tanah air. Ia juga mengingatkan agar jemaah segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan sesuai arahan dari petugas kloter.
4: Tentunya selama di tanah suci, sesampainya di rumah, untuk tetap menjaga kesehatan, seperti pesan dokter kloter, jika ada keluhan yang dirasakan, mohon untuk segera kontrol ataupun periksa ke petugas kesehatan terdekat. Iya, untuk kloter 20 ini ada satu jamaah yang tadi masuk klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian langsung dibawa ambulan oleh petugas kesehatan dan kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Sayediman Kabupaten Magetan atas nama Mbak Sirom, usia 85 tahun, berasal dari Kecamatan Lampean.
23: Adapun kedatangan kloter berikutnya, kloter 21, dijadwalkan tiba pada malam berikutnya dengan jumlah sekitar 380 jemaah pada 6 Juni bersama kloter 22. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Bergeser ke Kabupaten Ponorogo, rombongan jamaah haji asal Kabupaten Ponorogo yang tergabung dalam kloter sub 19 dan 20 telah tiba di Bumi Reog pada Sabtu dini hari tadi. Seperti yang dilaporkan Eka Wulan berikut ini.
5: Sebanyak 557 jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo kloter 19 dan 20 seluruhnya tiba di Ponorogo pada Sabtu dini hari 6 Juni 2026. Kepulangan mereka disambut tangis haru keluarga yang sudah menantikan di Pendopo Agung Pemkab Ponorogo. Kepala Kantor Kementerian Haji Kemenhaj dan Umroh Ponorogo Marjuni mengatakan ada dua jemaah haji yang terpaksa

0: Mbak. Mesina ini usianya 78, ini dari Jalan Cempaka Polorejo. Terus sakit perutnya luar biasa, terus kemudian lemes. Akhirnya harus berangkat lebih cepat, dan langsung dirujuk di Harjono. Kemudian atas nama, ini lebih sepuluh lagi atas nama Pak Karno. Itu Polorejo ya. Data di kami umurnya itu 91 tahun. Dia itu batuknya luar biasa katanya. Teman-teman dinkes itu batuknya luar biasa, tambah sesak, terus kemudian lemas.
1: Kedua jemaah haji tersebut dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya menuju Bumi Reog tidak ikut bersama rombongan jemaah haji lain dengan 13 bis, melainkan menggunakan ambulans dari Dinas Kesehatan Ponorogo. Di perjalanan pun pihak panitia dari Kemenhaj Ponorogo juga telah menginformasikan ke pihak keluarga dan kelompok bimbingannya agar tidak menjemput di Pendopo Agung melainkan langsung ke rumah sakit. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, manajemen Arema FC fokus pembenahan tata kelola manajerial secara profesional untuk meningkatkan performa klub agar dapat kembali bersaing di jajaran elit sepak bola nasional. Berikut William Nathan melaporkan.
4: Arema FC terus melakukan pembenahan secara manajerial demi menjaga dan meningkatkan performa klub secara profesional. General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Al-Fitriandi mengungkapkan bahwa manajemen kini berfokus pada 4 pilar strategis. Pilar pertama adalah terus membangun komposisi tim yang memiliki daya saing tinggi agar mampu bertahan di kompetisi Liga 1, khususnya dalam masa transisi dan pemulihan pasca tragedi Kanjuruhan tahun 2022. Pilar kedua yang menjadi prioritas utama adalah memperbaiki hubungan dengan stakeholder Aremania. Upaya rekonsiliasi dan pendekatan yang konsisten mulai membuahkan hasil positif yang terlihat dari kembalinya dukungan langsung para supporter ke Stadion Kanjuruhan untuk mengawal perjuangan tim. Manajemen juga menaruh perhatian besar pada pilar ketiga yaitu memperkuat jaringan kerjasama dengan media. Sementara itu pilar keempat yang saat ini tengah diintensif dibangun adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan valuasi klub di industri sepak bola nasional melalui ekspansi bisnis. Sebagai langkah konkret untuk mengeksekusi target tersebut, manajemen Arema FC telah menunjuk seorang CBO atau Chief Business Officer baru yang dalam waktu dekat akan segera diperkenalkan kepada publik.
5: Kita sudah berusaha untuk mempertahankan valuasi ini biar tidak turun lagi gitu kan. Nah, kita achieve gitu. Nah, ini tahun ke-45 ini sebetulnya kita sudah mulai ke baru kita ngomongin tentang bisnis. Makanya nanti mungkin di awal Juni atau sebetulnya sih udah jalan, udah aktif. Kita punya CBO baru, itu Chief Business Chief Business Officer.
4: Melalui integrasi keempat pilar strategis ini, manajemen Arema FC optimistis dapat segera kembali ke track prestasi tertinggi di kancah sepak bola nasional. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI.
2: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sampang bersama Purnama Iswantoro.
6: Satu tahun sejak diluncurkan program makan bergizi gratis MBG, masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tata kelola hingga adanya penolakan oleh penerima.
7: Kan rasanya datang ke sini tadi gejalanya ada pusing, kemudian mual, muntah terus-menerus.
6: Pada September 2025, puluhan pelajar di Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Saifuddin, mengatakan hasil uji laboratorium sampel makanan yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG terkontaminasi 2 mikroorganisme. Hal itu terjadi karena proses penyediaan makanan yang tidak higienis.
8: Sehingga memang bisa dipastikan setelah melihat gejala, kemudian hasil investigasi epidemiologi, kemudian hasilnya, jadi bisa kita simpulkan memang ada keracunan 2 jenis mikroorganisme.
6: Selang beberapa hari, salah satu siswa di SMA Negeri 3 Pamekasan

0: kawasan menemukan ulat di menu MBG. Video yang merekam peristiwa itu beredar di media sosial.
1: Kemungkinan kalau menurut kami sementara, ini belatung ini berasal dari buah jeruk yang ujungnya agak membusuk sedikit gitu. Ya itu, ya mungkin itu yang keluar kemudian lompat ke telur balinya ini.
0: Terkait persoalan itu, pihak SPPG memberikan respons.
2: Bahasanya belatung, tapi menurut saya bukan belatung. Sebenarnya ulat biasa, hanya satu. Ya, apakah dari telurnya, apakah dari komprengnya yang kurang bersih, apakah dari sayurnya yang kurang bersih, apakah dari buahnya begitu. Tapi mereka bilangnya, udah disatukan katanya. Anaknya langsung yang bilang, kalau udah ditaruh di, disatukan dengan kompreng yang mau dikembalikan. Pada saat itu, kepala sekolah juga ngecek, dibuka tuh satu-satu, kompreng sudah habis. Dan memang konfirmasi dari sana, bahwasannya yang ada belatungnya itu atau ulat, itu hanya satu kompreng saja.
0: Kemudian pada Maret 2026, penolakan MBG terjadi di SMA Negeri 2 Pamekasan.
3: Penolakan hari ini, hari Senin, tanggal 9 Maret 2026 untuk jatah MBG 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Jadi ditolak hari ini, ya. Itu sekali lagi untuk jatah 3 hari, ya. 2
4: 9 10 11
3: potong tempe, 2 potong tahu dan satu lele mentah ini.
4: Ya.
3: Jadi jatah 3 hari hari ini SMA 2 menolak dengan tegas.
0: Pihak sekolah melihat menu berupa lele, tahu dan tempe yang dikirimkan mentah termarinasi sehingga dinilai tak layak konsumsi dan berpotensi membahayakan keselamatan para siswa.
5: Itu jadikan satu dalam satu wadah sehingga ya antara tiga menu itu dalam satu itu ya baunya luar biasa karena mentah semua dan itu perkiraan kita dalam 2 jam kebelakangnya itu sudah busuk namanya. Pada prinsipnya sebagai masukan bagi dapurnya gitulah. Dari dapurnya untuk yang kedepannya bagaimana.
0: Merespon hal itu, ahli gizi SPPG terkait menjelaskan alasan memberikan menu tersebut.
6: Kenapa kami menggunakan demarinasi yang pertama untuk mencegah berkurangnya dan berkisinya di lelenya. Yang kedua untuk menambah protein di hari itu. Yang ketiga penyimpanan demarinasi itu tahan sampai 1 hari.
0: Melihat adanya beberapa persoalan dalam penyaluran MBG, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG khusus Kabupaten Pamekasan, Nurul Hidayat menekankan pentingnya disiplin tinggi dalam mengikuti standar operasional prosedur SOP untuk menjamin keamanan dan kualitas program MBG.
7: Untuk keamanan menu, kami tetap menjalankan sesuai SOP dari BGN, mulai dari bahan baku datang, mulai dari persiapan bahan baku, terus mulai dari pengolahan, itu kita meliputi SOP yang dari BGN.
0: Termasuk jam distribusi juga menjadi faktor krusial untuk menjaga keamanan, kesegaran dan kandungan gizi makanan agar tidak rusak saat dikonsumsi oleh siswa. Dari Kabupaten Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
8: Mendengar demikian info prima hari ini edisi hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desk editor Nita Silvia dan dokumentasi Fahri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Kediri. Saya Aska Ariska Malsi akan terus menemani Anda semuanya dalam perjalanan Kediri sore ini.

Yang peringkat berkaitan dengan agenda Car Free Night di Kota Kediri di seputaran jalan stasiun yang rencananya itu akan dilaksanakan pada hari ini, perdana tanggal 6 Juni 2026, resmi dibatalkan. Nah, informasi yang diterima ini berkaitan dengan masih adanya kendala teknis. Nah, kapan nanti akan digelar kembali? Kita tunggu kabar terbaru dari Dinas Perhubungan ataupun juga dari pemerintah Kota Kediri. Untuk Anda pendengar juga bisa bergabung bersama dengan kami sore hari ini untuk berbagi kabar-kabar terkini di sekitar Anda, bisa berkaitan dengan trafik, cuaca, atau mungkin juga agenda masyarakat melalui WA Pro 1 0812 3460 0289, atau bisa juga di 0857 2535 2550.

peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

0: Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat, orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Selamat sore untuk kalian semuanya pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Sore ini kita masuk di segmen Galeri Budaya Nusantara hingga nanti pukul 17.30. Untuk Galeri Budaya Nusantara sore ini saya ajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang rumah Baloi Mayo, ikon budaya suku Tidung di Kalimantan Utara. Pendengar, kalau kita bicara soal kekayaan arsitektur tradisional Indonesia, rasanya tidak adil jika melewatkan Kalimantan Utara begitu saja. Dan di salah satu provinsi termuda Indonesia ini tersimpan sebuah warisan budaya yang megah tetapi kerap luput dari perhatian publik luas, yaitu adalah rumah Baloi Mayo atau Baloi Adat Tidung Mayo. Rumah adat khas suku Tidung ini menjadi simbol identitas budaya masyarakat Kalimantan Utara. Dan sebagai salah satu ikon budaya paling dikenal, rumah Baloi Mayo kini juga dimanfaatkan sebagai balai adat sekaligus destinasi wisata budaya yang menarik untuk dikunjungi. Nah, suku Tidung pendengar merupakan salah satu suku asli Kalimantan Utara yang mendiami wilayah sekitar Tarakan, Bulungan, dan juga Nunukan. Suku ini salah satu kelompok sub-etnis Dayak yang berasal dari Rumpun Murut tetapi mengembangkan identitas budaya secara mandiri. Mereka dikenal sebagai masyarakat yang adaptif, hidup berdampingan dengan sungai, hutan, dan juga laut. Dari tradisi inilah lahir konsep hunian yang menyesuaikan diri dengan kondisi alam sekaligus mencerminkan hierarki sosial yang kuat. Kata Baloi dalam bahasa Tidung berarti rumah, sementara Mayo berarti besar atau agung. Jadi rumah Baloi Mayo secara harfiah bermakna sebagai rumah yang besar, namun memang begitulah perannya di masa lampau ya, sebagai kediaman pemimpin adat, pusat musyawarah dan jantung kehidupan spiritual bagi masyarakat Tidung.

Masih di Galeri Budaya Nusantara Pro 1 RRI Kediri, kita masih mengulas berkaitan dengan rumah Baloi Mayo. Pendengar, rumah Baloi Mayo merupakan rumah panggung tradisional yang dibangun di atas tiang kayu ulin, salah satu kayu terkuat di dunia. Tiang-tiang kokoh dari kayu ulin ini menopang bangunan setinggi 2 hingga 3 meter. Desain ini selain melindungi penghuni dari banjir musiman dan juga ancaman binatang buas, rumah panggung juga menjadi simbol kedudukan pemiliknya yang lebih tinggi dari orang kebanyakan. Atapnya berbentuk pelana dengan kemiringan curam, dirancang untuk mengalirkan air hujan tropis secepat mungkin. Di puncak atap terdapat juga hiasan menyerupai tanduk yang disebut selimpang. Ini melambangkan kekuatan dan juga perlindungan. Di dalam rumah Baloi ada 4 ruang utama yang dikenal dengan sebutan ambir. Masing-masing ruang punya fungsi penting dalam kehidupan adat masyarakat Tidung. Ambir kiri atau alat kait biasanya digunakan untuk menerima masyarakat yang ingin menyampaikan persoalan ataupun juga sengketa adat. Sementara itu, ambir tengah yang disebut lamin bantong menjadi tempat para pemuka adat bermusyawarah dalam mengambil keputusan atas perkara adat yang sedang dibahas. Dan di sisi lain, pendengar, ambir kanan atau ulat kemagot difungsikan sebagai ruang beristirahat sekaligus tempat berdamai setelah persoalan adat selesai diselesaikan. Adapun lamin dalam merupakan ruang paling istimewa karena menjadi singgasana bagi kepala adat besar Dayak Tidung. Pembagian ruang ini bukan semata soal fungsi, melainkan juga mencerminkan konsep mikrokosmos dalam kepercayaan adat Tidung. Dalam hal ini, rumah adalah gambaran mini dari tatanan semesta. Tidak ada satupun ukiran di dinding rumah Baloi Mayo yang hadir tanpa tujuan. Pendengar, dinding dan atap rumah dihiasi dengan ukiran tradisional yang memiliki makna mendalam. Motif ikan menggambarkan mata pencaharian utama masyarakat Tidung sebagai nelayan, sementara naga melambangkan kekuatan kekuasaan. Simbol air merepresentasikan kehidupan yang damai dan juga tenang sesuai dengan karakter masyarakat pesisir. Sementara itu, warna-warna yang digunakan pada saat membangun rumah ini ada kuning untuk kemuliaan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk keteguhan hati.

Dengan saat ini replika rumah Baloy Mayo dapat ditemukan di Kota Tarakan dan menjadi salah satu destinasi wisata budaya unggulan Kalimantan Utara. Pemerintah daerah bersama dengan komunitas adat Tidung terus berupaya menjaga kelestariannya termasuk melalui festival budaya dan program edukasi bagi generasi muda. Disinilah peran penting semua pihak, pemerintah, akademisi, dan juga masyarakat semuanya harus memastikan bahwa rumah Baloy Mayo harus benar-benar hidup dalam ingatan dan praktek budaya masyarakat Kalimantan Utara. Pendengar demikian Galeri Budaya Nusantara untuk edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026.

Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALU. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

Fenomena sinkhole atau lubang runtuhan memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan dengan logika sains. Secara sederhana, sinkhole adalah depresi atau lubang di permukaan tanah yang terjadi karena hilangnya lapisan pendukung di bawah permukaan. Bayangkan sebuah atap rumah yang tiang penyangganya keropos. Lama-kelamaan atap tersebut pasti akan runtuh. Begitu pula tanah. Sebagian besar sinkhole terjadi di daerah dengan struktur geologi yang disebut karst. Karst adalah wilayah yang didominasi oleh batuan yang mudah larut oleh air seperti batu kapur, gypsum, atau garam. Sinkhole terjadi karena tanah kehilangan penyangga di bawahnya. Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut. Baik

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Tahun ini sebanyak 1.260 jemaah haji kita akan dipulangkan secara bertahap pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Nanti untuk yang kloter 60 dan 61 itu di tanggal 17. Kemudian untuk jamnya, yang kloter 60 sampai di pendopo itu perkiraan jam 11 siang. Kemudian untuk yang kloter 61 itu jam 12:30.
3: Kita menghadiri dan melihat langsung pelaksanaan acara penandatanganan kerjasama antara PT Koperasi Konsumen Kana dengan Koperasi Petani Tani. Dan kami memberikan dukungan.
1: Sari berita, dukung swasembada gula nasional, Menteri Koperasi Ferry Juliantono apresiasi MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kana Lautan Berkat di Kediri. Kemenhan Jombang matangkan persiapan pemulangan Haji Jombang 2026. Inilah Warta Kediri selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Aska Ariska. Dengan dukung swasembada gula nasional, Menteri Koperasi Ferry Juliantono apresiasi MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kana Lautan Berkat di Kediri. Laporan Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada gula nasional, saat ini Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengapresiasi MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kana Lautan Berkat di Kediri. Hal ini benar disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat menghadiri MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kana Lautan Berkat Kediri pada Sabtu sore ini. Dan dijelaskan benar bahwa kegiatan kali ini dilakukan untuk memperkuat peran koperasi dalam sektor real, terutama pada rantai utama tebu dan gula.
3: Kita menghadiri dan melihat langsung pelaksanaan acara penandatanganan kerjasama antara PT Koperasi Konsumen Kana dengan Koperasi Petani Tani. Dan kami memberikan dukungan pembiayaan melalui lembaga pengelola dan unit kegiatan pengembangan mesin yang dibutuhkan di sini, dan kami mendukung penuh kegiatan di sektor produksi ini sesuai dengan keinginan Bapak.
4: Ya, pendengar, sementara itu tambahkan pula Menteri Koperasi Ferry Juliantono, sampai sekarang koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak hilirisasi komoditas strategis dan juga melibatkan petani dan industri dalam suatu ekosistem usaha. Dan hadir pendengar tempat ini Ketua Koperasi Konsumen Kana Jonathan Danangwardana yang mengatakan pula bahwa kegiatan yang unik kali ini dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kapasitas produksi, kemudian hasilnya ini dapat mampu digunakan secara luas oleh masyarakat dan salah satunya menghasilkan produk berupa gula merah. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, Kemenhan Jombang matangkan persiapan pemulangan Haji 2026. Laporan Anne Kusuma.
5: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang mulai mematangkan persiapan pemulangan 1.260 jemaah haji asal Jombang yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 17 hingga 18 Juni 2026. Persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang serta berbagai instansi terkait guna memastikan proses kedatangan, pelayanan, hingga penjemputan jemaah berjalan dengan tertib, aman, dan juga lancar. Para jemaah yang tergabung dalam 4 kelompok terbang, yakni 60, 61, 62, dan 63 akan dipulangkan secara bertahap melalui Asrama Haji Sukolilo, Surabaya sebelum diberangkatkan menuju Pendopo Kabupaten Jombang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, kepada RRI menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat menjelang kepulangan jemaah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemulangan dapat berlangsung sesuai dengan jadwal dan juga prosedur yang telah ditetapkan.
2: Tahun ini sebanyak 1.260 jemaah haji kita akan dipulangkan secara bertahap pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Nanti untuk yang kloter 60 dan 61 itu di tanggal 17. Kemudian untuk jamnya, yang kloter 60 sampai di pendopo itu perkiraan jam 11 siang. Kemudian untuk yang kloter 61 itu jam 12:30. Kemudian untuk kloter 62 dan 63 dijadwalkan pulang tanggal 18 Juni. Jamnya yang kloter 62 itu jam 7 pagi dan yang kloter 63 jam 8 pagi.
5: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 61, Muhajir, turut menyampaikan bahwa saat ini jemaah haji asal Jombang masih berada di Madinah untuk menjalankan ibadah sunnah Arba'in di Masjid Nabawi. Selain itu, para jemaah juga memanfaatkan kesempatan sebelum kepulangan ke tanah air untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta sejumlah lokasi bersejarah.
3: Ini merupakan sunnah. Hanya itu agendanya dan ziarah-ziarah di tempat-tempat bersejarah yang ada di Madinah. Jadi sekarang acara ziarah ke makam Rasulullah di Madinah dan ziarah tempat-tempat lain yang ada di Madinah. Termasuk kita berharap mudah-mudahan jemaah haji kita bisa melaksanakan sholat 40 waktu atau arba'in di Masjid Nabawi.
5: Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Jombang diharapkan dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan juga sesuai dengan jadwal. Aro Kusuma melaporkan.
1: Anda masih di Jalur Warta Kediri edisi Sabtu 6 Juni 2026. Antisipasi suhu tinggi di Tanah Suci, sejumlah jemaah haji dan lansia kota Kediri diminta menjaga kesehatan fisik. Laporan Ayu Citra.
6: Untuk mengatasi dampak suhu tinggi di Tanah Suci, maka saat ini jumlah jemaah haji lansia asal kota Kediri diminta untuk menjaga kesehatan mereka. Hal disampaikan oleh petugas kesehatan jemaah haji kota Kediri, Dr. Mai Hapsari saat konfirmasi hari ini. Ia menjelaskan meskipun rangkaian ibadah haji untuk wajib yang telah diselesaikan para jemaah, tapi mereka diminta untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sebab saat ini Tanah Suci, suhu udaranya bisa melebihi angka 40 derajat Celcius.
7: Suhunya tinggi sekali, antara 40 sampai 40, bisa sampai 55. Kita juga berikan edukasi, harus banyak minum, kemudian juga harus pakai APD, topi, kacamata, masker, semprotan air. Kemudian kita juga, ya tadi kita juga ngasih tata laksana ya Bu ya, kalau memang seandainya ada ekstrup di sekitarnya mereka, mereka juga harus bisa gimana caranya membantu jemaah haji.
6: Sementara itu, Dina Ristiana, jemaah haji kota Kediri sekaligus pendamping dan anak kandung dari jemaah haji tertua bernama Jatirah mengatakan, hingga sekarang ini kondisi kesehatannya bersama sang ibu dalam kondisi yang prima. Apalagi sejak tanah air, keduanya ini telah dibekali edukasi dari petugas terkait mengenai asupan gizi seimbang dan berbagai tips untuk mengatasi perbedaan suhu, termasuk agar tidak banyak menjalankan ibadah sunnah yang menguras tenaga.
8: Ya, kalau kemarin itu kan tensinya agak tinggi, jadi tidak makan garam, ya dibatasin. Terus kalau apa, ya gani gula darah ya, sebenarnya nggak ada gula darah yang apa ya
9: berlebihan,
8: cuma menjaga aja. Biasanya pakai gula merah.
6: Diketahui sampai sekarang ini utusan jemaah haji praktik telah menyelesaikan semua rangkaian ibadah wajib di tanah suci. Ayu Citra melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, perkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol DPRD Jombang matangkan raperda regulasi miras. Informasinya bersama Anda Kusuma.
5: DPRD Kabupaten Jombang terus mematangkan pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan minuman beralkohol serta minuman oplosan. Regulasi baru tersebut disiapkan sebagai upaya memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol sekaligus menyesuaikan aturan daerah dengan ketentuan nasional yang berlaku saat ini. Sejumlah tahapan pembahasan telah dilakukan, termasuk konsultasi publik yang melibatkan organisasi kepemudaan, pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga perangkat daerah terkait. Ketua Bapemperda DPRD Jombang, Kartiono, dalam hal ini menjelaskan bahwa penyusunan raperda dilakukan karena peraturan daerah nomor 16 tahun 2009 dinilai perlu diselaraskan dengan regulasi nasional yang terbit setelah perda tersebut diberlakukan. DPRD memandang perlunya aturan yang lebih komprehensif dan juga rinci untuk mengatur peredaran minuman beralkohol maupun minuman oplosan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat khususnya generasi muda.
10: Raperda ini kami susun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi di tingkat nasional. Jadi memang perlu diselaraskan supaya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Intinya kami ingin menghadirkan regulasi yang lebih lengkap dan lebih jelas. Tujuan utama raperda ini bukan semata-mata soal pelarangan. Yang paling penting adalah bagaimana negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama generasi muda ini, agar tidak menjadi korban penyalahgunaan minuman beralkohol maupun minuman oplosan.
5: Menegapi hal tersebut. Bupati Jombang Warsubi turut menilai penyusunan regulasi itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama berbagai pihak dalam menekan dampak sosial yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman keras.
9: Tentunya harapan kami ke depan Jombang bebas dari miras dan narkoba untuk mengamankan masyarakat Jombang dan mengamankan kenyamanan masyarakat Jombang. Ya, kami dengan tua dan pimpinan daripada Jombang ingin merubah daripada perda yang sudah lama itu, jadi denda kita tingkatkan, ada efek jera dan sebagainya, hukuman juga penting.
5: DPRD menargetkan rancangan peraturan daerah tersebut dapat diajukan pada pertengahan tahun 2026 ini dengan tetap mengutamakan kematangan materi sehingga regulasi yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat pengawasan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Jombang. Anugusuma melaporkan.
1: Informasi terakhir, mendekati Piala Dunia 2026, animo warga untuk membeli jersey timnas peserta Piala Dunia makin meningkat. Selengkapnya bersama Ayjitra.
11: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang kini terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI hari ini. Ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Jadi kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tertinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
12: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
11: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi Jalan Krisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang jersey paling laris di antaranya dari kepada Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
13: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusinan kayaknya.
14: Bisa bertambah, Mas.
13: Bisa kalau penjualannya.
11: Lebih lanjut, Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Bahkan diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 50% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
1: Dengan demikian warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Beritaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anet Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Penting-penting hari ini Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri Ex-Musa, Eksplorasi Musik Indonesia. Ex-Musa petang ini saya ajak Anda untuk kembali mengenang lagu-lagu dari Chris Patih. Lagu-lagu yang kalau kita dengarkan bersama, suara khasnya seorang Semi Simorangkir ya, ini masih sangat melekat dengan nama Chris Patih ya, meskipun sekarang ia sudah bersolo karir dengan lagu-lagunya yang juga sangat nikmat didengarkan pendengar ya. Jangan kemana-mana, terus bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri, karena setelah ini kita mengulas berkaitan dengan bagaimana kiprah ataupun juga perjalanan bermusik dari Chris Patih.

Krispati terbentuk di tahun 2003 atas prakarsa 4 orang mahasiswa Institut Musisi Indonesia Arif Morada, Badai Antonio Surya dan juga Andika. Awalnya mereka membentuk band bertemakan instrumental etnik yang mereka gubah dalam aransemen baru. Kemunculan pertama mereka ada di acara Farabi Sandi di tahun 2003. Mereka pun kemudian merekrut Semi Simorangkir, rekan mereka di kampus, yang merupakan salah satu finalis 30 besar Indonesian Idol 2004 sebagai vokalis. Sebelum Krispati terbentuk, Badai juga pernah membuat album See For You dan juga bersama-sama melayani di band Rohani Jevil Ministry bersama Robert Luzi di keyboard, ada juga Johannes Setiabudi di bass, Ongen Riri Hena di drum, dan Eric Bastian di keyboard, sementara Badai sebagai lead keyboardnya. Band Jevil sendiri sering melakukan mission trip ke beberapa kota di Indonesia di era akhir 99 hingga 2001. Karir profesional mereka jalani setelah membentuk manajemen band yang saat itu diatur oleh Inga Jayapurda. Kini Krispati tergabung dalam manajemen Maggots Production. Krispati memulai rekaman di tahun 2004 yang tergabung dalam proyek album kompilasi bertajuk Gulali Kustik dan dirilis tahun 2004 di tahun yang sama ya dengan major label Naga Suara. Keikutsertaan mereka pada album ini berawal dari acara yang diselenggarakan oleh sebuah stasiun radio swasta yang diberi nama Gulali, lagu gue sendiri, yang memang menjadi wadah bagi para pencipta dan juga band baru Indonesia. Gayung bersambut, pihak Mustang menawari Krispati dalam proyek kolaborasi tersebut. Di album tersebut mereka menyumbang dua buah lagu, Lupakan Aku dan Sebentuk Hati Buat Kekasih. Tahun 2005, Krispati merilis album pertama mereka bertajuk Kejujuran Hati. Single-single yang dirilis di album ini adalah Kejujuran Hati, Cinta Putih, dan Lagu Rindu. Album ini mendapatkan Platinum Award di tahun 2006. Kesuksesan mereka dibuktikan juga dengan mendapatkan penghargaan sebagai album pendatang baru ngetop dalam salah satu ajang penghargaan bergengsi di tahun 2006. Lanjut lagi, tahun 2007 Krispati mengeluarkan album keduanya berjudul Kenyataan Perasaan dan merilis single pertamanya di album ini berjudul Mengenangmu dan mendominasi tangga lagu Indonesia dan seluruh radio yang ada di Indonesia.

Anda masih mendengarkan Eksmus, Eksplorasi Musik Indonesia. Masih tentang Chris Patih, pendengar ya. Dan Chris Patih ini juga pernah berpartisipasi di album perdana Presiden ke-6 SBY dengan menyanyikan lagu ciptaan beliau berjudul Hening. Tahun 2008, Chris Patih merilis album ketiganya berjudul Tak Lekang Oleh Waktu. Kemudian memilih lagu Bila Rasaku Ini Rasamu juga di dalamnya. Ada Kesalahan Yang Sama, Demi Cinta, dan Tak Lekang Oleh Waktu ini menjadi single keempat mereka di album ketiga tersebut. Tahun 2009 mereka merilis album berjudul Semua Tentang Cinta. Kemudian tahun 2010 ya, ada konflik internal di dalam Chris Patih sehingga membuat Semi Simorangkir karena bermasalah dengan hukum juga, ini akhirnya hengkang dari band tersebut. Kemudian Fandi Santoso ini finalis peringkat 5 ya Indonesian Idol tahun 2007, terpilih menjadi vokalis baru menggantikan Semi Simorangkir. Menyusul Semi Simorangkir tahun 2016 ya, ini sangat disayangkan juga Badai memutuskan untuk keluar juga dari Chris Patih dengan alasan ingin bersolo karir. Dan di tahun 2017 dia mendirikan grup baru bernama Badai Romantic Project. Tahun 2018 ya, ini juga menjadi tahun yang cukup menyita publik juga pada waktu itu, di mana basis Andika meninggal dunia karena serangan jantung. Dan sampai dengan hari ini anggota dari Chris Patih ada 3 orang, ada Fandi Santoso vokalis, ada Antonio Suryo di drummer, dan Arif Murada di gitaris. Baik, dengan demikian Eksmusa, Eksplorasi Musik Indonesia untuk edisi hari ini ya, Sabtu 6 Juni 2026. Kita ketemu lagi di Eksmusa edisi berikutnya minggu depan, tentunya di hari yang sama, hari Sabtu, setiap hari pukul 18.30 sampai dengan 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami sampaikan ke ruang dengar Anda nanti tepat pukul 19 seperti biasa kita akan bergabung bersama dengan program A3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti warta berita nasional. Terus bersama dengan kami di Kediri malam ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat, melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Harul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: dalam hasilnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
7: Moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
8: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
8: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
7: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow, ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
8: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi oleh jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaannya untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Supanya dari Surabaya.
11: Kami kunci sama tas B sama tadi coklat juga. Sebenarnya banyak pak belanjanya, katanya sih cuma coklatnya 2 kilo sama di kamisnya ada 3
12: masih ada barang yang belum dibeli?
11: Banyak banget.
12: Rencana beli apa aja pak?
11: Sudah cukup dengan keuangannya, sudah cukup juga gitu.
10: Ini penilaian. Selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
14: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
15: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
14: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisakula Proti Dairi, Ditus Mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih informasi mancanegara, Filipina menggagas pendirian forum penjaga pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan forum penjaga pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Karena tetapi ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya. Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengshu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda malam hari ini Mimbar Agama Konghucu dengan tema Jangan Korbankan Visi Besarmu Hanya Dengan Masalah Kecil.

pendengar RRI yang saya muliakan, pada malam hari ini Mimbar Agama Konghucu bersama Dr. Setio Kuncono dari Matakin Provinsi Jawa Timur. Malam hari ini sengaja kami berikan judul yaitu Jangan Korbankan Misi Besarmu Dengan Masalah Sepele. Para pendengar RRI yang saya muliakan, marilah kita berdoa kehadiran Tien, Tuhan Yang Maha Esa di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Besar Agung Konghucu dipermuliakanlah. Semoga pencerahan pada malam hari ini membawa manfaat, berkat, bahkan kebaikan bagi kita semuanya. Sancai. Para pendengar RRI yang saya muliakan, bahwa bunga mawar itu memang indah, bahkan sangat menawan. Jangan sekali-sekali dipetik karena bisa jadi duri-duri dari tangkainya melukai tangan Anda. Tetapi biarkanlah bunga itu memberi keindahan, pemandangan bagi semua orang yang melihatnya. Memetik bunga yang indah adalah keinginan setiap orang. Namun demikian, jika itu dilakukan akan mengurangi keindahan bagi semua orang yang memandangnya. Para pendengar RRI yang saya muliakan, berpijak pada bunga di atas, bertahun-tahun kita belajar dan melihat karakter manusia. Dari berbagai karakter yang berbeda itu, kadang kita menemukan suatu keunikan tersendiri. Berbagai kenyataan kita lihat dengan jelas di depan mata kita. Sebagian dari mereka mempermasalahkan hal yang kecil yang sebenarnya tidak penting. Banyak di dalam kehidupan ini selalu demikian. Masalah kecil yang tidak penting itu selalu dipermasalahkan. Justru akibat sikapnya itulah mereka kadang-kadang mengorbankan nilai dan manfaat yang lebih besar. Para pendengar RRI yang saya muliakan, cita-cita besar dikalahkan, bahkan dikorbankan hanya karena masalah kecil yang tidak terlalu penting, atau sebaliknya. Dengan mempermasalahkan hal yang sepele yang bisa menghancurkan cita-cita besar secara bersama-sama. Kita menyaksikan seorang bisnismen mengorbankan peluang besarnya hanya karena perhitungan kecil. Peluang di depan mata terlewatkan begitu saja. Jikalau kita memiliki visi besar yang secara bersama-sama kita bangun dengan susah payah, maka kita harus menjaganya. Jangan karena perselisihan kecil kemudian mengorbankan cita-cita besar kita. Sikap ego, tidak mau mengalah dan selalu ingin menang sendiri, bisa menjadi penghambat

proyek besar yang lebih mementingkan masyarakat banyak. Para pendengar RRI yang saya muliakan, orang yang mempermasalahkan hal yang sepele hingga mengakibatkan visi besarnya terabaikan adalah orang yang bermasalah dalam hidupnya. Dalam dunia organisasi, kita bisa menemukan orang semacam itu. Untuk itulah, setiap pemimpin organisasi harus tanggap dan mengambil tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi kerusakan dalam organisasi. Para pendengar RRI yang saya muliakan, ada suatu cerita menarik. Gara-gara sandal jepit, satu keluarga membatalkan penerbangan ke luar negeri. Sepasang suami istri yang sudah mempersiapkan segalanya dengan baik, tiketnya sudah dibeli, akomodasi, paspor, pakaian, bekal hingga uang tunai. Persiapan yang dinanti-nanti 2 tahun yang lalu telah tiba. Namun pada harinya, gara-gara sang istri marah-marah karena sandal jepitnya dicari tidak ketemu, membuat emosi keluarga itu, perang mulut terjadi hingga keputusan membatalkan ke luar negeri terjadi sekitar 3 jam sebelum pesawat take off. Kejadian ironis ini benar-benar terjadi karena masing-masing anggota keluarga sangat egois, emosi, dan tidak bisa mengontrol diri sehingga momen yang baik itu dilewatkan begitu saja. Cita-citanya yang sudah disiapkan berbulan-bulan hancur dalam waktu yang singkat. Di dalam lingkungan kerja Anda, atau dalam lingkungan RT, atau perkumpulan apa saja, bisa jadi ada manusia-manusia usil yang selalu membuat gara-gara yang bisa mengganggu tujuan mulia organisasi secara besar. Apalagi di dalam pemerintahan, tentu saja banyak terjadi hal-hal yang sebenarnya hal sepele dibesar-besarkan, sehingga itulah menjadi penyakit di dalam masyarakat, selalu resek di dalam masyarakat, selalu membuat onar di dalam masyarakat. Dan mereka-mereka itu adalah mempermasalahkan masalah kecil yang sebenarnya tidak penting. Gangguan dan kerikil-kerikil kecil itu selalu timbul, dan bisa jadi Anda yang mementingkan egonya sehingga tidak peduli lagi dengan hancurnya cita-cita besar. Mereka merasa bangga jika bisa menggagalkan visi besar bersama karena hal hanya ketidakpuasan yang dimilikinya. Para pendengar RRI yang saya muliakan, sebagai seorang pimpinan organisasi, tentu harus menetralisir atau menjaga dari orang-orang yang memiliki sikap buruk yang bisa menghancurkan tujuan mulia bersama. Upaya dan cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan atau mengabaikan sama sekali mereka yang sudah kronis dan tidak bisa diperbaiki. Manajemen sumber daya manusia mengatakan bahwa manusia yang sudah tidak bisa diperbaiki itu adalah harga mati, sudah tidak bisa dikembangkan SDM-nya, maka tidak bisa diperbaiki dan itu harus dibiarkan saja. Para dengar RRI yang saya muliakan, yang kedua adalah dengan cara menghidupkan kembali budaya perusahaan atau budaya organisasi dengan memberikan nilai-nilai positif melalui pelatihan atau menghidupkan kearifan lokal. Yang ketiga, memperbanyak orang-orang yang memiliki visi besar dalam hidupnya untuk selalu menularkan nilai-nilai positif sehingga lambat laun mempengaruhi lingkungannya, membawa cahaya kebaikan sejati, dan tentunya menjadi acuan dalam setiap langkah.
di lingkungannya. Para pendengar RRI yang saya muliakan, membangun misi besar dengan cita-cita mulia tentu harus diawali dari setiap individu. Semua saja di antara kita harus memiliki jiwa besar dan bersama-sama memiliki andil menyukseskan visi besar untuk kemakmuran dan kebahagiaan bersama. Akhirnya, jadikanlah pribadi yang selalu berpikir panjang, yang melihat sesuatu manfaat lebih besar untuk diutamakan ketimbang menjadi beban dalam kelompok yang tidak memberi kontribusi positif. Di depan ada harapan dan cita-cita mulia yang harus dikawal tanpa harus menonjolkan egonya hingga mengalahkan visi mulia yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Para pendengar RRI yang mulia, bahwa masalah-masalah kecil di dalam kehidupan, ketika kita mendapatkan masalah, masalah besar bila perlu kita kecilkan, dan masalah kecil bila perlu kita hilangkan. Dengan konsep yang demikian ini, maka kita tidak akan menjadi manusia yang membuat masalah, bahkan kita akan bisa menyelesaikan masalah di dalam kehidupan, baik itu di dalam keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Para pendengar RRI yang saya muliakan, kejadian-kejadian yang sering terjadi adalah dengan mereka meremehkan hal-hal yang kecil, bahkan hal-hal yang kecil dibesar-besarkan. Atau sebaliknya, para pendengar RRI yang saya muliakan, mereka mengorbankan visi besarnya demi masalah-masalah kecil. Ini adalah orang-orang yang resek, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan orang-orang yang tidak mau berpikir ke depan. Seorang yang hidup di dalam lingkungan masyarakat yang memiliki visi ke depan, yang memiliki cita-cita dan visi bersama, dan menjalankan visi besarnya, dia tidak akan pernah mempermasalahkan masalah kecil, tetapi selalu berpikir ke depan untuk mencari penyelesaian masalah, dan selalu memperjuangkan visi besarnya dengan menghilangkan masalah-masalah kecil. Para pendengar RRI yang saya muliakan, akhirnya apa yang dikatakan oleh Nabi besar kita Gongju, yaitu jangan mempermasalahkan hal yang kecil, tetapi mari membangun kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Seorang yang berjiwa besar, atau seorang sinje, atau seorang kuncu, adalah bisa melakukan pekerjaan besar, dalam arti bisa menjalankan visi besarnya tanpa harus mempertimbangkan hal-hal yang kecil. Itulah sabda Nabi besar kita Gongju yang harus kita pegang di dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, life is already complicated. Please do not make it more difficult. Hidup ini jauhi complicated ya. Kita kedepannya harus menjadi manusia yang tidak menjadi manusia yang mempersulit baik diri sendiri maupun orang lain. Demikianlah para pendengar RRI yang saya muliakan, pencerahan pada malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Dr. Setio Kuncono dari Matakin Provinsi Jawa Timur. Sancai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri malam hari ini dari rekan Askar Rizka, dan di edisi Sabtu 6 Juni 2026 saya akan bersama pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, saat lagi kita akan dengarkan drama radio persembahan dari RRI Indi dengan judul Kami Hanyalah Korban. Selamat mendengarkan.

0: Sudah pulang, Lisa?
1: Sudah, Mak.
0: Bagaimana kau punya sekolah hari ini?
1: Ya begitu saja, Ma. Seperti kemarin-kemarin, Nek. Sama kan, Nek, Mama. Lapar soalnya.
0: Iya, makan sudah di meja tuh.
1: Ma, kita makan hanya nasi dengan sayur saja kok.
0: Iya, anak, ini siang kita makan ini dulu, Kalau besok orang sudah bayar jahitan tuh, baru Mama bisa beli ikan di pasar, anak. Tidak apa-apa tuh.
1: Tiap hari kita makan begini terus nih, Mama. Bapak nih tidak pernah kirim uang buat kita, Kak Mama. Bilangnya mau pergi kerja di Malaysia untuk nafkahi kita, biar kita hidup lebih baik. Mana buktinya, Mama?
0: Sabar, Lisa. Makan saja dulu itu kok yang ada tuh. Mama juga nih sudah coba hubungi kok punya bapak nih, tapi nomornya tidak aktif terus, nah. Mama tanya ke teman-temannya juga yang merantau ke sana tuh, tapi tidak ada yang tahu.
1: Tahu begitu, itu hari Mama tidak usah izin Bapak ke Malaysia. Toh sama saja. Bukannya kita hidup lebih baik, malah tambah susah.

0: Anak-anak, anak-anak, dengar ibu.
1: Iya ibu.
0: Kalian itu tuh 2 minggu lagi mau ujian semester. Nah, uang sekolah tuh sudah harus lunas semua. Sekolah nih sudah terlalu kasih kamu dispensasi. Jadi uang sekolah harus lunas kalau kalian mau ikut ujian semester. Nah, ini mana Lisa nih? Lisa, ini ada catatan nih. Sudah 3 bulan uang sekolah belum bayar.
2: Iya ibu.

0: Lisa, hei anak perempuan, siang-siang duduk melamun, tumpang dagu lagi nih. Tidak baik kok. Kau pikir apa anak?
1: Tidak pikir apa-apa mama. Mama, saya izin ke rumah sapu teman ya mama.
0: Iya, jangan lama-lama ya, ingat jam pulang.

0: Aduh, sudah jam begini nih. Ini anak kemana dia nih? Hei, Lisa, Lisa. Sudah jam 11 nih, belum pulang dari siang nih. Aduh. Aduh, dia kemana? HP juga tidak aktif, kita telepon nih. Hei.
1: Selamat malam.
0: Malam, aduh Lisa, dari mana sejak anak jam gini baru pulang nih?
1: Ini uang, Mama. Saya cari kerja, Mama.
0: Hah?
1: Jadi saya baru pulang karena saya kerja.
0: Tunggu Lisa. Lisa, uang banyak begini nih anak. Kau kerja apa, anak?
1: Kerja-kerja saja, Mama. Yang penting dapat uang. Bisa
0: aduh,
1: buat kita punya makan. Bisa bayar saya punya uang sekolah. Bisa bayar utang.
0: Aduh,
1: mau sampai kapan kita tunggu Bapak?

0: selamat pagi. Ini benar dengan orang tuanya Lisa?
1: Iya, pagi, Ibu. Iya benar, saya mamanya Lisa, Ibu. Bagaimana, Ibu? Ada apa, Ibu, dengan Lisa?
0: Begini, Mama, kami mau kasih tahu. Sudah 2 hari Lisa tidak masuk sekolah. Padahal mereka sebentar lagi mau ujian semester.
1: Aduh, tunggu, Lisa tidak masuk sekolah 2 hari, Ibu. Tapi 2 hari ini nih, Ibu, Lisa ini selalu pamit ke sekolah. Dia pakai seragam, Ibu. Aduh, baik sudah, Ibu. Terima kasih informasinya, Ibu. Nanti kalau Lisa pulang, saya baru tanya ke dia.
0: Sama-sama, Mama. Selamat pagi.
1: Aduh, ini anak nih. Kemana dia sebenarnya nih, Tuhan? Kerja juga kerja apa? Kerja di mana, ku? Hei, Lisa, Lisa. Aduh. Ya, selamat siang. Halo, dengan siapa ini?
2: Lisa, mana Lisa? Dia jangan main-main dengan saya. Saya sudah bayar kasih dia uang, baru dia berani-berani kabur. Dasar anak urusan.
1: Eh, tunggu. Ada apa ini, Pak? Bapak ini telepon marah-marah saya punya anak. Maksudnya apa ini, Pak?
2: Oh, ini mamanya Lisa. Mama punya anak nih bilang mau layani tamu saya di hotel. Tapi sampai dengan sekarang dia belum datang-datang.
1: Tunggu dulu. Layani apa nih, Bapak? Maksudnya ini layani apa? Jelaskan dulu.
2: Ah, masa Ibu tidak tahu? Atau memang pura-pura tidak tahu? Lisa itu kerja untuk layani laki-laki.

0: Lisa, dari mana saja kau jam begini baru pulang?
1: Saya kan sudah kasih tahu mama, saya sekolah terus kerja. Mama ini kenapa tanya nada tinggi?
0: Lisa,
1: ini uang kerja sehari ini mama.
0: Stop Lisa, stop. Lisa, mama tidak mau lagi kau tipu-tipu Lisa. Mama sudah tahu semua Lisa. Tadi guru dari sekolah itu telepon mama. Terus ada orang asing laki-laki telepon mama juga tuh Lisa. Aduh Lisa, mama kecewa sekali dengan kau Lisa, kecewa.
1: Saya juga tidak mau begini mama.
0: Tapi kenapa kau harus begini?
1: Tapi saya terpaksa mama.
0: Aduh, tidak usah
1: saya
0: begitu.
1: Saya malu. Setiap kali ditagih uang sekolah, di sekolah.
0: Aduh, kenapa sayang?
1: Saya juga kasihan dengan mama. Kerja setengah mati, tiap hari banting tulang. Harusnya papa yang bertanggung jawab.
0: Aduh,
1: mama.
0: Cukup sudah Lisa.
1: Tapi apa Lisa, mama? Bapak merantau ke Malaysia, tidak pernah kirim kita nafkah. Kabar pun tidak, mama.
0: Cukup Lisa, Lisa cukup Lisa.
1: Sampai kapan kita mau hidup begini terus, mama?
0: Aduh Lisa, biar sudah bisa cukup. Lisa, biar mama yang tanggung ini semua.
1: Tidak bisa,
0: anak.
1: Mama.
0: Lisa, sayangku, aduh, mungkin ini sudah jalan hidupnya mama. Lisa harus begini. Kok jangan lagi bikin mama tambah susah, anak. Lisa, mama sudah ikhlas untuk jalani ini semua, Lisa. Mama tuh hanya mau lihat kau sukses, Lisa. Biar sudah kau punya bapak begitu, tidak ada kabar. Kita dua hidup begini sudah, Lisa. Tapi tidak usah seperti itu, Lisa. Kenapa? Mama hancur sekali anaknya. Lisa, walaupun susah, kita tetap akan berusaha untuk kasih sekolah kau, anak. Itu saja.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan misalnya dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI juga membagikan 25 paket sembako di Petok, Jakarta Pusat. Dan sementara itu di Sumatera Utara, pembagian paket sembako dikelakan di Deli Serdang yang dilakukan juga oleh BNI. Paket sembako jumlah 5 paket untuk warga dan 5 untuk pengemudi ojek online. Ia menyampaikan jumlah program untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, pemerataan gizi, pemerataan pendidikan, pemerataan pendataan dan kesempatan kerja, serta upaya memperkuat pondasi kemandirian ekonomi nasional sedangkan diperkuat dan disempurnakan tata kelola agar mencapai hasil sesuai dengan ditargetkan. Selain itu, mendorong percepatan seluruh program tersebut, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, efisien anggaran pemantauan BUMN, serta pemformulasikan fiskal nasional untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan nasional. Selain itu, pemberantasan efisien anggaran dan penataan BUMN juga dilakukan untuk memastikan keuangan negara digunakan secara efektif semungkin. Sedangkan ranah moter, pemerintah memfokuskan fiskal nasional fokus pada kebijakan yang lebih ekspansi dan pro pertumbuhan dengan tujuan menggerakkan ekonomi melalui percepatan belanja dan penyaluran likuiditas.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat, orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

Bagaimana nih ya di selanjutnya nih ya, dia galeri dia di komunitas ya, Perhimpunan HK Indonesia atau Perhimpunan Perkumpulan Tionghoa. Perhimpunan HK Indonesia sejak didirikan pada tahun 1999 sebagai perkumpulan Tionghoa pertama yang diakui oleh Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2008 dalam rangka menyatukan warga HK di seluruh Indonesia dan memperkuat hubungan antar perkumpulan HK di berbagai daerah, dua perkumpulan HK di Indonesia memutuskan untuk mendirikan gabungan umum HK GAK pada tahun 2008. Untuk lebih menyatukan komunitas HK di seluruh Indonesia, memperkuat hubungan antara perkumpulan HK di berbagai daerah, 20 perkumpulan HK di Indonesia memutuskan untuk mendirikan perhimpunan umum HK GAK. Presiden pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu menerima para pimpinan dari 31 asosiasi HK di bawah Federasi HK Indonesia dalam dua kesempatan berturut-turut dan sangat memuji orang HK di Indonesia. Menyerukan kepada orang Tionghoa untuk bergandengan tangan dan semua suku bangsa untuk membangun negara. Selama bertahun-tahun, perhimpunan ini telah berpegang teguh pada tradisi yang baik dalam menjaga hubungan baik dengan penduduk desa, menyatukan penduduk desa, patriotisme dan cinta tanah air, sangat antusias terhadap kesejahteraan masyarakat, secara aktif mengembangkan pendidikan bahasa Tionghoa dan mendirikan Chongdi Language School yang telah membuat bisnis perhimpunan ini berkembang pesat dan terkenal baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 2014, Perhimpunan HK Indonesia berencana untuk membangun Museum HK di Indonesia pertama yang mencerminkan sejarah dan budaya masyarakat. Dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat menghadiri upacara pengguntingan pita pembukaan dan mantan Presiden Jokowi yang mengunjungi museum tersebut pada tahun 2018. Setelah melakukan kegiatan persekutuan dan pertemuan dengan para pemimpin Perhimpunan HK Indonesia dan masyarakat berkantor di pusat di Jakarta, usaha ini telah berkembang menjadi lebih dari 60 cabang dan ranting. Dalam beberapa tahun terakhir, usaha ini telah mempromosikan persahabatan dan kerjasama sipil Tiongkok India dengan menyelenggarakan kegiatan pertukaran budaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Baik benar ya, kita lanjut lagi ya di terkait komunitas HK ya, salah satu subkomunitas Tionghoa. Komunitas HK merupakan salah satu subkomunitas Tionghoa yang dikenal sebagai kelompok terantau sekaligus salah satu subkomunitas terpenting dari suku Han Cina. Migrasi komunitas HK ke berbagai wilayah terjadi dalam 6 gelombang lantaran dipicu oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik di wilayah asal mereka di Cina Selatan. Komunitas HK mulai bermigrasi secara bertahap ke Asia Tenggara termasuk Indonesia sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-20 karena peluang perdagangan dan sumber daya alam yang tersedia. Pada masa awal kedatangan, komunitas HK banyak yang menetap di wilayah pesisir dan daerah pertambangan seperti Bangka Belitung, Kalimantan Barat, serta sejumlah wilayah di Sumatera dan Jawa. Dalam prosesnya mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal dan perlahan membangun komunitas yang menetap. Seiring berjalannya waktu, komunitas HK memainkan peran penting dalam berbagai sektor kehidupan di Indonesia, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kebudayaan. Di bidang ekonomi, komunitas HK dikenal sebagai pengusaha ulung yang aktif mengembangkan usaha perdagangan, perbankan, dan manufaktur. Beberapa perusahaan besar yang didirikan atau dijalankan oleh penguasa HK, misalnya PT Sin Budi Sentosa, yang didirikan oleh Budi Yuwono, menunjukkan kemampuan mereka dalam bangun jaring bisnis yang luas dan inovatif. Budi Yuwono sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh komunitas HK yang berpengaruh di Indonesia, khususnya di sektor industri farmasi dan minuman kesehatan. Perusahaan itu menghasilkan berbagai produk yang populer di masyarakat seperti larutan penyegar cap badak dan las segar, minuman energi NRB, minuman kesehatan berbahan herba dan buah seperti sans plum, serta berbagai produk jamu dan obat tradisional termasuk balsam dan obat peradang sakit kepala. Keberhasilan produk-produk tersebut mencerminkan kemampuan pengusaha HK dalam memadukan kearifan pengobatan tradisional dengan strategi pemasaran modern sehingga mampu bertahan dan berkembang di pasar nasional maupun internasional. Di bidang pendidikan, komunitas HK turut mendirikan sekolah dan institusi pendidikan untuk menjaga bahasa, budaya, dan identitas mereka sekaligus memberikan akses pendidikan bagi generasi muda di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Sekolah Budi Agung di Jakarta yang berada di bawah naungan Yayasan HK. Sekolah ini memberikan ruang bagi anak HK maupun masyarakat umum untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Selain kontribusi bidang ekonomi dan pendidikan, komunitas HK juga aktif dalam generasi sosial, perhimpunan, dan berperan dalam menjaga solidaritas serta identitas budaya mereka. Selain memberikan sekolah yayasan, HK juga aktif menyelenggarakan program kebudayaan dan pelatihan seperti kursus bahasa Mandarin, kaligrafi, dan kesenian tradisional HK, sehingga generasi muda tetap mengenal akar budaya mereka. Selain kontribusi di bidang ekonomi dan pendidikan, komunitas HK juga aktif dalam organisasi sosial dan perhimpunan yang berperan dalam menjaga solidaritas serta identitas budaya mereka. Salah satu tokoh nasional yang dikenal memiliki peran simbol dalam komunitas ini adalah Basuki Cahayapurnama, biasa disapa Ahok. Ia menjabat sebagai ketua kehormatan abadi senior PHIS dan kerap dikaitkan dengan nilai-nilai keterbukaan, kerja keras, dan pengabdian sosial yang dijunjung komunitas HK. Di Indonesia, satu organisasi yang menaungi komunitas HK adalah Perhimpunan HK Indonesia Sejahtera PHIS yang dipimpin oleh Sugeng Pranoto sebagai ketua umum. Organisasi ini meliputkan berbagai tokoh komunitas HK dari berbagai latar belakang dan secara aktif menyelenggarakan kegiatan sosial, budaya, serta kemanusiaan. Organisasi ini yang mendirikan Museum HK di Indonesia sebagai sarana pembelajaran dan pelestari sejarah budaya serta kontribusi komunitas HK di berbagai masyarakat luas. Salah satu tokoh nasional yang dikenal memiliki peran simbolis dalam komunitas ini adalah Basuki Cahayapurnama, biasa disapa Ahok, yang menjabat sebagai ketua kehormatan abdi senior PHIS dan kerap dikaitkan dengan nilai keterbukaan. Melalui organisasi seperti PHIS dan komunitas HK daerah termasuk perkumpulan Mesio HK, berbagai kegiatan seperti perayaan Imlek, festival budaya, pameran seni kuliner, dan bakti sosial rutin dilakukan. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat ikatan internal komunitas, tapi juga berkontribusi dalam memperkaya keragaman budaya Indonesia dan membangun jaring sosial di berbagai wilayah. Museum HK Indonesia bukan hanya tempat menyimpan benda-benda sejarah, mereka juga mengisahkan perjalanan hidup komunitas HK di Indonesia. Di musim ini, pengunjung dapat melihat bagaimana komunitas ini bekerja keras, saling membantu, dan tetap terjaga tradisi mereka.
Museum juga menunjukkan bahwa keberagaman budaya adalah kekayaan yang harus dihargai. Selain itu, sebagai tempat belajar, museum memberikan inspirasi untuk menghargai sejarah dan peran setiap komunitas dalam membangun masyarakat tanah air. Dan pendengar, ya, tuntas sudah galeri komunitas kali ini, ya, membahas terkait tentang komunitas Tionghoa Hakka, ya. Ternyata ya di Tionghoa ini ada komunitasnya yang migrasi dari Cina ke Indonesia untuk misi ekonomi. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser di Ruang Rindu. Dan Ruang Rindunya di malam hari ini, ya, edisi Sabtu 6 Juni 2026, genrenya Indonesia Mancanegara. Dan pendengar nanti bisa bergabung melalui line WhatsApp maupun di line telepon. Pendengar, jangan kemana-mana, pasangan di Pro 1 RRI Kediri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Penumpang yang kami hormati, selamat datang.
2: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
3: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
4: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
5: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
3: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
4: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
4: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
5: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan. Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
3: forget but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
5: Beli madu di warung Cikgu.
4: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda sebagai gantinya. Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: Selamat malam pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kedirikanan Informasi dan Inspirasi. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersamai di Ruang Rindu edisi Sabtu 6 Juni 2026 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, bagi pendengar yang ingin bergabung bisa di line telepon di 0354-310108 dan juga di nomor simpati kami di 081-234600289, juga nomor MTR kami di 085-725-3525-250. Baik pendengar ya, di malam hari ini sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Cerita Rindu dan Memori Lewat Lagu.
0: Iya, ini dengan Pak Slamet ya.
1: Ya betul, Nak Fauzi.
0: Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Dan juga Pak Slamet, gimana nih kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, doa dari Anda Fauzi sehat ya.
0: Iya.
1: Ngomong-ngomong, cuaca kita dingin, sumuk atau
0: cuaca ini lumayan dingin nih kalau menurut saya sendiri.
1: Oh, ya, lumayan.
0: Baik, Pak Slamet, di malam hari ini mau request lagu apa ini?
1: Pesanku.
0: Pesanku.
1: Pesanku. Kalau ada yang nada cewek, yang cewek, kalau tidak ada Bruri bisa yang orisinalnya Oni Suryono.
0: Pesanku. Baik, sambil pesanku saya carikan ya. Pesanku
1: dari Bruri ada.
0: Oh, dari Bruri Maranti ya?
1: Iya, enggak apa-apa. Salam-salam ya.
0: Iya.
1: Nanti biar dinunuti.
0: Iya.
1: Nanti berita ibu menghilang. Ini Pak Agus kok lama enggak muncul. Maka selalu Alcok, Artyoko, Bruri ini Mas Busita, Busiti Aisyah, Bu Ete, Mbak Kiona, Teh Tiga, Mbak Pipit, dan Mbak Dewi Jimuno, Dayo Nae, katanya Tuh
0: Menanti,
1: terapi. Terus Bu Farida, Bu Mirwan, Mbak Freddy, aku Pak Budianto, Lekdo, Pak Haji, Pak Wisi di Tokyo, Pak Putar Putu, Eyang Purbo, Pak Bani, Pak Noto, Pak Mariono Cikarang Baru, dan Pak Jaina enggak ketinggalan. Semua selamat malam.
0: Ya.
1: Semoga sehat selalu dalam lindungan
0: Allah. Amin, amin.
1: Periksa malam ini untuk Nak Fauzi.
0: Ya.
1: Waktunya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Slamet. Semoga sehat selalu dan dilimpahi keberkahan ya setiap langkahnya. Dan pendengar di malam hari ini sudah ada penelpon lagi, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Aku, Mas Fauzi.
0: Ya, Pak Sukarsi di Minggiran, gimana kabarnya nih? Dingin atau panas di Minggiran nih Pak Sukarsi
2: ini? Ini Minggiran beberapa hari ini anginnya agak berkurang, dia agak ongkak mas.
0: Sumur
2: di dalam rumah.
0: Baik.
2: Tapi kalau mungkin ada angin seperti kemarin,
0: ya,
2: itu enak.
0: Ya, ya apapun tetap kita syukur ya, Pak Tarsi ya.
2: Harus begitu,
0: Pak Sukarsi ya. Iya. Baik Pak Sukarsi, di malam hari ini mau request lagu apa ini?
2: Ini kalau ada dari Victor Huta Barat mas.
0: Victor Huta Barat ya.
2: Yang lagunya Gereja Tua.
0: Oh, Gereja Tua, baik.
2: Ya, salamnya saya
0: ya,
2: Pak Slamet aja mas yang sudah
0: ya, mantap
2: tadi ya.
0: Baik.
2: Enak menurut Pak Slamet aja, enteng.
0: Iya. Sambil menyikat waktu ini.
2: Iya, supaya nanti teman-teman bisa masuk.
0: Iya,
2: bisa tanya.
0: Iya,
2: baik. Jadi malam minggu bisa ramai di udara RRI.
0: Iya. Ya, baik, terima kasih.
2: Yang saya ini mendengarkan, saya ucapkan selamat malam. Yang penting jaga sehat ya, jangan lupa bahagia. Makasih, selamat malam Mas Fauzi.
0: Terima kasih, selamat malam Pak Sukarsi, sehat selalu. Selamat malam.

Baik menurutnya, ini di malam hari ini ada WhatsApp masuk ya, dari Ibu Rahayu di Kepatiang Tulungagung. Selamat malam, ruang rindu orang berbagi du, memori telaku. Minta diperkenalkan lagu Kulit Kulihat Cinta di Matamu dari Neno Warisma. Selamat untuk semua pendengar Pro 1 RRI. Selamat, terima kasih buat Bu Rahayu, nanti lagunya ditunggu.

0: kemarau malah dinginnya ini.
1: Oh lah ya, kalau malam agak dingin gini lah ya.
0: Iya.
1: Ada nanti lagunya Mas dari Ebit aja ya Mas.
0: Ebit apa judulnya?
1: Titip rindu buat saya. Ada
0: titip
1: saya.
0: Rindu ada. Salamnya.
1: Ya, sampai Dewa Sukadi, terima kasih atas keluarga dan Pak Slamet juga begitu. Mau terus buat Mas Slamet. Ya, selamat keluarga juga. Ada lagi Pak Mariono, selamat malam, sehat selalu. Yang ada di mana itu, di Padang itu siapa? Bu siapa? Barusan tadi
0: di Bu Rahayu.
1: Bu Rahayu Tulungagung.
0: Iya.
1: Iya, juga ada Lidul. Ayo Lidul, ditunggu Mas Pamuji, sehat selalu juga.
0: Iya.
1: Dan semua siapa pendengar Erik Lee, selamat malam buat Mas Audi, terima kasih.
0: Iya.
1: Kita terima kasih Mas Audi, tetap semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik benar ya, ini ada penelpon lagi, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, ini dengan Pak Widya di Tokyo.
1: Iya, betul.
0: Iya. Apa kabar Pak Widi? Di Tokyo nih cuacanya gimana? Dingin atau lagi musim dingin atau musim apa ini?
1: Hari ini biasanya musim hujan hari ini.
0: Musim hujan ya?
1: Iya. Sudah memasuki musim hujan.
0: Iya, baik. Baik Pak Widi.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Pak Widi gimana nih di sana kabarnya ini?
1: Sehat-sehat ya, Bang. Dengan Bang siapa ya?
0: Saya dengan Fauzi Ahmad ini.
1: Fauzi Ahmad, oh iya Pak Fauzi.
0: Fauzi Ahmad ya.
1: Iya. Lama-lama nggak dengar.
0: Iya.
1: Lupa-lupa ingat.
0: Dulu pernah bertemu ini di malam ya, di
1: Iya.
0: Malam,
1: iya. Biasanya kan sama Bang Aril, Willy, Bang Willy, Mbak
0: iya.
1: Asma.
0: Iya, baik.
1: Siapa Lia juga.
0: Iya. Pak Widi.
1: Kadang-kadang nggak kadang, ya.
0: Iya, ini ngomong Pak Widi ini asli mana ini?
1: Aslinya,
0: iya,
1: ya saya dari Bali.
0: Oh dari Bali, oh ya,
1: iya,
0: iya, ya. Baik baik.
1: Ada lagu apa ya malam ini ya Bang?
0: Ini lagunya ini bisa dua dan bisa mancanegara, bisa Indonesia ini dari tahun 90-an hingga 2000 ini baru kas lagu apa nih, Pak Widi ini?
1: 90.
0: Iya.
1: Iya. Aduh, apa ya?
0: Apa
1: ya? Lagunya itu apa yang pop Indonesia tapi judulnya Pujaan Hati versinya versi Jepang. Ada enggak Dika?
0: Apa?
1: Versi pop Indonesia Pujaan Hati judulnya tapi versinya Jepang itu lagunya itu ditranslate pakai bahasa Jepang gitu. Wah, ada enggak kira-kira
0: Pujaan Hati?
1: Kawamoto nama Aino yang menyanyi.
0: Wah gak ada itu. Adanya?
1: Gak ada ya.
0: Gak ada.
1: Kalau gitu yang lain aja ya.
0: Apa?
1: Lainnya...
0: Oh ya.
1: Bayang Sari aja ya. Tahun lawas ya.
0: Iya.
1: Bayang Sari. Ya tiada lagi ya.
0: Tiada lagi. Ya baik.
1: Ada lagunya Pak?
0: Ada.
1: Oh ya,
0: ya lanjut salam-salamnya dulu ya, ya Bang.
1: Silakan,
0: Bang Widi.
1: Salam yang baru lewat siapa ya?
0: Tadi ada yang Purba.
1: Oh, yang Purba ya. Lama-lama ya. Yang Purba, kemudian ada Bu Pari dari Palu, Ayu Maswi di Maluku Tengah, Pak dari Pulau Seram, Pak Sutarji, Cigurya di Jakarta Selatan, Jainal, kemudian Pak Predi di Merauke, Bu Putri, Bu Pipi.

0: Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Polewali Mandar. Mas Gilang, gimana kabarnya Mas Gilang? Mas ya. Gilang gak pernah gabung ya?
1: Jarang gabung ini.
0: Enggak kedengaran suaranya. Mudah-mudahan beliau sehat terus ya, Bu Yeti juga.
1: Ya.
0: Mbak Niar, Wanda, Pak Isti Aisyah, Pak Usia Ahmad, Kediri Ramadan di Sorong, yang Purba, kemudian ada Mbak Dewi, Bu Sita, Pak Agus Kediri, Bu Siti, kemudian ada Bu Ida, Pak Nasrul di Sulawesi Tengah, kemudian ada Bu Niju di Manado, Bu Rini, kemudian ada Pak Sukargi, Pak Selamat. Lupa ingat nama semuanya ya, jarak. Ya untuk kesemuanya aja dulu ya Bang Ahmad Fauzi. Selamat, ya. Selamat malam, salam sehat semuanya ya. Makasih.
1: Terima kasih.
0: Mas Trisma.
1: Ya. Baik mana dia? Selanjutnya kita akan dengarkan tugas dari Pak Selamat, Pak Sukarsi, Purahayu yang Purba dan juga Pak Widi. Selamat mendengarkan.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasgor buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak, kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas.
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik Manuya, kita lanjut lagi ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu di malam hari ini ya. Kita lanjutkan bagi pendengar yang ingin bergabung ya. Bisa di line telepon di 0354310108 dan juga di nomor simpatik kami di 081 2346 00289 dan juga di nomor MTR kami di 085 725 35 2550. Bagaimana di malam hari ini sudah ada penelpon, kita sapa dulu, selamat malam ruang rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, Mas Fauzi.
0: Ya, Pak Tarsi di malam hari ini. Ini lagi di mana Pak Tarsi ini? Di Kampung Gris atau lagi jualan di Pasar Senja ini?
1: Ini di Kampung Gris. Lagi tunggu anak-anak jualan ini.
0: Ya, baik Pak Tarsi. Ya, di malam hari ini mau request lagu apa ini Pak Tarsi?
1: What Kaf dari Ricky Martin.
0: What
1: Kaf Ricky Martin.
0: Dari Ricky Martin ya.
1: Iya.
0: Ricky Martin. Sambil saya carikan.
1: Iya, salam-salam.
0: Iya.
1: Salamnya buat Bung Freddy, juga Bung Freddy sayang, juga yang Korba, Pak Sarsi, juga Pak Sani, Bauseng, juga Pak Samar, Bunda Sita, semuanya saja. Mas Koyki, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan.

0: Pak Tarsi.
1: Ya.
0: Ini tadi judulnya apa? Buat
1: matkap. Ibu yang itu yang ada ali itu. Piala dunia itu.
0: Oh, World Cup ya.
1: Ya.
0: Ya. Baik.
1: World Cup yang udah kan kemarin kan Indonesia kan menang.
0: Ya.
1: Pasang tiga, lah sebagai tanda kegembiraan.
0: Ya, baik. Ya.
1: Dengan terputarnya lagi itu kan biar tambah semangat lagi kalau bertanding untuk Indonesia.
0: Ya.
1: Saja Mas Wasi waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, penanya di malam hari ini ada penelpon lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, ketemu lagi Bu Rini di Wates. Apa kabar?
1: Selamat malam. Alhamdulillah luar biasa hari ini. Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Fauzi juga gimana?
0: Alhamdulillah juga sehat selalu Bu Rini.
1: Kalau sehat ya.
0: Iya. Baik Bu Rini, di malam hari ini mau request lagu apa ini?
1: Nanti dari John Tanamal, Selamat Tinggal.
0: John Tanamal, Selamat Tinggal ya.
1: Ya. Salam dulu Mas Fauzi ya. Tadi ada Pak Tarji.
0: Ya.
1: Juga ada Pak Sukarji. Ada Lektu.
0: Ya.
1: Ada Yang Purbo. Ada Bu Ferdi.
0: Ya.
1: Juga ada Bu Eti.
0: Ya.
1: Mbak Dina. Mbak Diona. Ada Mbak Dinda. Ibu Siti Aisyah. Bopo Bani. Juga ada Pak Stoko, juga ada Pak Selamat, dan semua saja Mas Fauzi ya.
0: Ya.
1: Mas Fauzi, makasih banget. Semoga selalu sehat.
0: Amin amin. Terima kasih.
1: Ya.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam.

Baik, Pak, saat lagi kita mendengarkan requestnya dari Pak Tali dan juga Bu Rini ya. Dan ini ada wasemasu lagi ya dari Pak Mariono. Luar itu nomor gue video memori telaku minta tuan lagu I didn't want to need you bersinya hat selama. Baik, terima kasih nanti Pak Mariono ya, ditunggu lagunya. Dan saat lagi kita akan dengarkan requestnya dari Pak Tasi, Bu Rini dan juga Pak Mariono. Selamat mendengarkan.

satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Baik, mana ya, kita lanjut lagi ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Nah, di malam hari ini udah ada WhatsApp masuk ya dari Pak Oke di Bangsal. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Mau request lagu Epit GAD. Mohon maaf ya, Epit GAD sudah ada yang request dan nanti bisa diganti ya Pak Oki ya. Dan di malam hari ini sudah ada penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Mas Fauzi.
0: Iya, dengan Bu Farida di Palu. Apa kabar? Iya.
1: Kabarnya alhamdulillah sehat baik Mas Fauzi ya, seperti malam ini cuacanya lagi dingin-dingin ya, dingin tapi membawa kesejukan ya.
0: Ya, baik.
1: Ya, Kediri gimana kabarnya Bang Fauzi?
0: Untuk Kediri di malam hari ini juga lumayan dingin ini. Mungkin musim kemarau datang cuacanya dingin.
1: Iya, sama kalau di sini hujan panas enggak menentu ya.
0: Iya. Baik Bu Farida. Ini
1: lagunya tahun berapa lagunya?
0: Lagunya dari tahun 90 hingga 2000 ini. Indonesia mancanegara. Bu.
1: Bu Farida. Indo dari Inga Christie, Rela.
0: Rela dari
1: Inga Christie.
0: Dari Rela ya, Inka Kristi ya. Baik, salamnya.
1: Iya. Salamnya mau kirim salam ya buat Mas Gilang,
0: iya.
1: Mas Faris, Mbak Widi di Tokyo, ada Mbak Benicio dari Manado, ada siapa lagi ya? Ada Pak Ibu Putri sama Pak Predi ya. Ada iya. Pak Sutarji, Pak Zainal. Ada Pak Cahyo, ada Ayu di Mas Wisana, ada Bu Iti di Samarinda. Siapa ada yang dari Balikpapan ya? Pak siapa dari Balikpapan? Oh, Pak Zainal ya?
0: Pak Zainal sama, ya Pak Zainal.
1: Sama Bu Iti ya?
0: Ya Bu
1: Iti. Terus ada Mbak Niat juga, Mbak Wanda, Bu Siti Aisyah, ada Pak Ramadan, yang Purba, Bu Sita, ada Ciguria, ada Ahmad, yang Ahmad Irwan ya. Ada Mas Wandi juga, Kobani. Ya. Siapa lagi ya? Ada Pak Munoto ya, Pak Nasrun ya. Untuk semua-semuanya ya, Mas Fauzi dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam ya. Sehat untuk semua-semuanya, salam bahagia. Mas Fauzi, nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya mengenal Mas Fauzi ya.
1: Iya, ini dengan siapa?
0: Iya. Saya Pak Munib.
1: Pak Munib ya.
0: Saya belum masuk sama Pak Mas Fauzi.
1: Iya.
0: Jadi dalamnya Mbak Farida dari Bali ya.
1: Iya.
0: Dalamnya buat Mbak Suka, Mbak Lila, saya sudah masuk Mbak Lila.
1: Iya.
0: Mas Beli,
1: ya.
0: Mas Anggur,
1: Rizky,
0: Rizky ya, Allah. Mas Amril, Mas Aril,
1: ya.
0: Mas Fauzi, ya. Terus Mas Patani,
1: ya.
0: Juga Joko, ya Allah. Alhamdulillah. Dan semua jajaran aja Mas Bambang, Pak Wanda. Lagunya ini manca Mas ya?
1: Dua-duanya manca Indonesia.
0: Ya, manca boleh. Kalau Aceh Mas, kalau Aceh ya.
1: Iya.
0: Manusia yang lagu terus hati dari Wan apa aja?
1: Apa Pak?
0: Wan berbuan bernasida.
1: Lagunya apa?
0: Terus hati.
1: Lagunya apa tadi judulnya?
0: Terus hati Mas.
1: Teruslah.
0: Terusik hati.
1: Terusik hati ya.
0: Oh, si, apa deh?
1: Terusik hati dari

0: teringat tapi kini hilang semuanya. Sekarang kau renung kembali waktu kita pernah bersama. Rasanya tiada kesangsian antara kita.
1: Dari Wan ya?
0: Oh Wan.
1: Ya.
0: Ada ya Mas?
1: Ada. Salamnya.
0: Alhamdulillah ya Allah. Ya dah Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Nur ya, setelah kita dengarkan tugasnya dari Bu Farida dan juga Pak Munif. Selamat menikmati.

Baik benar ya, tuntas sudah Ruang Rindu edisi malam hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Pak Slamet, Pak Sukaci, Bu Rahayu, Yang Purba, Pak Widi, Pak Taji, Bu Rini, Bu Farida, Pak Amri, dan juga Pak Uki. Dan pendengar, tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser di Harmoni Kediri Malam. Kita akan dengarkan ya kisah inspirasi seseorang. Pendengar, jangan kemana-mana, pasti tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat, orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

Baik benar ya, di Harmoni malam kali ini ya, kita akan membahas terkait kisah inspirasi dari Ignatius Jonan ya. Ignatius Jonan lahir di Singapura pada 21 Juni 1963. Meski lahir di luar negeri, ia tetap berkewarganegaraan Indonesia. Ayahnya bernama Yusuf Jonan, sementara identitas ibunya tidak banyak dipublikasi. Pria berusia 63 tahun ini diketahui memeluk agama Katolik dan cukup dikenal sebagai sosok yang religius. Ia aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, bahkan sempat berpartisipasi dalam penyambutan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Jonan telah mempunyai dua orang anak bersama pasangan bernama Ratnawati Jonan. Anaknya bernama Monica Jonan dan Catherine Jonan. Pendidikan formal ditempuh di SMA Katolik Santo Louis di 1 Surabaya. Setelah lulus, ia melanjutkan studi di Universitas Airlangga dan meraih gelar sarjana ekonomi. Pada tahun 1986, tak berhenti di situ, Jonan melanjutkan pendidikan pascasarjana di The Fletcher School of Law and Diplomatus Universitas Amerika Serikat dan meraih gelar Master of Arts MA dalam bidang hukum internasional. Atas kontribusinya di bidang kepemimpinan dan manajemen publik, Universitas Airlangga menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan Der Honoris Causa. Kini Jonan memiliki gelar lengkap yakni gelar H.C. Ignatius Jonan S.E.M.A. Ignatius Jonan tercatat mulai karirnya dalam bidang perbankan yakni di Citibank Indonesia dengan kapitas yang mumpuni. Jonan dipercaya sebagai direktur Citigroup Private Equity dalam periode masa jabatan tahun 1999 hingga 2001. Setelah jabatan tersebut, Jonan lanjut menjabat sebagai direktur utama Dirut atau Chief Executive of CEO dari PT Bana Pembina Usaha Indonesia Persero pada 2001 hingga 2006. Lalu setelah 5 tahun masa jabatan tersebut, Ignatius Jonan pun kembali memegang jabatan penting di Citibank yakni sebagai Managing Director Citigroup Investment Banking pada 2006 hingga 2008. Sering waktu, nama Ignatius Jonan mulai dikenal luas publik saat ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia pada 2009 oleh Menteri BUMN saat itu, Sofyan Djalil. Di tangan Jonan, KAI yang sebelumnya dikenal sebagai perusahaan merugi berhasil bangkit dan transformasi menjadi perusahaan modern yang berorientasi pada pelayanan. Ia menegakkan disiplin dan integritas di lingkungan kerja, menghapus praktek pencalonan tiket, perkenalkan sistem tiket online melarang merokok di gerbong, serta menggratiskan fasilitas toilet di stasiun. Bahkan pada 2008 saat KAI mengalami kerugian sebesar 83,3 miliar, akhirnya berhasil mendapatkan pendapatan sebesar 154,8 miliar. Pada masa awal jabatannya, pada 2013 pendapatan KAI terus meningkat selama kurang lebih 4 tahun di mana jumlah nilainya mencapai 560,4 miliar. Di samping itu total aset pun ikut meningkat sebanyak lebih dari 2 kali lipat yakni dari 5,7 triliun menjadi 15,2 triliun pada 2013. Mencapai itu membuktikan kapasitas sebagai direktur dari usaha tersebut. Walaupun sebenarnya Jonan belum mempunyai track record di bisnis transportasi, terutama kereta api, sempat terungkap saat pertama kali Jonan menjabat. Ia menyarankan agar semua toilet di stasiun dibersihkan. Menurutnya jika toilet bisa diperbaiki, maka pelayanan lain juga bisa itu diperbaiki. Seiring waktu, masa jabatan sebagai Dirut PT KAI terus berakhir pada 2014. KAI pun terus mengalami peningkatan, kesuksesannya sebagai Direktur PT KAI terus mendorong menjadi salah satu menteri pada era Presiden Jokowi pada 2014. Ia diangkat menjadi Menteri Perhubungan. Dalam masa jabatannya, Jonan fokus memperbaiki pelayanan publik, keselamatan transportasi, dan efisiensi birokrasi di sektor perhubungan. Selama kurang lebih 2 tahun jabatan sebagai Menteri Perhubungan dilepas pada 27 Juli 2015 tanpa alasan yang pasti dipublikasi. Namun tak butuh waktu lama, pada 14 Oktober 2015 dirinya kembali diangkat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Ia pun menjalankan jabatan selama kurang lebih 3 tahun yakni 2016 sampai 2019. Selama masa jabatan tersebut, Jonan turut andil dalam penguatan BUMN Energi. Ia juga turut mengawasi proyek strategis nasional di mana salah satunya adalah
proses akuisisi saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51%. Jabatan SDM menjadi posisi terakhir di sektor pemerintahan. Pasca jabatan tersebut, Jonan kembali terjun ke dunia bisnis swasta sebagai komisaris di berbagai perusahaan besar. Saat dirinya aktif sebagai ketua komite nominal dan remunerasi Resargus Komisaris Independen PD Unilever Indonesia TBK. Jonan pun menjabat sebagai komisaris independen PT Unilever Tractors TBK sejak keluaran keputusan rapat umum pemegang saham tahun RUPST pada 25 April 2025. Sampai itu juga aktif sebagai ketua sekaligus komisaris independen PT Nabatik Teknologi TBK serta ketua Mars Indonesia. Selain jejak karir yang gemilang, Jonan pernah memperoleh penghargaan sebagai Chevalier de Legion de Honneur dari Presiden Prancis François Hollande pada 2016. Penghargaan tersebut merupakan bintang jasa tertinggi di negara tersebut.

Makanan yang higienis dan bernutrisi adalah hak dasar setiap manusia. Namun, ancaman penyakit bawaan makanan masih menjadi tantangan global yang nyata. Melalui momentum Hari Keamanan Pangan Sedunia yang diperingati setiap 7 Juni, semua orang diajak untuk menyadari bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari petani di ladang, pelaku industri, hingga hidangan yang tersaji di meja makan kita. Menjaga kebersihan rantai pasok pangan bukan sekedar tentang estetika, melainkan langkah krusial untuk mencegah penyebaran bakteri, virus, dan zat kimia berbahaya yang mengancam kesehatan serta masa depan generasi bangsa. Di era modern ini, kecerdasan konsumen dalam memilih apa yang mereka konsumsi memegang peran utama dalam memutus rantai pangan yang tidak sehat. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menerapkan kebiasaan bersih, mulai dari memilah bahan segar yang bebas formalin atau residu pestisida, hingga menjaga higienitas.

Fenomena sinkhole atau lubang runtuhan memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan dengan logika sains. Secara sederhana, sinkhole adalah depresi atau lubang di permukaan tanah yang terjadi karena hilangnya lapisan pendukung di bawah permukaan. Bayangkan sebuah atap rumah yang tiang penyangganya keropos. Lama-kelamaan atap tersebut pasti akan runtuh. Begitu pula tanah. Sebagian besar sinkhole terjadi di daerah dengan

struktur geologi yang disebut karst. Karst adalah wilayah yang didominasi oleh batuan yang mudah larut oleh air seperti batu kapur, gipsum, atau garam. Sinkhole terjadi karena tanah kehilangan penyangga di bawahnya. Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut. Baik.

Bagaimana nih ya, kita lanjut lagi ya di Harmoni malam kali ini ya, masih membahas terkait tentang perjalanan Ignatius Donana. Nama Ignatius Donana kembali muncul ya ke permukaan publik setelah kehadiran bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Presiden Jakarta. Kehadiran pun menimbulkan berbagai spekulasi terkait kemungkinannya diri menyembali pecah menempati posisi strategis pemerintah di Kabinet Merah Putih. Sosok yang dikenal sebagai mantan direktur utama PT Kereta Api Indonesia KAI ini bukan figur baru di dunia birokrasi maupun korporasi nasional. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, berorientasi pada pelayanan publik, dan berhasil membawa transformasi besar dalam dunia perkeretaapian Indonesia. Nah, namanya setelah ramai diperbincangkan di kereta api ya, karena dia memperbaiki toilet stasiun yang awalnya kotor dan harus membayar, kini digratiskan dan dipercaya dan jumlah sehingga ada di setiap stasiun. Kereta yang belum memiliki AC dilengkapi AC dan diberi larangan merokok supaya penumpang nyaman dan aman. Keberhasilan inilah ya membawa PT Kereta Api Indonesia sukses membawa keuntungan pada tahun 2009 dan sampai 2013 usahanya ini mencetak keuntungan lebih besar. Dan namun ya, 2 bulan kemudian Presiden Joko Widodo sejak awal sudah terkesima dengan karakter dan kemampuannya dan mengangkat kembali menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 14 Oktober 2016. Kali ini ya didampingi Archandra Tahar sebagai wakilnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: Pancasila.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selalu ada jawaban di setiap persoalan. Selalu ada matahari di balik awan-awan hitam. Selalu ada jalan keluar di setiap pergumulan. Selalu ada tangan yang kuat ketika beban yang dipikul berat. Dan selalu ada kebahagiaan ketika kita mampu bersyukur.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 7 Juni 2026. Dari Jalan Palma Besar Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Dari kawasan BB Sudirman, Masalah 4 Pare, Kabupaten Kediri. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Aulia menemani Anda di Minggu pagi ya, 7 Juni 2026, untuk menemani Anda mengawali pagi hari di akhir pekan ini, tentunya dengan beberapa informasi dan juga program menarik yang sudah kami siapkan di Minggu pagi. Nanti kita akan awali dengan Siraman Rohani Mutiara Pagi, membahas tentang poligami dan gender perspektif kisah Nabi Ibrahim bersama dengan Dr. Ustaz Derek Kirdiawati MPDI, dosen Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo yang juga sebagai asesor BKD Kemenristek Dikbud ya. Lalu selanjutnya pukul 6 kita akan ikuti Warta Pagi bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Pukul 7 informasi terkini dari dalam dan juga luar negeri, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Selanjutnya pukul 8 ya, Anda bisa nantikan nanti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari gereja yang ada di Pare, Kabupaten Kediri ya. Lalu pukul 9 waktu Indonesia Barat, nanti untuk mengisi Minggu pagi bersama dengan anak-anak tercinta ya, nanti kita akan hadirkan program Idola Indonesia Layak Anak ya. Tentunya nanti akan hadirkan kisah prestasi dari beberapa murid yang ada di Kediri dan sekitarnya ya. Baik, sebelum kita masuk dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

غضب وللكافرين عذاب مهين.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, kita masuk dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, membahas tentang poligami dan gender perspektif kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bersama dengan Dr. Ustazah Reki Didiawati, MPDI, dosen Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, yang juga sebagai asesor BKD Kemenristekdikbud, yang sudah terhubung di saluran telepon. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ian.
1: Apa kabar, Ustazah?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Ian.
1: Alhamdulillah sehat, baik, sehat luar biasa, Ustazah. Baik, nanti bisa disampaikan untuk mukadimah di kebersamaan kita kali ini terkait poligami dan gender perspektif kisah Nabi Ibrahim, bersama dengan pendengar kita nanti yang bisa bergabung juga di line teleponnya 0354310 1108, atau bisa di 0857 2535 2550. Monggo, Ustazah.
2: Terima kasih, Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin, wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar radio RRI Kediri yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026 kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat panjang umur, nikmat sakinah, mawaddah, warahmah, Allahumma amin. Salawat dan salam masih tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan kebenaran, yakni agama Islam. Para pendengar radio RRI Kediri yang dirahmati Allah, hari ini kita memiliki tema ini, ya, tema yang mungkin sampai saat ini itu masih banyak terjadi perdebatan, ya, perdebatan di antara terutama di sini kaum hawa, kaum hawa, kaum perempuan. Jadi tema yang kita angkat saat ini itu adalah tentang poligami dan gender dalam perspektif kisah Nabi Ibrahim, gitu ya. Kita tahu bahwasanya poligami itu sudah terjadi sebelum Nabi Muhammad, gitu ya. Nabi Muhammad juga melakukan poligami, gitu ya. Wah, ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau Nabi Muhammad itu berpoligami, maka sebenarnya ini berarti sunnatullah, gitu ya. Sunnah, gitu ya. Sunnah itu, gitu ya. Sunnah Nabi, ya. Jadi kita akan membahas kembali tadi di sini poligami. Kalau secara definisi, poligami itu adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu, gitu ya. Itu adalah poligami, menikah, gitu ya. Menikah lebih dari satu, baik itu menikah secara sah secara negara maupun yang ada yang menikah siri, gitu ya. Jadi itu adalah poligami, gitu ya. Apakah terjadi fenomena itu? Terjadi, ya, banyak sekali di Indonesia maupun dimanapun poligami ini sudah banyak terjadi. Laki-laki atau seorang suami menikah ataupun memiliki lebih dari satu istri. Nah, di sini banyak terjadi perdebatan. Ada yang istilahnya poligami itu istilahnya saya tidak setuju, gitu. Ada yang masih belum setuju, atau ada yang setuju tapi jangan saya, gitu ya. Boleh saya setuju dengan poligami, asalkan yang dipoligami itu bukan saya, gitu. Gitu ya. Di sini memang poligami itu ada di dalam syariat atau ada di dalam ajaran agama Islam, dan di hukumnya itu asalnya adalah mubah atau boleh, gitu ya. Poligami itu diperbolehkan di dalam agama Islam. Beristri lebih dari satu itu diperbolehkan di dalam agama Islam. Nah, ini terjadi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini pertama kali menikah dengan Sarah, gitu ya. Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah. Lama menikah Nabi Ibrahim ini dengan Sarah sampai pada usia lanjut Nabi Ibrahim ini tidak dikaruniai keturunan. Ketika Nabi Ibrahim ini tidak dikaruniai keturunan, tidak bosan-bosannya Nabi Ibrahim ini selalu meminta kepada Allah keturunan itu ya. Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Itu selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah itu ya. Ya Allah berikanlah kepada hamba itu anak yang soleh dan yang soleh itu ya. Itu selalu diminta. Doanya Nabi Ibrahim itu bukan doa meminta istri gitu ya. Tapi doanya itu adalah doa meminta anak atau keturunan. Sehingga di sini doa Nabi Ibrahim ini dikabul Allah gitu ya. Namun yang pertama ini Nabi Ibrahim ini diperintahkan bahkan sama istrinya Sarah gitu ya. Sarah ini memiliki jiwa yang pengertian yang luar biasa. Wahai Nabi Ibrahim, jika engkau ingin memiliki keturunan, khawatir aku tidak bisa memberi, maka Sarah ini memberikan keleluasaan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah. Dan di sana Nabi Ibrahim itu dianjurkan oleh Sarah untuk menikahi Hajar. Ya, Hajar ini adalah budak yang dimiliki oleh Sarah gitu ya. Ya akhirnya Nabi Ibrahim ini menikahi Hajar. Dan ketika Nabi Ibrahim ini menikahi Hajar, akhirnya Hajar ini mengandung dan melahirkan Nabi Ismail. Barakallahu, maka di situlah mulai terjadi polemik gitu ya. Namanya Hajar adalah manusia biasa juga yang memiliki rasa cemburu dan lain sebagainya, sehingga ketika Nabi Ibrahim memiliki keturunan dari Hajar ini timbul kasih sayang yang luar biasa, sehingga itu menimbulkan kecemburuan kepada istri yang pertama yaitu Sarah gitu ya. Lalu disinilah muncul perintah Allah gitu ya. Perintah Allah bahwasanya Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk membawa Hajar jauh dari Sarah gitu. Jauh dari Sarah. Karena apa? Karena Allah tahu gitu ya. Hajar sedang cemburu dengan kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Hajar dan Ismail, padahal kondisi pada waktu itu Hajar baru melahirkan. Nabi Ismail masih bayi merah. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail, Nabi Ismail tadi, pergi jauh dari Sarah sampai ke kota Mekah ya. Barakallahu. Di sana ketika sampai di sana di Mekah ya, antara Bukit Safa dan Marwah, Nabi Ibrahim di sana ternyata menerima wahyu lagi dari Allah. Diperintahkan bahwasanya tinggalkan Hajar, kembalilah kepada Sarah gitu ya. Di sini berarti ada pelajaran yang luar biasa gitu ya. Allah itu membolehkan berpoligami ketika seseorang itu, misalkan seorang istri itu memiliki keterbatasan gitu ya. Di sini kan Hajar atau Sarah itu selama tidak memiliki keturunan, maka Sarah ini sangat pengertian. Maka di sini sebenarnya ada pembelajaran sebagai seorang istri gitu ya. Ketika suami menginginkan keturunan gitu ya, terus istrinya masih belum bisa memberikan keturunan, misalkan sakit dan lain sebagainya, maka ada pembelajaran di sini peran sebagai seorang istri, ikhlas gitu ya, ikhlas untuk memberikan keleluasaan kepada suaminya untuk beristri lagi gitu ya, untuk mendapatkan keturunan. Walaupun ini sebenarnya sangat berat ya, dan ini pernah terjadi kepada saya. Pernah terjadi kepada saya karena saya menikah 7 tahun, selama 7 tahun itu saya belum punya keturunan. Oh luar biasa gitu ya, luar biasa. Jadi dari kanan kiri ya, dari saudara-saudara, ayo gimana ini, anu-anu. Akhirnya apa? Saya masih berat pada waktu itu ya, susah untuk memilih Siti Sarah ya, Siti Sarah untuk mengikhlaskan suami untuk menikah lagi gitu ya. Apa yang terjadi? Saya belum ikhlas karena pada waktu itu saya tidak dijustifikasi untuk, oh saya ini sakit, saya tidak bisa hamil dan lain sebagainya. Ternyata kesabaran alhamdulillah memohon kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, dan akhirnya memiliki keturunan. Kasusnya dengan Nabi Ibrahim ini sedikit berbeda. Nabi Ibrahim ini sudah lansia, akhirnya Sarah itu menganjurkan untuk menikah dengan Hajar. pada waktu itu Hajar sudah punya putra dan tadi sudah dilipat padang pasir antara Safa dan Marwah. Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah dari Allah untuk kembali kepada Sarah. Hajar ini langsung bertanya, wahai Nabi Ibrahim, apakah ini benar-benar dari Tuhanmu, perintah Tuhanmu, apakah ini benar-benar perintah Allah? Kalau benar-benar ini perintah Allah, maka laksanakan, walaupun dengan berat hati gitu ya Hajar ya. Dari sini kan muncul bahwasanya ada peran gender gitu ya. Peran gender bahwasanya perempuan ini tidak hanya mengandalkan ekonomi suami. Jadi Nabi Ibrahim itu meninggalkan Hajar antara Bukit Safa dan Marwah itu tanpa memberikan bekal, bekal yang cukup untuk hidup di sana gitu ya. Sehingga ketika Nabi Ibrahim itu meninggalkan pun dengan hati yang berat gitu ya, meninggalkan anak dan istrinya, bayi yang masih merah, diperintahkan untuk kembali kepada Sarah. Maka di sini Hajar ini apa? Berusaha gitu ya. Ketika air susunya habis dan Ismail menangis, Hajar ini berusaha berlari dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dia mencari mata air, mencari air untuk minum dan untuk disusukan kepada Nabi Ismail. Maka di sini sebenarnya ada pesan, ya. Pesan bagi perempuan, pesan gender, gitu ya, bagi perempuan, bagi para istri, gitu ya. Bahwasanya perempuan itu juga harus bekerja, gitu ya, bekerja tanpa meninggalkan marwahnya sebagai seorang istri, gitu ya. Jadi bekerja selama itu mendapatkan izin dan ridho dari suaminya, maka diperbolehkan, bahkan dianjurkan.

menghasilkan rezeki gitu ya, bisa menghasilkan rezeki yang melimpah gitu dengan jualan online, dengan usaha jadi TikTokers gitu ya. Jadi TikTokers, YouTubers gitu ya, dari rumah dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan oleh seorang istri gitu ya, tanpa meninggalkan marwahnya sebagai seorang istri gitu ya. Jadi bekerja itu juga membantu suami dalam memberikan nafkah pada keluarga, justru itu pahalanya yang luar biasa besar gitu ya. Luar biasa besar. Karena apa, di sini kita tidak mengetahui di masa mendatang seperti apa gitu ya. Apakah suami selalu mendampingi kita ataukah suatu saat suami itu akan jauh dari kita, sehingga di sini seorang istri harus memiliki jiwa kemandirian. Ini termasuk adalah peran gender yang kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim. Jadi keikhlasan berpoligami ketika istri memiliki keterbatasan, sakit dan lain sebagainya, daripada suami nanti melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, maka dianjurkan untuk memberikan keleluasaan untuk berpoligami gitu ya. Asalkan suami juga harus izin istri gitu ya. Izin istri tetap dari kisah Nabi Ibrahimnya apa? Tidak mengabaikan istri yang pertama gitu ya. Adil gitu ya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an kan dijelaskan bismillahirrahmanirrahim surah An-Nisa ya. Fankihu ma thoba lakum masna wa thulatsa wa ruba'. Maka menikahlah kamu dua atau tiga atau bahkan sampai empat. Nah, ayat surat An-Nisa ini membatasi poligami itu maksimal empat. Loh, Nabi Muhammad pada waktu itu poligaminya lebih dari empat ya. Nabi Muhammad itu berpoligami itu sebelum ayat ini diturunkan itu. Jadi pada waktu itu akhirnya turun ayat yang membatasi tentang jumlah poligami maksimal hanya empat, tidak boleh lebih dari empat gitu ya. Karena kenapa? Karena pada waktu zaman kaum kafir Quraisy, pada zaman Nabi Muhammad itu banyak masyarakat yang berpoligami itu lebih dari empat gitu ya. Lebih dari empat. Maka di sini kita kembali lagi bahwasanya ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil kisah Nabi Muhammad. Yang pertama adalah poligami itu diperbolehkan ya, diperbolehkan untuk mereka yang memiliki kasus-kasus tertentu. Kenapa kasus-kasus tertentu? Karena Nabi Muhammad pernah minta izin oleh Allah ya Rasulullah, oleh kersanya istilahnya berpoligami, jadi berpoligami, mempoligami Fatimah, putri Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menjawab bahwasanya, wahai Ali, jika engkau mempoligami Fatimah, sebenarnya engkau telah menyakiti perasaanku, menyakiti Fatimah, berarti engkau menyakiti perasaanku. Maka jadi kenapa? Ada apa dengan Fatimah? Fatimah itu adalah wanita mulia yang tidak sama dengan wanita yang lain gitu ya. Jadi Fatimah itu adalah wanita yang tidak mengalami haid ya. Jadi tidak mengalami haid, tapi Fatimah mampu hamil dan melahirkan keturunan. Ini berbeda dengan wanita-wanita yang lain ya. Jadi wanita-wanita yang lain kalau tidak haid ya berarti dia mandul, tapi Fatimah berbeda. Fatimah itu haid tapi dia bisa melahirkan, maka otomatis di sini apa? Tetap bisa melayani suami. Maka di sini Nabi menyampaikan, engkau menyakiti Fatimah berarti engkau menyakiti. Sebenarnya apa? Kita pahami poligami itu adalah hal yang sangat menyakiti, pasti menyakiti perasaan istri gitu ya. Banyak ya. Sehingga di sini suami harus harus berpikir seribu kali gitu ya ketika mau berpoligami. Karena apa? Karena poligami itu bisa menyakiti perasaan istri. Kita tahu tadi bahwasanya Sarah mengalami kecemburuan yang luar biasa ketika dipoligami, tapi dia yang menganjurkan karena dia ingin Nabi Ibrahim itu memiliki keturunan gitu ya. Sehingga di sini ketika berpoligami seorang suami harus memikirkan, kalau misalkan memang benar-benar sangat butuh karena memang kondisi, maka diperbolehkan gitu ya. Sehingga di sini seorang suami harus berpikir dua kali bagaimana caranya.

0: agar dia tetap mampu. Dalam berpoligami itu tetap menjaga kondisi sakinah, mawaddah, warahmah, keutuhan rumah tangga. Kalau misalkan poligami itu bisa mendatangkan masalah yang besar dalam rumah tangga, lebih baik jangan, gitu ya. Kalau bisa mendatangkan kemaslahatan, maka diperbolehkan. Jadi hukumnya boleh atau mubah, gitu ya. Jadi dari kisah Nabi Ibrahim ini memberikan pandangan kepada kita sebagai seorang istri, kalau misalkan punya kekurangan yang sangat yang tidak bisa ditolerir, maka mengikhlaskan suaminya untuk berpoligami, walaupun itu sakit, gitu ya. Sakit, yakin sakit, gitu ya. Ketika istri, gitu ya. Jadi ada ajaran gender juga, istri juga harus mengambil peran, gitu ya, peran dalam rumah tangga. Ketika suami jauh tidak mampu memberikan nafkah, maka ikhlas, gitu ya. Ikhlas mencari nafkah dan menghidupi anak, gitu ya. Ini yang dilakukan oleh Hajar. Yang dilakukan oleh Hajar, jadi Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim itu, Hajar ini berusaha mencari nafkah sendiri, gitu ya, menghidupi Nabi Ismail, dan akhirnya mendapatkan sumur zam-zam, ya, air zam-zam di sana, air zam-zam, zam-zam itu namanya kan kumpul-kumpul, gitu ya. Setelah berlari yang dari Bukit Safa dan Marwa sebanyak 7 kali, akhirnya Hajar ini menemukan air zam-zam, gitu ya. Lalu diminumnya lah, gitu ya, diminumnya dan zam-zam, dan disusukan kepada Nabi Ismail. Dan pada saat itulah banyak kafilah-kafilah dagang yang lewat di daerah Hajar, akhirnya apa, ikut meminta air minum dari sana, akhirnya memberi, gitu ya, memberikan imbalan kepada Hajar, gitu ya. Akhirnya Hajar hidup dengan tidak kekurangan sama sekali. Ini adalah jaminan Allah. Ketika Allah telah memberikan jaminan, memang Allah maha menjamin, insya Allah kita tanamkan keyakinan, kita tanamkan kepada kita kepercayaan, keimanan kepada Allah, Allah pasti akan memberikan pertolongan, gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, gitu ya. Cukuplah Allah sebagai penolong. Jadi di sini benar-benar bentuk kepasrahan kita kepada Allah ketika kita mampu menyerahkan semua masalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu berdoa dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, ini ya. Oke, itu adalah sedikit pengantar terkait tentang poligami, ya, poligami dan gender. Jadi kalau peran perempuan, jadi perempuan juga harus istilahnya, kalau bisa tidak wajib, ya, tidak wajib, yang wajib menafkahi adalah suami, gitu ya. Namun perempuan juga kalau bisa memiliki apa istilahnya, pekerjaan, gitu ya. Misalkan punya pekerjaan, punya penghasilan yang itu bisa justru bisa membantu suami dalam menafkahi keluarga. Pahalanya sangat besar, gitu ya. Pahalanya sangat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Oke.
0: Terima kasih Mbak Lia.
1: Baik.
0: Itu pengasih dari saya.
1: Iya. Baik, terima kasih Ustazah Reki. Nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab bersama dengan pendengar, ya. Pendengar, kita akan dengarkan satu lagu religius sebelum nanti kita masuk di sesi tanya jawab. Tetap bersama kami di Mutiara Pagi.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, kita kembali di Mutiara pagi hari ini masih membahas tentang poligami dan gender perspektif kisah Nabi Ibrahim bersama dengan Ustazah Reki Lidiawati. Baik, Ustazah, sebenarnya bagaimana sih Islam menjamin hak perempuan dalam praktik poligami ini?
1: Terima kasih Mbak Lina. Jadi poligami ini bukan di istilahnya apa ya, dihimbau itu bukan dihimbau, bukan himbauan, namun poligami ini adalah dianggap sebagai suatu solusi dari suatu masalah. Kalau kita mengacu dari kisahnya Nabi Ibrahim, jadi Nabi Ibrahim lama menikah sampai lanjut usia, tidak punya keturunan, akhirnya Sarah ini mengikhlaskan Nabi Ibrahim menikahi Hajar, budaknya, untuk dijadikan istri dan akhirnya melahirkan Nabi Ismail. Jadi di sini kan muncul sebuah wacana bahwasanya ketika seorang istri memiliki keterbatasan, istilahnya atau mandu atau sakit, tidak punya, tidak kadang kan ada yang misalkan kanker rahim, diangkat rahimnya sehingga tidak bisa melahirkan. Maka di sini ikhlas, ridho intinya untuk menganjurkan suaminya untuk menikah lagi untuk mendapatkan keturunan, walaupun ini sewaket teman-teman ya. Saking sakitnya itu kan ketika Hajar itu melahirkan punya anak Nabi Ismail, kasih sayang Nabi Ibrahim itu bertambah kepada Hajar dan Ismail, itu menimbulkan kecemburuan. Nah ini adalah istilahnya gambaran psikologis seorang perempuan normal itu ya, pasti akan cemburu ketika suaminya berpoligami, ketika suaminya itu berbagi kasih sayang dengan wanita lain gitu ya. Maka di sini poligami sangat menyakitkan. Maka Allah itu sampai memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dari Sarah gitu ya, sehingga di sini dibawa jauh-jauh dari Hajar gitu ya. Namun buah dari keikhlasan dari Sarah ini, akhirnya Sarah pun hamil dalam usia lanjut itu Mbak, lansia ya. Dalam usia lansia Sarah ini hamil dan melahirkan seorang nabi juga, yaitu Nabi Ishak gitu ya. Sehingga Nabi Ibrahim ini dijuluki oleh banyak ulama itu tempat bapaknya para nabi, karena keturunan-keturunan dari Nabi Ibrahim itu menjadi nabi. Bahkan Nabi Muhammad ini kalau kita tarik silsilahnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail gitu. Sehingga di sini bagaimanakah tingkat keadilan? Ini sebenarnya adalah adil itu tidak harus sama. Ketika seorang laki-laki boleh poligami, maka perempuan boleh polisandri gitu ya. Wah, repot Mbak kalian. Nanti kalau istri memiliki banyak suami gitu ya. Yang pagi-pagi itu kan kayak pelayan akhirnya dia, suaminya lima misalkan, lima dek kopi dek jadi kan pelayanannya seperti apa gitu ya. Maka akan menimbulkan problematika yang luar biasa. Maka di sini Islam telah memberikan hikmah yang luar biasa kenapa wanita tidak boleh poliandri, laki-laki boleh poligami, karena memang semuanya itu sudah terjadi secara sunnatullah gitu ya, sunnatullah gitu ya. Sehingga di sini keadilan itu tidak harus sama gitu ya, keadilan tidak harus sama gitu ya, karena sebenarnya wanita itu juga bisa setia dengan satu laki-laki saja gitu ya. Begitupun sebenarnya laki-laki, namun di sini ketika itu ada masalah maka boleh dianjurkan untuk mencari solusi dengan apa istilahnya, menikah lagi lebih dari satu. Jadi kalau poligami itu menikah lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, artinya maksudnya apa, istrinya pertama masih ada lalu dia menikah lagi gitu ya, menikah lagi. Kalau Nabi Muhammad itu tidak pernah mempoligami Khadijah selama Khadijah hidup gitu ya. Jadi Nabi menikah lagi itu setelah Khadijah meninggal, Nabi Muhammad masa berkabung, lalu Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah untuk menikahi Aisyah gitu ya. Baru setelah itu Nabi Muhammad menikahi janda-janda perang, tujuannya itu adalah untuk melindungi mereka, dia memberikan keamanan, memberikan istilahnya apa nih? Karena kaum kafir Quraisy itu luar biasa. Sehingga di sini janda-janda perang itu yang mereka tidak memiliki suami itu ada yang beberapa itu dinikahi Nabi. untuk memberikan rasa aman gitu ya, karena kalau memiliki suami, memiliki pelindung dan lain sebagainya. Sehingga di sini yang dinikahi Nabi itu beda kalau zaman sekarang, Mbak Lia. Banyak yang berdalih, wah ini sunnah Nabi, poligami ini yang dilakukan Nabi Muhammad gitu ya. Banyak yang nikahnya itu secara diam-diam, istrinya nggak tahu. Akhirnya apa? Wah, terjadi perang antara Israel dan Palestina pasti ini ya, terjadi peperangan. Jadi pernikahan yang harusnya tujuannya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tapi malah akan menimbulkan istilahnya masalah di dalam rumah. Jadi kalau misalkan poligami itu mendatangkan masalah, jangan dilakukan. Kalau bisa menjadi solusi, boleh gitu ya, boleh, hukumnya boleh gitu ya. Yaitu jadi poligami itu adalah sebuah pilihan. Ketika suami ingin mendapatkan keturunan, misalkan didesak dari pihak orang tua, ayo kamu kok tidak punya keturunan, maka di sini kan akan timbul masalah. Ketika misalkan nanti dia menikah lagi, bisa menjadi solusi, maka istri mungkin harus legowo gitu, ikhlas ya, walaupun itu sangat sakit gitu ya, sangat sakit ya. Saya tidak mengalami, tapi saya bisa membayangkan itu. Bisa membayangkan sakitnya, masya Allah gitu ya. Cemburu aja, masya Allah gitu ya. Jadi wanita normal itu mengalami kecemburuan. Maka di sini keadilan gender di sini itu adalah keadilan, sudah keadilan dari Allah. Bahwasanya wanita tidak boleh berpoliandri, tapi laki-laki boleh berpoligami. Itu semuanya berjalan sesuai sunnah sunnatullah. Ketika seorang perempuan memiliki kekurangan, ikhlas gitu ya, memberikan keleluasaan pada suaminya untuk menikahnya. Itu mungkin Mbak Lia.
0: Oke, kalau untuk di era modern ini, apa sih tantangan terbesar mungkin dari sisi suami dan juga istri dalam menerapkan prinsip keadilan dalam poligami ini, Ustazah?
1: Sebenarnya kalau di dalam Al-Quran itu kan tak dulu gitu ya, boleh menikah asalkan kamu adil gitu ya. Adil dalam artinya kalau di dalam rumah tangga itu, saya yakin itu Mbak, tidak ada manusia yang bisa adil 100% gitu ya. Secara kasih sayang mungkin ada istri kesayangan gitu ya. Ya, ada istri kesayangan walaupun misalkan perlakuannya sama gitu ya. Sehingga di sini poligami ini ada dianggap sebagai solusi dari beberapa permasalahan pernikahan gitu ya. Jangan dijadikan sebagai budaya yang bertamengkan kepada ini sunah Nabi. Kalau sunah Nabi itu yang dinikahi itu janda-janda yang sudah tua, butuh perlindungan gitu ya. Enggak mungkin kan kalau sekarang yang terjadi itu enggak indahnya saat ini tuh banyak berpoligami. Nikahnya itu nikah diam-diam, pantangannya ya, setelah itu istrinya itu lebih muda, lebih cantik, lebih seksi, lebih bohai. Sehingga istri pertama pasti cemburu gitu ya. Padahal kalau kita melihat dari kisahnya Nabi Ibrahim, secinta kisahnya Nabi Ibrahim kepada Hajar dan Ismail pada waktu itu ketika mengantarkan jauh dari Sarah, itu Allah tetap memerintahkan Nabi Ibrahim itu kembali kepada istri yang pertama gitu ya. Secinta-cintanya seorang laki-laki misalkan ketika berpoligami kepada istri mudanya yang lebih muda, cantik, bohai, menil-menil, pokoknya kayak gitu ya, itu tetap harus memberikan kasih sayang yang sama kepada istri yang pertama. Dan di sini istilahnya tantangannya bagi para suami harus lebih adil dalam memperlakukan istri-istrinya, dan bagi istri istilahnya bagaimana menganggap istilahnya apa ya, pernikahan itu adalah ibadah gitu ya, dan menjadi wanita yang dimadu itu adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa besar gitu ya, pengorbanan yang luar biasa besar yang kadang wanita ketika ditawari, ayo kamu mau wadu poligami supaya dapat surga gitu ya, enggak, saya enggak mau surga dari poligami gitu ya, saya mau surga dari yang lain. Karena beratnya poligami gitu enggak, sehingga di sini tapi juga tidak menutup ya, menutup istilahnya kenyataan di realitasnya banyak yang berhasil melakukan poligami gitu. Mungkin tahu tuh ya Mbak ya, yang pengusaha itu ada yang Bang Hasim itu ya, Bang Hasim mebel itu ya. Itu di setiap daerah ada usahanya dan di setiap daerah itu punya istri. Kayak ayam bakar wong Solo gitu. Nah, namun di sini tidak semua orang kita bisa melihat keberhasilan orang. Belum tentu kita bisa meniru, gitu ya. Bisa kita belum bisa belum tentu kita bisa meniru. Maka di sini istilahnya apa yang kita lihat belum tentu kita bisa melaksanakannya. Begitupun dengan Nabi, gitu ya. Kalau kita ingin kita jadikan pijakan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad ini menikah itu karena perintah Allah. Menikah ya Aisyah karena perintah Allah, mendapatkan istri seorang Romawi yaitu Maryah Qibtiyah, putri Romawi, itu memang karena hadiah, gitu ya. Hadiah Raja Romawi kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini mengalahkan Romawi, akhirnya Nabi Muhammad diberi istri, diberi putrinya raja, yaitu Maryah Qibtiyah, seorang wanita Romawi yang cantik, gitu ya. Cantik, gitu, cantik sekali. Sehingga sama Nabi Muhammad dinikahi karena itu hadiah penghormatan. Ketika menolaknya itu adalah sebuah penghinaan. Maka di sini ada kondisi-kondisi yang memang istilahnya membuat kita harus menganalisis kembali, memikirkan kembali ketika seorang itu berpoligami, okay. Ya, karena itu pasti akan menyakiti istri yang sebelumnya. Seperti itu, Mbak.
0: Lalu Ustazah, ketika mungkin sudah terjadi mungkin poligami ya, dengan ada dua istri begitu. Ketika awal-awal mungkin memang ini berjalan dengan baik begitu ya, ada prinsip keadilan di situ. Namun ketika sudah jalan mungkin 5 tahun atau beberapa tahun begitu ya, ada ketidakpuasan di situ mungkin dari istri pertama atau mungkin istri kedua ya. Kalau zaman Nabi dulu kan enggak ada istilah perceraian gitu ya. Kalau sekarang kan ada itu, dan banyak orang memilihnya. Ini seperti apa, Ustazah?
1: Jadi memang poligami kan memang sebuah pilihan, Mbak Lina. Kadang kan aku enggak mau dipoligami, Mas. Kalau sampean mau poligami, ceraikan saya, gitu ya. Itu adalah sebuah pilihan, Mbak Lina. Jadi mungkin istilahnya kayak kemampuan mental psikologi seseorang untuk mau dipoligami itu kan enggak sama. Jadi kadang ada kondisi ketika, nah di sini ketika perempuan istilahnya dia itu mandiri, gitu ya, cenderung dia akan pasti mau, saya lebih baik pisah daripada poligami, gitu ya. Ya, saya nggak takut kehilangan sampean kalau sampean misalkan mau poligami, saya nggak mau, gitu. Misalkan ada seperti itu, itu adalah sebuah pilihan. Namun ketika seorang perempuan mau dipoligami dan tetap mempertahankan pernikahannya, itu adalah pahala ya, pahala yang besar di sisi Allah, gitu. Walaupun tidak diinginkan banyak wanita. Kenapa? Karena sebenarnya perceraian itu sangat dibenci oleh Allah, gitu ya. Tapi boleh tapi enggak, tapi sangat dibenci oleh Allah perceraian itu. Karena dimanapun perceraian itu pasti nanti akibatnya luar biasa, termasuk kepada anak, gitu ya, korbannya ya. Istilahnya anak itu tidak memiliki kasih sayang yang utuh dalam rumah tangga dari orang tuanya. Oh enggak kok, nanti kok perenteng kita, walaupun ibunya menikah lagi, bapaknya menikah lagi, rasanya tetap enggak sama dengan ketika menjadi keluarga yang utuh. Maka di sini seorang suami, seorang istri harus mampu menjaga keutuhan dalam rumah tangga. Bagaimana istilahnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga sehingga mampu menciptakan kondisi yang sakinah, mantap.
0: Oke, mungkin terakhir Ustazah ini bagi apa ya, bagi para perempuan di luar sana begitu ya. Mungkin dengan kisah yang sama, dengan jalan hidup yang sama, harus mengharuskan poligami, apa ini mungkin imbauan dari Ustazah Reki ini?
1: Terima kasih Mbak Lia. Pesan saya kepada para istri yang solehah, lihat ya. Istri yang solehah, ketika misalkan sudah terjadi poligami kepadamu, yakinlah, gitu ya, segala sesuatu yang terjadi ini sudah menjadi kehendak Allah. Syukuri, jalani, apabila tidak mampu maka hidup adalah pilihan. Saya tidak mampu, Bu Regi, kalau dipoligami sakit, Bu Regi, misalkan. Boleh, istilahnya pilihan. Kalau tidak mampu melihat suaminya istilahnya menikah nanti, boleh minta terus, walaupun itu sangat tidak dicintai oleh Allah. Tapi kalau bisa mempertahankan pernikahan, membina keluarga sakinah mawaddah warahmah di bawah payung poligami, itu adalah pahala yang besar sekali. Karena untuk tetap memberikan kasih sayang yang utuh kepada anak. Harapan saya di sini tetap bersabar, tolong kepada Allah jalani, karena memang kita tidak boleh memberikan cinta kita kepada sesuatu secara berlebihan. Maka apa? Cinta kita paling tinggi itu adalah kepada Allah, supaya kita tidak sakit gitu ya. Tidak sakit gitu ya. Jadi jangan cintai hartamu secara berlebihan, jangan cintai kasihmu secara berlebihan, sehingga engkau melupakan cintamu kepada Allah. Ya. Maka di sini yang belum berpoligami para suami, mohon berpikir ulang kembali gitu ya, dipikirkan hikmah-hikmahnya nanti bagaimana gitu ya. Nanti di sini jangan terlalu mudah melakukan poligami bagi para suami. Lalu bagi para istri yang istilahnya memiliki masalah, istilahnya kesehatan dan tidak bisa memiliki keturunan, mungkin bisa ikhlas suaminya untuk menikah kembali dan mendapatkan keturunan dari wanita lain, walaupun itu sangat sakit. Ini yang dicontohkan oleh kisahnya nanti Ibrahim. Dan satu hal lagi, wanita harus mandiri sebagai seorang istri, juga harus mampu mencari nafkah gitu ya. Mampu mencari nafkah. Hukumnya tidak wajib yang menafkahi tetap suami, namun ketika istri memiliki pegangan gitu ya, memiliki pegangan pekerjaan gitu ya, kita tidak tahu di masa mendatang misalkan suami pun menjauh-jauh dan lain sebagainya, kita masih punya pegangan. Semoga saja kita tergolong orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah, dan selalu mendapatkan perlindungan Allah, dan selalu diberikan nikmat sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga. Amin Allahumma amin. Terima kasih Mbak Lia.
0: Baik, terima kasih Saudara Reki atas waktunya pagi hari ini memberikan pandangan tentang tema kita hari ini, poligami dan gender perspektif kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih Sada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, pendengar tuntas sudah Mutiara Pagi edisi hari ini ya. Kita akan akhiri dan berjumpa lagi di Mutiara Pagi edisi selanjutnya. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Warta Pagi.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Masyarakat Transportasi Indonesia MTI menekankan tiga langkah utama untuk mewujudkan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Perekaman KTP elektronik tembus 99,68%. Surabaya percepat transformasi digital. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Masyarakat Transportasi Indonesia MTI menekankan tiga langkah utama untuk mewujudkan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berikut laporan Ani Hasanah selengkapnya.
2: Peningkatan transportasi publik, kurangi kemacetan dan optimalisasi keselamatan berkendara menjadi perhatian Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI untuk mewujudkan transportasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pada gelaran silaturahmi tahun 2026, MTI juga menyoroti kemacetan Surabaya Gempol, integrasi komuter bus, keselamatan di perlintasan sebidang, keselamatan pelayaran, optimalisasi pelabuhan Tanjung Perak dan logistik Pantura hingga 38 kabupaten kota. Ketua Dewan Pembina MTI Bambang Haryo Sukartono menuturkan, transportasi yang ada saat ini, baik darat, laut, dan udara harus mengedepankan kenyamanan dan keselamatan konsumen.
3: Jadi MTI ini baik pusat maupun daerah betul-betul harus bisa berperan memberikan saran-saran, masukan kepada pemerintah ya, atau kepada negara ini, negara pemerintah dengan DPR ya, agar bisa melaksanakan apa yang tentunya diinginkan oleh masyarakat atau konsumen daripada transportasi itu sendiri.
2: Kedepan MTI Jatim akan fokus pada integrasi angkutan umum, keselamatan jalan, logistik berkeadilan dan transportasi rendah karbon guna mewujudkan Jatim sebagai gerbang baru Nusantara. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah kota Surabaya mencatat capaian perekaman KTP elektronik sebesar 99,68%. Capaian tersebut menjadi fondasi kuat bagi Surabaya dalam mempercepat transformasi layanan publik berbasis digital. Ermina Jane melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya mencatat capaian perekaman KTP elektronik sebesar 99,68% atau sekitar 2,247 juta jiwa dari total 2.254 juta jiwa penduduk di Kota Surabaya yang wajib KTP elektronik. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Irfan Wahyu Derajat mengatakan bahwa tingginya capaian perekaman KTP elektronik menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan yang tertib dan terintegrasi. Menurut Irfan, keberhasilan perekaman KTP elektronik menjadi modal penting dalam pengembangan IKD. Hingga saat ini, aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Surabaya telah mencapai sekitar 32% dari total penduduk wajib KTP elektronik. Menurutnya, IKD menjadi bagian dari upaya modernisasi birokrasi yang sedang dijalankan pemerintah Kota Surabaya. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat tidak hanya dapat mengakses KTP elektronik, tetapi juga berbagai dokumen kependudukan lainnya langsung melalui telepon pintar.
5: IKD atau identitas kependudukan digital ini adalah versi digital dari KTP fisik. Jadi KTP fisik itu sebenarnya sudah ada chipnya ya, ada elektroniknya, ada. Namun itu kan juga cost ya untuk produksi. Nah ini di era digitalisasi ini kan diharapkan kita meminimalkan, mengefisienkan anggaran untuk tadi pengadaan fisik. Apalagi kalau sekarang ini gratis ya, itu orang hilang sedikit minta ganti gitu. Ini sangat pemborosan anggaran bagi kami.
4: Komitmen mempercepat transformasi digital turut diwujudkan melalui perluasan layanan aktivasi IKD di kantor kelurahan, kecamatan, MPP Siola, SPP Joyoboyo, Nambangan, Taman Cahaya hingga layanan jemput bola saat CFD di Taman Bungkul. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya juga memperkuat regulasi melalui surat edaran yang diterbitkan Wali Kota Surabaya kepada berbagai instansi termasuk kepolisian, kementerian, dan lembaga di Kota Surabaya. Surat ini menegaskan bahwa IKD memiliki kedudukan hukum yang setara dengan KTP elektronik sebagai bukti identitas resmi penduduk. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, untuk memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol, DPRD Jombang matangkan raperda regulasi miras. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma.
6: DPRD Kabupaten Jombang terus mematangkan pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan minuman beralkohol serta minuman oplosan. Regulasi baru tersebut disiapkan sebagai upaya memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol sekaligus menyesuaikan aturan daerah dengan ketentuan nasional yang berlaku saat ini. Sejumlah tahapan pembahasan telah dilakukan, termasuk konsultasi publik yang melibatkan organisasi kepemudaan, pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga perangkat daerah terkait. Ketua Bapemperda DPRD Jombang, Kartiono Dalmal ini menjelaskan bahwa penyusunan raperda dilakukan karena peraturan daerah nomor 16 tahun 2009 dinilai perlu diselaraskan dengan regulasi nasional yang terbit setelah perda tersebut diberlakukan. DPRD memandang perlunya aturan yang lebih komprehensif dan juga rinci untuk mengatur peredaran minuman beralkohol maupun minuman oplosan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap masyarakat khususnya generasi muda.
7: Raperda ini kami susun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi di tingkat nasional. Jadi memang perlu diselaraskan supaya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Intinya kami ingin menghadirkan regulasi yang lebih lengkap dan lebih jelas. Tujuan utama raperda ini bukan semata-mata soal pelarangan. Yang paling penting adalah bagaimana negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama generasi muda ini, agar tidak menjadi korban penyalahgunaan minuman beralkohol maupun minuman oplosan.
6: Menanggapi hal tersebut, Bupati Jombang Warsubi turut menilai penyusunan regulasi itu merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah bersama berbagai pihak dalam menekan dampak sosial yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman keras.
8: Tentunya harapan kami di depan, Jombang bebas dari miras dan narkoba untuk mengamankan masyarakat Jombang dan memberikan kenyamanan masyarakat Jombang. Ya, kami dan Pak Tua dan pimpinan di Bupati Jombang ingin merubah daripada perda yang sudah lama itu, jadi denda kita tingkatkan, ada efek jera dan sebagainya, hukuman juga penting.
6: DPRD menargetkan rancangan peraturan daerah tersebut dapat diajukan pada pertengahan tahun 2026 ini dengan tetap mengutamakan kematangan materi sehingga regulasi yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat pengawasan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, banjirop yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petambak. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
9: Gelombang banjir rob yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petambak. Sebanyak 207 tambak di Dusun Gisik Kidul, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedadi terendam air laut. Ribuan ikan yang hampir memasuki masa panen dilaporkan hanyut terbawa arus dengan total kerugian ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo Muhammad Junan Koiron menilai rusaknya kawasan mangrove di pesisir menjadi faktor utama memperparah dampak banjir rob. Berkurangnya vegetasi mangrove membuat gelombang pasang laut lebih mudah menerjang tambak dan kawasan pemukiman warga.
10: Kami melakukan ini, melakukan rutin lah dengan koordinasi sama kelompok-kelompok nelayan itu, sama penyuluh dari dinas itu juga koordinasi sama teman-teman nelayan untuk saling menjaga ekosistem yang ada di sana, di pesisir itu. Jadi mulai pengawasan terhadap tadi pengendalian mangrove, pengawasan terhadap alat tangkap ikan. Tangkap ikan itu yang ramah lingkungan, yeah. Itu yang bagaimana, ya itu yang harus kita kasih informasi ke teman-teman nelayan yang ada di sana. Itu yang rutin kami lakukan.
9: Menurutnya mangrove memiliki fungsi vital sebagai benteng alami penahan gelombang laut, abrasi, dan intrusi air asin. Namun berkurangnya luasan mangrove dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan perlindungan alami terhadap wilayah pesisir semakin melemah. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Perikanan, banjir rob di wilayah pesisir Sidoarjo umumnya terjadi dua kali dalam setahun, yakni pada periode Mei, Juni, hingga November dan Desember. Fenomena tersebut terus berulang dan menjadi ancaman serius bagi sektor perikanan budidaya yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, pasca ambruknya teras bangunan SDN Kutorjo 3 Tuban, pihak sekolah memperlakukan sistem belajar bergantian yakni pagi dan siang untuk menjaga keselamatan siswa. Berikut laporan selengkapnya bersama Witra Adila.
11: Insiden ambruknya teras bangunan SD Negeri Kutorjo 3 Kecamatan Tuban tidak menimbulkan korban jiwa. Saat material bangunan teras ambruk dan berserakan di area sekolah, kondisi lingkungan sekolah ini sudah sepi karena seluruh siswa dan guru telah pulang ke rumah masing-masing usai mengikuti kegiatan belajar mengajar. PLT Kepala SD Negeri Kutorejo 3, Siti Ekta Budianti menjelaskan bahwa bagian bangunan yang ambruk ini merupakan teras yang berada di depan ruang kelas 5 dan kelas 6. Bangunan tersebut diketahui terakhir kali direnovasi pada tahun 2017. Sebagai langkah antisipasi, sekolah juga menutup sementara akses ke area lantai 2 yang terdampak dan mengosongkan seluruh ruangan di bagian tersebut hingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi bangunan. Untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, pihak sekolah menerapkan sistem pembelajaran bergilir atau shift. Untuk kelas 1, 2, dan 3 mengikuti kegiatan belajar pada pagi hari, sementara kelas 4, 5, dan 6 dijadwalkan masuk pada siang hari dengan memanfaatkan ruang kelas yang dinilai aman.
12: Umumnya untuk saat ini kan proses belajar mengajar kita kan ulangan, untuk saat ini kan ulangan karena ada kejadian ini, maka yang awalnya masuk pagi semua itu kita gilir di kelas 1, 2, 3 itu masuk pagi, kemudian kelas 4, 5 kita masukkan siang setelah anak-anak kelas 1, 2, 3 pulang.
11: Pihak sekolah berharap proses pemeriksaan dan tindak lanjut perbaikan bangunan ini dapat segera dilakukan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung normal tanpa mengganggu kenyamanan maupun keselamatan siswa. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi perhatian berbagai kalangan. Kondisi tersebut dinilai tidak lepas dari meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global yang mempengaruhi pergerakan modal internasional. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menembus level psikologis di atas 18.000 per dolar Amerika Serikat menjadi perhatian berbagai kalangan. Pakar ekonomi Universitas Erlangga Profesor Imron Mawardi mengatakan kondisi tersebut dinilai tidak lepas dari meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global yang mempengaruhi pergerakan modal internasional. Imron Mawardi menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat menekan nilai tukar rupiah adalah kemungkinan respon Amerika Serikat terhadap situasi global melalui kebijakan kenaikan suku bunga. Menurut Imron Mawardi, Sabtu siang, ketika suku bunga di Amerika Serikat meningkat, instrumen investasi di negara tersebut menjadi lebih menarik bagi investor global karena menawarkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi.
14: Ya, kekhawatiran-kekhawatiran ya, itu misalnya direspon di Amerika dengan menaikkan tingkat bunga ya di Amerika. Nah, ketika kemudian di Amerika menaikkan tingkat bunga, artinya bahwa investasi di Amerika ini lebih menarik karena keuntungan neto daripada investasi di sana kan meningkat. Maka banyak investor yang di pasar keuangan di emerging market pas Indonesia tentunya yang akan dialihkan ke Amerika, yang itu menjadikan mereka banyak menjual sahamnya sehingga pasar modal kita turun. Kemudian di pasar obligasi mereka juga menjual obligasinya. Nah, lalu setelah mereka menjual kan mereka mengkonversinya dalam bentuk dolar. Sehingga mereka menukarkan hasil penjualan dari investasinya ke dolar sehingga permintaan dolar meningkat. Nah, rupiah kita juga melemah.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level baru di atas 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat juga mendapatkan sorotan dari dunia internasional. Salah satunya datang dari Xinhua, media massa terbesar asal Cina yang menyoroti pergerakan mata uang Indonesia di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Uni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, pakar hukum menilai harus ada kesepakatan secara tertulis antara perusahaan dan pekerja terkait pemberian gaji untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari. Berikut laporan Farida Kusnia selengkapnya.
15: Pemberian gaji di bawah UMK kepada tenaga kerja kerap terjadi, namun hal ini tidak selamanya berujung pada hukum pidana. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra UEP Surabaya, Dr. Hamdani, harus ada kesepakatan secara tertulis antara perusahaan dan pekerja.
16: Perusahaan kecil pun ketika boleh membayar upah di bawah ketentuan UMK, itu harus ada kata sepakat. Jika sepakat, maka ada konsekuensi. Satu, bahwa jika terjadi perselisihan, maka para pihak tidak akan menempuh jalur hukum, tapi diselesaikan secara musyawarah mufakat dan perundingan. Begitu nggih. Nah, berarti kalau sudah sepakat melepas tentang pidananya, Pak? Iya, jika tertulis dan disepakati. Jika tidak tertulis dan tidak disepakati, maka ada potensi pengusaha bisa diadukan, pengusaha bisa dilaporkan, pengusaha bisa digugat.
15: Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UEP Surabaya, Dr. Andi Usmina Wijaya menilai, dalam pembangunan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, hubungan antara perusahaan dengan pekerja harus seimbang dan setara.
17: Pembangunan hukum ketenagakerjaan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yang namanya kedudukan perusahaan dan kedudukan pekerja harus seimbang, harus setara. Jangan satu di atas, satu di bawah. Ini menjadi salah satu penindasan menurut saya. Jangan sampai itu terjadi. Dengan keseimbangnya ini, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan kepada pekerja. Salah satunya apa? Salah satunya perusahaan harus memberikan yang namanya pelatihan supaya pekerjanya pinter. Seimbang kan? Perusahaan harus memberikan sertifikasi. Termasuk di sini yang paling penting, perusahaan harus memberikan upah kepada pekerja sebagai bentuk posisi seimbang di dalam kegiatan dalam hubungan industrial yang dicita-citakan.
15: Dekan Fakultas Hukum UEP Surabaya, Dr. Andi Usmina Wijaya mengatakan, perusahaan adalah pihak yang memberikan modal bagi pembangunan nasional. Dampaknya kepada masyarakat secara langsung memberikan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, transformasi sektor pertanian menjadi momentum kebangkitan pangan nasional guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Cantia melaporkan.
18: Sektor pertanian di Indonesia saat ini tengah didorong untuk melakukan transformasi besar dari metode tradisional menuju pertanian modern. Angka ini dipandang sebagai momentum kebangkitan pangan nasional guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Penyuluh Pertanian Kabupaten Kediri, Jimli Asidiki, menekankan bahwa kunci utama regenerasi petani muda adalah mengubah cara berpikir atau mindset bahwa petani kini bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Menurut Jimli, stigma bahwa petani itu melelahkan dan tidak menguntungkan perlahan mulai terkikis berkat kehadiran teknologi dan kebijakan pendukung, seperti penetapan harga pembelian pemerintah atau HPP yang menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
19: Bagaimana sih cara mendorong kita agar pemuda-pemuda itu mau bertani? Kita harus menampilkan bahwa tanah itu menguntungkan. Kalau zaman dulu kan ketika waktu panen, harga mungkin agak turun atau jeblok gitu ya. Sekarang, karena sekarang kan dengan adanya peraturan dari presiden atau dari Permentan itu kan ada namanya HPP. HPP harga pembelian di tingkat petani. Itu juga menurut survei kami di pertanian, apalagi ketika kami juga berkunjung ke beberapa petani, beberapa desa itu, sekarang itu minat petani untuk berbudidaya atau bertani itu sudah semakin meningkat. Metodenya sekarang mungkin sudah berubah karena bertani sekarang bisa dikatakan lebih menjanjikan, apalagi dengan adanya teknologi-teknologi yang diberikan atau diperbantukan oleh Kementerian Pertanian dari hulu sampai hilir.
18: Selain itu, ia menyoroti pentingnya memperbaiki kesehatan tanah dengan kembali menerapkan penggunaan pupuk organik sebagai solusi atas ketergantungan pada bahan kimia yang berlebihan. Dengan sinergi antara adopsi teknologi dan pelestarian semangat gotong royong, sektor pertanian diharapkan mampu menjadi sektor yang prestisius bagi generasi di masa kini. Jantia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, euforia Piala Dunia 2026, animo masyarakat untuk membeli jersey tim nasional peserta Piala Dunia makin meningkat. Berikut laporan Ayu Citra selengkapnya.
20: Euforia pesta sepak bola terbesar yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang tidak terasa di Kota Kediri. Hal tampak dari animo masyarakat, terutama penggemar sepak bola, yang mulai berburu jersey dari tim kebanggaan mereka. Seperti dilakukan oleh Galuh, penghobi sepak bola asal Kota Kediri saat menemui RRI, ia mengaku pada saat ini ia sangat antusias membeli jersey Piala Dunia tahun ini, khususnya untuk memakai kostum atau kaos pemain Jepang. Jadi kebanggaannya karena pada acara tersebut Jepang berhasil masuk ke kasta tinggi guna mewakili tim dari negara-negara di benua Asia.
3: Akhirnya pada hari ini saya bisa beli jersey salah satu tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 ini. Ya, sebenarnya saya memiliki niatan itu sudah lama, namun baru kali ini waktunya longgar dan hari ini saya membeli jersey Jepang, di mana tim Jepang ini salah satu tim yang saya unggulkan karena memang terkait dengan materi dan keterwakilan dari Asia ya.
20: Sementara itu, Fatur Rahman, pemilik Yoga Spot yang berlokasi di Jalan Trisuci Kota Kediri menambahkan, pada awal bulan Juni tahun ini memang momentum Piala Dunia telah berdampak pada penjualan beragam jenis jersey di gerainya. Hingga sekarang, jersey paling laris di antaranya dari negara Jerman, Portugal, Argentina, dan Spanyol.
21: Jerman, Spanyol paling baru itu. Soalnya stoknya juga belum full. Kalau sekarang paling kurang lebih sekitar 8 lusin yang kayaknya.
22: Bisa bertambah, Mas.
21: Bisa kalau penjualannya.
20: Lebih-lebih Fatur Rahman menambahkan pula, ia yakin bahwa penjualan jersey sepak bola tersebut akan terus meningkat seiring semakin dekatnya pelaksanaan Piala Dunia tahun 2026. Mereka diperkirakan kenaikan penjualan bisa mencapai 60% dibandingkan kondisi normal pada masa sekarang. Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Baik, pendengar Anda kembali bersama Salia Aulia di pagi hari ini ya, di edisi hari Minggu 7 Juni 2026 ya. Kita akan temani Anda mengawali pagi hari Anda dengan informasi-informasi terkini untuk Anda ya. Selamat mengawali pagi hari Anda, selamat berakhir pekan untuk semuanya. Ya, hari Minggu ini diisi dengan kegiatan, tentunya kegiatan yang sesuai ya kadang masing-masing, karena itu hari Minggu bebas, tidak ada imbauan atau mungkin agenda-agenda yang sedang berlangsung ya, karena Juni ini mungkin sudah habis di Mei ya, banyak akhir pekan yang panjang, long weekendnya banyak begitu. Kalau di Juni ini lebih ke minggu-minggu ujian ya untuk anak-anak sekolah begitu ya, jadi lebih senyap lah di Juni ini ya, tidak ada agenda-agenda yang sedikit lah yang agenda-agenda berlangsung di bulan Juni ini ya. Baik, kita hadirkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tulungagung yang menyiapkan tenda darurat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar KBM siswa SDN 1 Babadan Kecamatan Karangrejo selama proses perbaikan 2 ruang kelas yang mengalami kerusakan parah. Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung Sudarmaji mengatakan BPBD telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Tulungagung terkait rencana penyediaan tenda darurat tersebut. Menurutnya, pendirian tenda darurat akan dilakukan setelah pelaksanaan ujian sekolah selesai. Langkah tersebut dilakukan agar proses pemasangan tenda tidak mengganggu kegiatan ujian yang saat ini masih berlangsung. BPBD menyiapkan tenda berukuran 6 x 12 meter yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang belajar sementara bagi para siswa. Sudarmaji memastikan penyediaan tenda darurat tidak akan mengganggu kesiapsiagaan BPBD dalam menghadapi potensi bencana alam di wilayah Tulungagung. Sementara itu, Kabid SD Dinas Pendidikan Tulungagung, Dwi Teguh Prasetya, mengatakan sebagian siswa saat ini menjalani kegiatan belajar dan ujian dengan memanfaatkan musola serta perpustakaan sekolah. Menurutnya, SDN 1 Babadan memiliki 63 siswa sehingga dibutuhkan sedikitnya 2 unit tenda darurat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar selama proses pembangunan berlangsung.

0: kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasgor buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa keluarga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini-sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar nggak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, Kepala Daerah Kerja Maka Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal memastikan tidak ada jemaah haji Indonesia yang menjadi korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden kebakaran yang terjadi di Kompleks Al-Hidayah Tower Aziziyah Makkah. Yang perlu dipastikan, seluruh jemaah tidak ada satupun yang luka ataupun yang lainnya. Jadi semua jemaah ada sekitar 10 dan kondisinya aman. Insiden kebakaran tersebut terjadi pada Jumat 6 Juni sekitar pukul 18 waktu Arab Saudi atau 1 jam sebelum masuki waktu maghrib. Saat itu jumlah anggota jemaah haji Indonesia melaporkan adanya kepulan asap di depan Tower 7. Isa menjelaskan berdasarkan penelusuran dari petugas sektor 10 di lapangan, titik api berasal dari sebuah ruangan yang difungsikan sebagai kamar karyawan hotel. Menindaklanjuti kejadian tersebut, manajemen hotel segera menghubungi pihak pemadam kebakaran. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran maka langsung dikerahkan ke lokasi. Sesuai dengan prosedur standar operasional SP kedaruratan, petugas haji sektor 10 bersama dengan pihak manajemen hotel segera mengevakuasi para jemaah haji di tower 6, 7, dan 8 melalui tangga darurat. Evakuasi dilakukan karena asap yang mulai menyebar dan dimatikannya fasilitas lift hotel demi keselamatan. Sekitar pukul 20 waktu Arab Saudi, petugas pemadam kebakaran menyatakan bahwa titik api telah sepenuhnya padam dan situasi kembali terkendali. Para jemaah haji yang sebelumnya dievakuasi kemudian diizinkan kembali ke kamar masing-masing dengan aman. Pada saat kejadian, Kompleks Al-Hidayah Tower yang masuk dalam wilayah sektor 10 tersebut tidak dihuni penuh oleh jemaah haji asal Embarkasi Banten, Padang, dan Banjarmasin karena beberapa kelompok terbang telah bertolak kembali ke tanah air. Sebagai langkah antisipasi, Isa mengimbau seluruh jemaah haji untuk lebih waspada dalam menggunakan perangkat listrik dan elektronik di dalam kamar.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda sebagai gantinya. Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama takhta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Mendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan ikuti Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta bersama kami untuk mengikuti program lainnya di Minggu Pagi, Pro 1 Kanal Formasi dan Inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global.